0: Kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: bagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 101,3 MHz, Perompad FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sedara Perompad, Indonesia punya garis pantai yang panjang serta kekayaan laut yang jadi daya tarik wisata di berbagai daerah. Potensi ini tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga membuka peluang bagi masyarakat pesisir nih untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Nah, saudara, pengelolaan wisata bahari berbasis komunitas ini memberikan kesempatan pada masyarakat pesisir ya untuk terlibat secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan, ya, hingga pemanfaatan hasil kegiatan pariwisata. Nah, keterlibatan tersebut dinilai mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendorong pelestarian potensi alam dan budaya yang menjadi daya tarik wisata. Nah, wisata bahari berbasis masyarakat ini menempatkan warga lokal itu sebagai pelaku utamanya dalam mengembangkan potensi daerah. Nah, masyarakatnya tidak hanya jadi penerima manfaat, ya, tapi juga berperan menjaga kelestarian lingkungan, memperkenalkan budaya setempat, serta menghadirkan pengalaman wisata yang lebih otentik bagi pengunjung. Di berbagai daerah pesisir, potensi wisata itu dapat dikembangkan melalui beragam aktivitas seperti wisata pantainya, snorkeling, menyelam, wisata mangrove, hingga wisata budaya masyarakat pesisir. Nah, pengelolaan yang baik itu dapat membuka peluang usaha, mulai dari kuliner hasil laut, penyewaan perahu wisata, jasa pemandu snorkeling, homestay, hingga penjualan kerajinan khas masyarakat pesisir.
2: Udang lah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
3: Boleh jadi si anak teri. Ndak dimasak dalam langa. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
2: Betul. Ah, dengar ke nih. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong senandung Sri Mesing. Lagu pecahannya joget hitam manis.
3: Ah, cocok itu bang.
2: Ah, mainkah.

gentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan

Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, maklumat berikutnya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini menyebutkan ada 3,700 rumah tak layak huni di 7 kabupaten kota mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya ya, BSPS ya, 2026 dari pemerintah pusat, saudara perempat. Nah, program BSPS ini bertujuan membantu masyarakat memiliki hunian yang lebih layak, sehat dan juga aman. Nah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepulauan Riau, Said Nur Syahdu mengatakan, saat ini proses penyaluran BSPS masih berada pada tahap verifikasi calon penerima. Ya, setiap penerima akan memperoleh bantuan Rp20 juta guna memperbaiki rumah sesuai dengan ketentuan dari program nasional ini. Nah, dana pembangunan bersumber dari APBN 2006 dengan pola pembangunan swakelola atau melibatkan langsung kelompok masyarakat penerima BSPS. Nah, menargetkan proses verifikasi penerima BSPS ini segera selesai agar pelaksanaan program tersebut juga dapat dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Dan diharapkan program bantuan stimulan rumah ini mampu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat di Kepulauan Riau yang mayoritas tinggal di wilayah pesisir. Nah, program BSPS atau program bedah rumah adalah inisiatif pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah tidak layak huni. Nah, pada tahun 2026 ini pemerintah menargetkan perbaikan 400 ribu rumah secara nasional. Mudah-mudahan tepat sasaran insyaAllah ya.

Yong, seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Zaman dulu, pertunjukan Mayong diadakan orang desa di pematang sawah selesai panen padi. Di Kepulauan Riau, Mayong dibawakan penari yang memakai topeng, berbeda dengan di Malaysia yang tanpa topeng. Pertunjukan Mayong dibawakan kelompok penari dan pemusik profesional yang menggabungkan berbagai unsur upacara keagamaan, sandiwara, tari, musik dengan vokal atau instrumental, dan naskah yang sederhana. Dalam persembahan tradisi di kampung, teater Mayong dilakukan di panggung terbuka yang berlatarkan daun kelapa. Tokoh utama pria dan wanita, keduanya dibawakan oleh penari wanita. Tokoh-tokoh lain yang muncul dalam cerita, misalnya pelawak, dewa, jin, pegawai istana, dan binatang. Pertunjukan Mayong diiringi alat musik seperti rebab, gendang, dan tetawa.

Kompor FM, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara pembat, kebanyakan orang beranggapan bahawa ekowisata dan wisata alam itu memiliki makna yang sama. Padahal, pada kenyataannya berbeza, sedara pembat. Kegiatan yang dilakukan ketika berwisata alam kebanyakan untuk refreshing. Kemudian bagaimana dengan ekowisata, ya kan? Nah, kegiatan yang dilakukan saat ekowisata ini lebih beragam dan mengutamakan tanggungjawab kepada lingkungan. Dan pada akhirnya, banyak mengatakan aktivitas ekowisata ini lebih mendatangkan manfaat dan pengalaman yang mengesankan. Nah, sedara perempat di mana saja berada, pengertian ekowisata menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata. Nah, ekowisata ini adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab. Nah, dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Nah, hakikatnya adalah sedara perempat, aktivitas ekowisata itu diharapkan bertanggungjawab baik pada alam, masyarakat dan juga lingkungan yang ada di sekitar. Nah, inilah yang juga membedakan ekowisata dengan wisata alam, di mana ekoturism adalah aktivitas wisata yang sangat mengutamakan konservasi alam dan ekonomi masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya, sedara perempat, siapapun yang ikut kegiatan ekowisata itu juga harus menghormati kepercayaan masyarakat lingkungan sekitar yang dikunjungi. Nah, sebagian peserta yang mengikuti kegiatan ekowisata juga berasal dari akademisi yang sedang menjalankan program tertentu. Dan dengan berbekal pengetahuan, nantinya bisa mengajak masyarakat lebih peduli untuk menjaga kelestarian dan juga menghormati lingkungan sekitarnya.

0: Pak, semalam bansos tak cair. Macam mana kita nak bayar iuran sekolah si sulung ni, Pak? Bahan makanan rumah kita pun dah banyak habis. Apa kita tunggu lagi ajalah bansos berikutnya, ya?
1: Bu, sampai kapan kita cuma mengadah? Bansos itu bantuan, bukan sandaran hidup. Kalau kita hanya tunggu bantuan, kita tak akan maju.
0: Maksud Bapak?
1: Esok, Bapak tak akan ke kantor lurah lagi. Bapak nak cuba pinjam gerobak bekas Pak RT. Ingat kue yang selalu Ibu buat, yang dipuji-puji tetangga, kita cuba jual keliling.
0: Tapi, modal dia dari mana, Pak?
1: Bapak dah hitung. Uang yang kita sisihkan, sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabutan kemarin, cukup untuk modal pertama. Kita harus mulai, Bu. Jangan cuma nunggu tangan di atas. Kita harus jadi tangan di atas untuk diri kita sendiri.

Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, menulis merupakan salah satu bentuk ekspresi dan komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan modern sekarang ini. Namun, di balik manfaat besar yang ditawarkannya, aktivitas menulis ini juga menghadirkan berbagai tantangan, baik bagi penulis pemula maupun profesional. Nah, salah satu tantangan utama dalam menulis ini adalah kebutuhan ide yang dikenal sebagai writer's block. Nah, fenomena ini juga terjadi ketika seseorang kesulitan memulai atau melanjutkan tulisan karena merasa kehilangan inspirasi. Mudah-mudahan pagi ini banyak inspirasi, ya kan? Dan ini juga kerap dialami oleh penulis dari berbagai latar belakang, termasuk pelajar, akademisi, hingga jurnalis. Selain itu, banyak penulis juga menghadapi kesulitan dalam menyusun gagasan secara logis dan sistematis. Nah, saudara perempat, menulis ini membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan menuangkan pemikiran ke dalam struktur kalimat yang koheren dan juga mudah dipahami. Jadi tidak sedikit orang juga yang merasa kesulitan menghubungkan ide-ide mereka ke dalam satu alur tulisan yang utuh. Nah, kemampuan menulis tidak hanya soal teknis, tapi juga soal kemampuan berpikir jernih dan terstruktur. Banyak mengalami hambatan karena tidak terbiasa mengolah gagasan secara mendalam. Dan faktor lainnya adalah kurangnya minat baca. Padahal membaca merupakan pondasi utama dalam membangun kemampuan menulis. Nah, minimnya referensi dan wawasan juga membuat tulisan menjadi dangkal dan kurang bernilai. Nah, kalau di kalangan pelajar, ini kerap diperburuk dengan dominasi penggunaan media sosial yang lebih bersifat visual dan juga instan, sehingga membentuk kebiasaan berpikir pendek dan kurang reflektif.

0: Jamal, kau tengok tuh, Kak Juma sekarang buka usaha laundry rumahan. Tetangga kita pun lah ramai nyuci kat sana.
1: Iya ke? Berarti karena aku bisa lah ikut antren juga. Waduh, bisa jadi cuan nih.
0: Nah itu Mal, cuan kan kalau kita buka usaha rumahan. Marilah kita buka usaha juga dekat rumah. Dapat kita tambahan penghasilan, dapat kita cuan.
1: Ah, betul tuh. Engkau bisalah kerjakan aku juga. Ah, kau kasih aku gaji 30 juta.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari kita, manusia sering dilakukan perbandingan hidup, baik secara sadar maupun tanpa disadari. Fenomena ini semakin kuat di era digital sekarang ketika media sosial menampilkan cuplikan kehidupan yang tampak lebih sempurna dari kenyataan. Perbandingan hidup kemudian menjadi isu penting yang mempengaruhi cara seseorang menilai diri, mengambil keputusan hingga menjalani keseharian. Sedara berobat, membandingkan ya, perbandingan sosial sebagai proses alami yang dilakukan manusia untuk memahami posisinya dalam kelompok. Melalui perbandingan, individu berusaha menentukan apakah mereka sudah cukup baik, apakah mereka berada di luar yang jalur atau jalur yang tepat, atau apakah mereka perlu melakukan perubahan. Dalam konteks tertentu, perbandingan hidup dapat menjadi pemicu motivasi untuk berkembang dan memperbaiki diri. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Di tengah perubahan zaman yang cepat dan tekanan hidup yang semakin kompleks, menjadi pribadi realistis dianggap sebagai salah satu karakter penting yang perlu dimiliki oleh masyarakat. Pribadi realistis ini bukan berarti pesimis atau menyerah pada keadaan, tetapi mampu melihat situasi apa adanya, memahami batas kemampuan diri, serta membuat keputusan berdasarkan kondisi yang nyata. Para ahli psikologi menjelaskan bahwa sikap realistis ini membantu seseorang mengukur peluang, risiko, dan konsekuensi sebelum mengambil langkah. Dengan cara ini, individu tidak mudah terbawa emosi, tidak terjebak dalam ekspektasi berlebihan, serta mampu menjaga stabilitas mental ketika menghadapi tantangan hidup. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat di mana saja berada, fenomena fatherless di Indonesia, penyebab, dampak, dan solusi untuk masa depan anak bangsa. Nah, banyak anak di Indonesia yang memiliki ayah secara fisik, tapi tetap merasa tumbuh tanpa figur ayah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka jarang memperoleh dukungan emosional, bimbingan atau perhatian dari sang ayah, sehingga menghadapi tantangan tersendiri dalam membangun kepercayaan diri dan identitas diri. Dan fakta ini, saudara perempat, menunjukkan bahwa kehadiran ayah bukan hanya soal fisik, tapi juga keterlibatan aktif dalam kehidupan anak. Nah, fenomena fatherless ini terjadi ketika seorang anak tumbuh tanpa keterlibatan ayah yang signifikan, baik itu secara fisik maupun emosional. Anak-anak ini bisa saja memiliki ayah, tapi jarang atau tak sama sekali mendapatkan interaksi, bimbingan, dan juga pengasuhan dari ayahnya. Dan kondisi ini, saudara perempat, menyebabkan anak kehilangan panutan yang seharusnya jadi model perilaku, sumber dukungan emosional, dan juga pembimbing dalam membentuk identitas diri. Dan fenomena tersebut juga bukan hanya persoalan keluarga ya, tapi juga berdampak pada perkembangan masyarakat secara luas. Nah, sekitar 1 dari 5 anak di Indonesia berusia di bawah 18 tahun itu menghadapi kondisi fatherless, baik akibat perceraian, kematian ayah, maupun ketidakhadiran emosional. Dan artinya, jutaan anak Indonesia tumbuh dengan rasa kehilangan figur ayah yang seharusnya menjadi panutan dan juga pelindung. Dan fenomena ini, saudara perempat, terjadi hampir di seluruh provinsi ya, meskipun tingkatnya berbeda-beda. Di beberapa daerah seperti Papua Pegunungan, jumlah anak yang tumbuh tanpa keterlibatan ayah itu lebih dari setengah populasi anak. Sementara kalau misalnya di Bali itu angkanya lebih rendah, sekitar 15%. Dan perbedaan ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan mobilitas tenaga kerja. Nah, fenomena ini, saudara perempat, tidak muncul begitu saja. Banyak anak yang memiliki ayah tapi jarang merasakan kehadirannya. Nah, beberapa faktornya, penyebab utamanya adalah yang pertama, perceraian dan perpisahan keluarga. Terus juga ketidakhadiran emosional, kematian atau kehilangan, norma sosial dan budaya yang kaku. Dalam banyak keluarga, peran ayah itu dibatasi hanya sebagai pencari nafkah, sementara ibu menjadi pengasuh utama. Dan akibatnya, keterlibatan ayah dalam pendidikan, bimbingan moral dan dukungan emosional itu menjadi minim. Apa dampaknya, saudara perempat ya? Anak yang tumbuh tanpa keterlibatan ayah aktif itu sering menghadapi tantangan yang tidak terlihat secara fisik, tapi berpengaruh besar pada perkembangan mereka, kesehatan emosional dan psikologis, pembentukan identitas dan harga diri, keterampilan sosial, juga prestasi akademik, dan juga perilakunya sehari-hari. Itu pentingnya.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Perselisihan Ketambuan dan Ugui yang ditulis oleh M.B. Rahim Syah AR merupakan karya sastra rakyat Melayu yang mengisahkan pertentangan antara dua sahabat, yakni Ketambuan dan Ugui, yang bermula dari kesalahpahaman dan sikap saling tidak menghargai. Melalui kisah sederhana ini, buku tersebut menggambarkan bagaimana rasa iri, kesombongan, dan salah paham dapat menimbulkan perpecahan bahkan di antara teman dekat. Cerita berawal ketika Ugui, seekor ikan kecil yang hidup di air jernih, merasa dirugikan oleh Ketambuan yang kerap bersikap semena-mena dan tidak mau mengakui kesalahannya. Perselisihan mereka semakin membesar hingga akhirnya Ugui memutuskan untuk mengadu kepada Raja Ketam, yaitu Bang Kang, agar mendapatkan keadilan. Dalam perjalanannya mencari penyelesaian, muncul burung kedidi, seekor burung bijak yang menjadi penengah dan memberikan nasihat agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Buku ini menggambarkan bagaimana Raja Ketam berperan penting sebagai pemimpin yang adil. Ia mendengarkan kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti, serta memutuskan perkara dengan bijaksana agar tidak ada yang dirugikan. Dari sinilah muncul pesan moral bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan keadilan, kesabaran, dan musyawarah. Selain mengisahkan konflik, buku ini juga memperlihatkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, sopan santun, dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam hal ini, hewan-hewan yang menjadi tokoh dalam cerita berfungsi sebagai simbol perilaku manusia yang mencerminkan sikap baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya cerita yang ringan, penuh perumpamaan, dan diselingi ungkapan-ungkapan Melayu, buku ini menyuguhkan pesan moral yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Di balik kisah lucu dan sederhana itu, tersimpan makna mendalam tentang tanggung jawab, kejujuran, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Rambat FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan dimana saja berada, segantang lada pagi kemilau kepri. Cinta tanah air dan toleransi menentukan masa depan bangsa. Saudara perempuan, toleransi ini menjadi kunci dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan bahagia. Sikap saling menghargai perbedaan keyakinan, pandangan, dan juga latar belakang sosial ini mampu mencegah konflik serta memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat yang majemuk. Nah, saudara, dalam konteks pendidikan, penanaman nilai cinta tanah air dan toleransi ini perlu dilakukan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, anak-anak yang tumbuh dengan pemahaman kebangsaan dan sikap saling menghormati ini akan menjadi generasi yang dewasa dalam menyikapi perbedaan. Di era digital yang syarat dengan arus informasi dan potensi perpecahan, penguatan nilai toleransi jadi semakin penting. Jadi masyarakat diharapkan bijak juga dalam menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi, serta menjunjung tinggi etika dalam berinteraksi baik secara langsung maupun di ruang digital.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Dang Gedunai, karya Wahyudin Al-Mudra, ialah sebuah kisah dongeng yang menceritakan seorang anak yang keras kepala dan melawan perintah orang tua. Dongeng ini juga memberikan contoh bagaimana kita harus menuruti perintah orang tua dan jangan melawan perintahnya. Wahyudin Al-Mudra mengangkat kisah dongeng ini dengan penuh penghayatan, berharap para pembaca dapat mencermati nilai-nilai moral yang terkandung di dalam dongeng. Esensi yang terkandung dalam dongeng, terdapat nilai moral yang patut dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral ini diantaranya sifat keras kepala dan sifat kasih sayang. Dongeng ini menekankan kentalnya budaya Melayu yang dapat kita lihat pada sifat keras kepala dan gedunai. Sifat tidak mau menerima kebenaran dalam kehidupan orang Melayu, sifat keras kepala sangatlah pantang. Meskipun demikian, orang tua-tua Melayu dulu tidak serta-merta menegur atau menasihati anggota masyarakatnya dengan kata-kata kasar. Secara keseluruhan, dongeng Dang Gedunai ini ialah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai moral yang menggambarkan manusia harus bisa menerima apa yang disampaikan orang tua zaman dulu jika tidak ingin celaka. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Rombar FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, di era digital sekarang ini, media sosial sudah jadi sumber utama informasi bagi banyak orang ya. Setiap pagi, masyarakat disuguhi dengan berbagai berita, opini, hingga komentar yang datang dari berbagai arah tanpa henti. Tapi, di balik kemudahan akses ini, saudara perempat, paparan berita ataupun konten yang negatif yang terus menerus itu akan dapat membawa dampak serius nih bagi kesehatan mental kita saudara perempat ya. Tanpa disadari, terlalu sering mengonsumsi informasi bernada negatif itu dapat menimbulkan stres, kecemasan, bahkan kelelahan emosional ya. Fenomena ini dikenal sebagai doom scrolling, yaitu kebiasaan terus menerus membaca berita buruk atau negatif di media sosial meskipun hal tersebut membuat perasaan semakin tertekan. Nah, banyak orang yang melakukannya secara tak sadar ya, karena rasa ingin tahu ya, kipo yang tinggi ya terhadap perkembangan situasi atau isu-isu tertentu, bikin pening kepala aja ya kan. Namun sudah berempat, semakin banyak informasi negatif yang diterima, semakin besar juga tekanan yang dirasakan oleh pikiran dan emosi kita. Jadi kondisi ini juga menurunkan semangat, ya, menimbulkan rasa takut terhadap masa depan, serta mengganggu pola tidur dan juga konsentrasi. Baca informasi yang berdelau aja, yang baik-baik, yang bagus ya. Yang negatif sekali-sekali jadi lah, tengok apa perkembangan gitu ya kan.
1: Assalamualaikum, Cik Ade. Oh, Cik Ade.

0: ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada pergerakan.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Hikayat Abdullah adalah sebuah autobiografi yang menceritakan pengalaman hidup penulisnya, Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, dari masa kecil hingga dewasa. Buku ini memberikan gambaran tentang berbagai peristiwa penting yang dialami oleh penulis, termasuk interaksinya dengan berbagai tokoh penting, baik dari kalangan penjajah Eropa maupun tokoh-tokoh lokal. Hikayat Abdullah mencakup berbagai tema, diantaranya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Abdullah menekankan pentingnya pendidikan dan belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris, untuk kemajuan. Kritik sosial. Abdullah secara kritis menggambarkan kelemahan-kelemahan dalam masyarakat Melayu, termasuk korupsi, kemalasan, dan ketergantungan pada adat istiadat yang dianggap tidak relevan. Pengalaman pribadi. Buku ini juga berisi kisah-kisah pribadi Abdullah, termasuk perjalanan dan pengalamannya bekerja dengan berbagai tokoh Eropa dan Asia. Hikayat Abdullah memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sastra Melayu. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan tentang kehidupan dan pandangan penulisnya, tetapi juga menjadi sumber penting untuk studi sejarah dan budaya Melayu pada abad ke-19. Penggunaan bahasa Melayu yang lugas dan deskriptif oleh Abdullah juga membantu memperkaya kosakata dan gaya penulisan dalam bahasa tersebut. Membaca Hikayat Abdullah tidak hanya memberikan wawasan tentang kehidupan dan pemikiran seorang tokoh penting, tetapi juga menawarkan refleksi mendalam tentang nilai-nilai dan dinamika sosial yang relevan hingga saat ini.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata, orang makan nangka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian.

Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempuan. Maklumat yang pertama, rasa malu merupakan bagian penting dari kepribadian manusia yang berfungsi sebagai pengendali diri. Dalam kehidupan bermasyarakat, pandai menempatkan rasa malu menjadi tanda seseorang memiliki akhlak dan etika yang baik. Namun, di tengah perkembangan zaman yang serba terbuka dan bebas berekspresi, rasa malu seringkali disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal, sejatinya ini adalah kekuatan moral yang menjaga agar tidak melampaui batas. Nah, saudara perempat, pandai menempatkan rasa malu bukan berarti takut untuk tampil atau tidak percaya diri, melainkan tahu bila dan di mana harus bersikap. Malu berbuat salah, malu berbohong, malu melanggar aturan, dan malu menyakiti orang lain adalah bentuk rasa malu yang terpuji. Sebaliknya, malu untuk berbuat baik, menuntut ilmu, atau memperbaiki kesalahan justru harus dihindari, karena ini bisa menghambat kemajuan diri. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Dalam arus globalisasi yang semakin terbuka, difusi budaya menjadi fenomena sosial yang tak terelakkan. Istilah difusi budaya ini merujuk pada proses penyebaran dan pertukaran unsur-unsur budaya dari satu kelompok masyarakat ke kelompok lainnya, baik melalui hubungan langsung maupun tidak langsung. Di era digital saat ini, proses tersebut berlangsung semakin cepat dan luas, menjadikan budaya sebagai jembatan yang menyatukan sekaligus menguji ketahanan identitas suatu bangsa. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat menjadi contoh nyata bagaimana difusi budaya terjadi secara alami sejak berabad-abad lalu. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul dengan syaitan, jadi berseteru.

penyengat, si indra sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

Bagi saya, RRI bukan hanya menyampaikan hasil pertandingan, tetapi mampu menghadirkan suasana pertandingan itu sendiri. Sejak dulu, ketika televisi belum mudah dijangkau, saya mengikuti Piala Dunia melalui siaran RRI. Gaya reportase yang hidup membuat pendengar seolah berada langsung di stadion. Pengalaman itu menjadi bagian dari kenangan yang sulit dilupakan. Saya, Wibowo Pancaputra, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 2

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

RRI memiliki peran penting dalam menyatukan masyarakat melalui siaran olahraga. Piala Dunia bukan sekadar pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi momen kebersamaan. Banyak orang berkumpul, berdiskusi, bahkan menjalin persaudaraan karena mendengarkan siaran RRI bersama-sama. Saya, Rianto, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Stisipol Raja Haji Tanjung

0: Menggali sejarah menjadi langkah penting untuk memahami perjalanan sebuah bangsa, daerah maupun kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Sejarah bukan hanya tentang mengingat tanggal atau peristiwa masa lalu, tetapi juga memahami bagaimana sebuah perubahan terjadi, siapa yang berperan di dalamnya, serta nilai apa yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Bagi generasi selanjutnya, sejarah dapat menjadi sumber inspirasi untuk melangkah lebih jauh. Kisah tentang keberanian, kerja keras, dan semangat membangun yang diwariskan dari masa lalu mampu menumbuhkan motivasi untuk menciptakan perubahan positif di masa depan.
1: Jadi kalau kita berbicara berkaitan dengan Sumpah Setia Melayu Bugis, itu tak terlepas dari sebuah sejarah yang kita ketahui bersama adalah bagaimana Opu Bugis Lima Bersaudara membantu Tengku Sulaiman. Jadi awal mulanya adalah ketika perseteruan antara Bendahara Tun Abdul Jalil, ya, ayah daripada Tengku Sulaiman, dengan Raja Kecik. Jadi ketika itu memang kalau kita kilas balik sejarahnya, kisah ini menceritakan bahwa ketika Raja Kecik berhasil menaklukkan kembali Johor, karena dia mengklaim dia adalah keturunan daripada Sultan Mahmud Mangkat Bijulang, maka ketika itu beliau berhasil memenangkan dan merebut kembali tahta Johor. Nah, ketika beliau berhasil merebut tahta Johor, maka beliau menempatkan kembali Sultan Abdul Jalil Riayat Shah itu kepada kedudukan bendahara kembali. Nah, kemudian pada saat itu, setelah beliau menjadi Sultan, Raja Kecik menjadi Sultan dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, pada satu peristiwa di hari raya, bendahara datanglah menghadap Sultan beserta dengan anak beranaknya. Sebelumnya pada saat perjanjian damai antara Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dengan Bendahara Tun Abdul Jalil menyatakan bahwa Raja Kecik atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah akan menikahi anak daripada Bendahara Tun Abdul Jalil. Tetapi pada saat kejadian di hari raya itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah atau kita kenal dengan Raja Kecik melihat anak Sultan Abdul Jalil yang lain, Bendahara Abdul Jalil yang lain. Awalnya beliau meminang Tengku Tengah, tetapi beliau melihat adiknya yaitu Tengku Kamaria. Lalu beliau pindahkan peminangannya ke Tengku Kamaria. Nah, bagi Tengku Tengah ini suatu kejadian yang cukup memilukan, karena ada dua faktor kepiluan itu atau menyebutnya rasa malu itu, yaitu pertama tahta ayahandanya direbut tetapi berhasil dikembalikan ke bendahara. Yang kedua adalah yang menikahi Raja Kecik bukannya beliau tetapi adiknya Tengku Kamaria. Nah, pada saat inilah dalam Tufa Al-Nafis dikatakan Opu Bugis Lima Bersaudara pada saat itu dipanggil oleh Tengku Sulaiman. Kemudian mereka berbicara bagaimana caranya menaklukkan Raja Kecik, dan pada saat itulah di dalam Tufa Al-Nafis dituliskan Tengku Tengah menyatakan bahwa, "Wahai anak-anak Raja Bugis, barang siapa atau jika kamu dapat menghilangkan kemaluan kami," maksudnya kemaluan kami ini maksudnya rasa malu kami, "maka kami jadi penanak nasi pun kami bersedia." Itu yang dikatakan Tengku Tengah pada Opu Bugis Lima Bersaudara. Siapa Opu Bugis Lima Bersaudara itu? Pertama adalah Daeng Perani, Daeng Marewa, Daeng Celak, Daeng Kemasi, Daeng Menambun. Nah, jadi lima itu kemudian bersetuju untuk membantu Tengku Sulaiman untuk menaklukkan Raja Kecik. Nah, singkat cerita, meskipun terjadi perseteruan, singkat cerita Tengku Kamariah dengan Raja Kecik tetap menikah begitu. Kemudian peristiwa konflik pertama adalah ketika Tengku Kamariah diculik oleh Tengku Tengah, kemudian gugurnya atau meninggal wafatnya ayahanda Tengku Sulaiman dan juga ayahanda Tengku Tengah yaitu Tun Abdul Jalil di Pahang. Nah, ini menyebabkan bara emosi itu semakin tinggi dan disinilah terjadi konflik yang besar. Ketika itulah Opu Bugis Lima Bersaudara berjanji akan membantu Tengku Sulaiman. Singkat cerita, pada tahun 1722 Raja Kecik berhasil dikalahkan dan beliau berhasil kembali ke Siak dan mendirikan Kesultanan Siak yang beribu kota pertama waktu itu di Buantan. Dan pada saat itulah Opu Bugis lima bersaudara sepakat untuk menabalkan Tengku Sulaiman menjadi Sultan Johor. Nah, di sinilah karena Raja Kecik sudah sudah kembali ke Siak, artinya sudah berhasil ditaklukkan. Opu Bugis lima bersaudara ketika itu melakukan musyawarah bagaimana mengangkat Tengku Sulaiman menjadi Raja Johor. Meskipun dalam beberapa referensi mengatakan bahwa dalam sebuah buku berjudul Sejarah Pergolakan dan Pergelutan Bendahara Johor Pahang 1613-1863 mengatakan bahwa sebenarnya Raja Sulaiman ini atau Tengku Sulaiman ini agak kurang pantas menjadi sultan. Karena sebenarnya beliau punya saudara tua yang lebih gahara, yaitu Tun Abbas dan Tun Husain. Tapi karena inisiatif Raja Sulaiman atau Tengku Sulaiman lah yang untuk mengalahkan Raja Kecik, maka Opu Bugis lima bersaudara sepakat untuk melantik beliau. Nah, pada saat itu, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1722, maka dengan resmi ditabalkanlah Tengku Sulaiman menjadi Sultan Riau Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Jadi 4 Oktober 1722, Opu Bugis lima bersaudara mulai dilantik, dan kala itulah Sumpah Setia Melayu Bugis atau disebut juga dengan kata lain adalah Persetiaan Sungai Bahru itu diciptakan. Itulah sejarahnya.
0: Bagaimana kita tahu dari latar belakang sejarah itu sendiri telah terjadi Sumpah Setia Melayu Bugis itu ketika para lima opu Daeng, ada Daeng Celak, Daeng Menambung, Daeng Kemasi, Daeng Perani, dan Daeng Kamboja itu datang ke Riau pada umumnya, sekarang telah menjadi Kepulauan Riau. Artinya dari situlah bermulanya datang bala bantuan membantu kerajaan-kerajaan Melayu pada saat terjadinya konflik. Jadi ketika itu para opu datang dan tentunya membantu, maka dari situlah sebenarnya permulaan Sumpah Setia itu lahir. Ketika itu juga Sumpah Setia itu adalah cara untuk menyatukan. Jadi jangan Anda membelah-belah, karena mungkin pada saat itu juga banyak sekali terjadinya perpecahan-perpecahan, bahkan ada yang tanda kutip orang-orang yang tidak suka akan masuknya orang-orang Bugis yang datang, yang padahal ingin membantu, tetapi ada satu sisi yang menjadikan ini menjadi bumerang, bahwasannya mereka menganggap Bugis ini datang untuk merebut kekuasaan yang ada di Tanah Riau ini sendiri.
2: Menggali sejarah memberi ruang untuk belajar dari keberhasilan maupun kesalahan di masa lalu. Pengalaman yang pernah terjadi dapat menjadi bahan refleksi agar keputusan yang diambil di masa sekarang lebih bijak.
1: Ya, karena pada zaman itu ada dua suku ya, ada dua suku besar, Melayu dan Bugis, dan dua suku ini memegang jabatan penting. Jadi, Sumpah Setia Melayu Bugis atau kontrak politik antara Tengku Sulaiman dan Opu Bugis lima bersaudara ini mempengaruhi terbentuknya jabatan baru, yaitu yang di Pertuan Besar atau Sultan dan yang di Pertuan Muda. Nah, oleh karena itu struktur sosial juga pasti berubah, karena yang di Pertuan Muda juga mempunyai masa sendiri, ya, orang-orangnya sendiri yang mereka bawa dari suku-suku mereka. Sumpah Setia ini memang bukan hanya melegitimasi sebuah jabatan, yaitu adanya yang di Pertuan Besar, Sultan, dan yang di Pertuan Muda, tetapi juga mengikat secara ideologis dua suku tadi, yaitu Melayu dan Bugis. Karena ibaratnya Opu Bugis lima bersaudara ini adalah representasi orang Bugis di saat itu. Ya, sehingga dengan Sumpah Setia Melayu Bugis ini melegitimasi jabatan yang diberikan, kemudian memberikan juga legitimasi ideologis, melegitimasi kesukuan bagi dua suku, Melayu dan Bugis, sebagai penguat dan pengikat. Jadi bagaimana Melayu harus mengakomodir Bugis dalam jabatan pemerintahan, dan Bugis juga bersedia sumpah bersumpah setia taat hingga ke anak cucunya. Jadi memang ini sangat penting sekali bagi situasi struktural dan fungsional dan struktural masyarakat pada zaman itu. Itu sangat penting sekali untuk mengikat secara ideologis dan mengikat sebagai legitimasi jabatan itu.
0: Tentunya pada hari ini
3: sumpah setia itu juga mungkin harus kita galakkan dan kita harus kita gaungkan. Bahwasannya, sebagaimana hari ini mungkin anak cucu banyak yang tidak paham makna daripada sumpah setia itu sendiri, Bang. Dan tentu ini adalah tugas daripada seperti kayak ada paguyuban mungkin, atau bahkan ada penggerak-penggerak literasi, bahwasannya penulis itu juga harus lebih menonjolkan bagaimana nilai-nilai sumpah setia Melayu Bugis itu telah akan syarat maknanya, apalagi yang hidup di tanah rantau itu sendiri. Nah, hari ini juga kita ketahui bahwasannya mungkin agak renggang ya antara Melayu dengan Bugis, karena mungkin salah satunya itu tadi, Bang, tidak diperkuatkan kokohnya itu. Dan kembali terakhir yang dikuatkan itu pada saat Wakil Presiden dulu waktu itu Yusuf Kalla datang ke Lingga, saat itulah mungkin sumpah setia Melayu Bugis itu dihidupkan kembali. Bagaimana waktu itu yang jadi bupati itu juga adalah orang Bugis, maka dari situlah sebenarnya dihidupkan kembali nilai-nilai sumpah setia Melayu Bugis ini. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana warisan itu hari ini, dan tentunya mungkin kami juga beberapa kali menjumpai kawan-kawan Bugis yang tentu kami tanya ini bagaimana tentang sumpah setia Melayu Bugis. Artinya kita jangan sampai putus, jangan sampai kita lupakan masa lalu, bagaimana Bugis dan Melayu itu menjadi erat, menjadi satu kesatuan, menjadi istilahnya raja itu adalah perpaduan antara Bugis dan Melayu yang hari ini benar sebenarnya adalah pemegang tahta dan penerus tradisi daripada sumpah setia Melayu Bugis itu sendiri. Nah, hari ini juga yang menjadi kekhawatiran kami tentang sumpah setia Melayu Bugis ini, terkadang ada yang konotasinya sampai hari ini itu menganggap itu kan bagian daripada masa lalu, tidak seperti sampai hari ini. Mungkin itu adalah segelintir orang yang beranggapan demikian. Tetapi bagi kami tidak, bahwasannya sumpah setia Melayu Bugis ini adalah sesuatu yang begitu keramat kalau kami anggap, bahwasannya bagaimana tentang menjaga nilai-nilai sumpah setia Melayu Bugis itu, karena di dalam sumpahnya itu apa-apa yang ada pada Melayu, Melayulah pada Bugis. Demikian juga begitu, kalau ada pada Bugis, Bugislah pada Melayu. Itu yang terkandung. Jadi sebenarnya ketika berbicara tentang Melayu Bugis itu hari ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya, karena riwayat itu menjadi satu kesatuan yang begitu utuh untuk memperkuat bahwasannya sumpah setia itu adalah kebersamaan kita bersama untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung pada Bugis ataupun pada Melayu pada umumnya.
2: Dengan mempelajari sejarah, generasi sekarang dapat mengetahui bahwa setiap perkembangan yang dirasakan hari ini lahir dari proses panjang yang melibatkan kerja keras, pengorbanan, dan perjuangan orang-orang terdahulu.
1: Tantangannya adalah bagaimana multikultural itu tetap dijaga. Di zaman sekarang yang informasi itu berkembang, kemudian di mana orang-orang hari ini banyak lebih sibuk dengan gawainya, gadgetnya, ya. Dan kadang-kadang orang lebih banyak bersifat individualistis. Ini tantangan juga. Karena sumpah setia Melayu Bugis itu secara tidak langsung mengajarkan kita bagaimana akulturasi beberapa budaya. Dan akulturasi itu sebagaimana dikatakan tadi, menciptakan satu peradaban baru yang spektakuler. Nah, hari ini adalah, pertanyaannya adalah, apakah kita masih menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan? Itu dia. Nilai-nilai perbedaan itu jangan kita anggap sebuah perlawanan. Kadang-kadang kalau kita melihat perbedaan menjadi perlawanan, menjadi perpecahan, menjadi ketidaksepakatan. Padahal zaman dahulu, yang berbeda-beda saja, bahkan suku bangsanya berbeda, bahkan jauh ya, Bugis dari Sulawesi, Melayu di rantau Riau dan Kepri ini, itu bisa bersatu dan menciptakan peradaban. Nah, generasi muda sekarang harus mengetahui bahwa, apalagi Indonesia sebenarnya bisa melihat bahwa keragaman kita adalah satu rahmat. Ini penting. Kalau dua suku bangsa saja pernah menciptakan peradaban besar, dengan keragaman yang mereka miliki masing-masing, dengan sumpah setia yang berbeda suku bangsa tadi antara Melayu dan Bugis, tetapi kalau kita melihat dari sisi yang positif, maka dia bisa menghasilkan satu bentuk peradaban baru. Nah, hari ini peradaban sudah ada sebagai suatu peradaban di Nusantara. Kalau kita

0: hidup secara mandiri, tidak boleh mandiri secara ekonomi, tapi kita harus kuat secara persatuan. Nah, Persatuan Melayu Bugis ini mengajarkan kita bagaimana persatuan itu mampu menciptakan peradaban yang hebat di masa depan. Saya kira itu.
1: Nah, terkadang ketika berbicara era digital, mungkin mohon maaf, beberapa konten-konten yang berbicara tentang Melayu, tentang Bugis, apalagi ada tentang beberapa waktu saya lihat di media sosial itu, ada bicara tentang sejarah bagaimana muasalnya datangnya lima daeng ini. Nah, ini sebenarnya tidak bisa kita bendung karena ini kuatnya arus globalisasi yang memberikan masuk dia. Orang semua punya akses untuk membuat konten. Nah, tapi sebenarnya ini harus ada siasat untuk bagaimana tidak salah informasi, tidak salah sejarah. Karena kebohongan yang diulang-ulang itu, kalau menurut daripada pendapat, dia bisa menjadi benar. Ketika itu mungkin nanti dia menjadi viral, akan menjadi konten yang begitu banyak ditonton, orang akan percaya dengan konten misalnya yang, mohon maaf, dibuat dengan salah latar belakang sejarahnya. Karena ada beberapa yang kami tangkap, mereka seolah-olah berbicara tentang sejarah, padahal sejarah itu mereka tidak punya runutan, mereka tidak punya literatur yang jelas, misalnya tentang bagaimana tentang berbicara tentang asal-usul Pulau Penyengat. Ini kan banyak sekali nih, bahkan sampai hari ini juga di kalangan budayawan, tentang sejarah sendiri, tentang misalnya Raja Ali Haji. Ketika berbicara tentang Raja Ali Haji kan, kita tidak bisa lepas tentang Melayu Bugis tadi. Nah, ketika berbicara tentang Raja Ali Haji, orang banyak beranggapan Raja Ali Haji itu seperti ini loh, perwatakannya dan sebagainya. Bahkan di kalangan budayawan sendiri yang kita sudah akui, dan negara sudah mengakui itu adalah budayawan, masih terdapat perbedaan-perbedaan bagaimana gambar yang sesungguhnya. Nah, hari ini juga sebenarnya adalah mungkin setelah adanya Dewan Kebudayaan, kita berharap juga tentu ini adalah jembatan. Dewan Kebudayaan ini adalah jembatan bagaimana suku Melayu dan Bugis ini menjadi satu kesatuan kembali yang kuat, dan ini adalah menjadi untuk bagaimana Melayu dan Bugis itu kembali. Dia tidak sebagai hanya buaian masa lalu, karena jangan sampai kita terlena akan buaian masa lalu, tapi hari ini kita kehilangan jati diri yang sebenarnya, bagaimana sumpah setia Melayu itu sudah ditanamkan dan dia sudah begitu tumbuh, jangan sampai dia tumbang menjadi suatu nilai yang hanya tercatat dalam sejarah, tapi tidak lagi terkandung pada nilai-nilai anak cucu yang sampai hari ini mungkin sebenarnya kita boleh miris, kita boleh prihatin tentang bagaimana keadaan anak-anak cucu yang mungkin sudah banyak tidak tahu tentang bagaimana sumpah setia itu, apa yang ada pada nilai-nilainya, apa sebagaimana dia dibuat itu, apa landasannya, itu yang hilang pada hari ini. Mungkin nanti pada lembaga LAM misalnya, ataupun KKSS, itu bisa menjadi membangun lagi pertemuan, bagaimana sumpah setia ini hari ini kita bisa hidupkan, bahkan mungkin ada satu momen membuat satu bentuk kegiatan tentang bagaimana sumpah setia itu sendiri, atau bisa bicara tentang dokumenter, itu biar bisa menjadi bekal anak cucu bisa melihat, oh ini loh yang sebenarnya terjadi atas sumpah setia Melayu Bugis itu sendiri. Itulah.
2: Sumpah setia Melayu Bugis memiliki makna yang mendalam dalam perjalanan sejarah di Kepulauan Riau. Sumpah ini bukan hanya menjadi kesepakatan politik pada masanya, tetapi juga tentang lambang persaudaraan yang mempererat hubungan antara masyarakat Melayu dan Bugis. Di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, saling percaya, dan komitmen untuk hidup berdampingan dalam menjaga negeri.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Daratan Cipinang, Kepulauan Riau, Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Perempat, apa kabar hari ini di mana saja berada? Alhamdulillah, semoga kabarnya selalu baik ya saudara Perempat. Sudah di penghujung pekan, ini hari Sabtu jadi waktu yang istimewa nih untuk banyak orang. Sebab ada yang masih bekerja, ada juga yang mulai menikmati waktu bersama dengan keluarga. Serta ada pula yang memanfaatkan hari ini untuk berehat sejenak, selesaikan urusan rumah, atau juga sekedar menikmati suasana siang yang tenang. Di segan telah tengah hari bersama dengan Salwa Alia menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu dengan acara awal yang kita berada di acara Jelajah Kepulauan Riau, dan nanti dilanjutkan dengan Sembang UMKM, serta diakhiri pula dengan acara Belese. Nah saudara Perempat, hidup ini bukanlah perlombaan tentang siapa aja yang paling cepat sampai, tapi macam mana kita selalu melangkah dengan konsisten dan juga dengan istimewa serta istiqomah. Tentunya untuk Anda hari ini yang tengah masuk ke pernikahan, semoga lancar ya, dan juga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Ini hari masih cerah-cerah manja, nampak-nampak saudara. Ini cocok untuk kita yang lagi bersantai, tengah mikir juga hari ini cuci baju atau tak sekiranya. Tentang nampak-nampak cuaca mendukung ini memang cocok untuk kita cuci baju sambil dengarkan lagu-lagu pilihan yang kita hadirkan. Ini salah satunya ada lagu Zapin Sembulang dari Jack Kasbi untuk Anda.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi berlayar menuju seberang, angin laut bertiup perlahan. Saatnya bola jadi pusat perhatian, RRI hadir beri keseruan. Halo, saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Bunia. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru negeri. Euforia Pesta Bola Dunia 2026 kini hadir menyapa Anda. Semua tentang ajang kelas dunia, Piala Dunia 2026 yang penuh gengsi, penuh aksi, dan penuh emosi ada di sini. Di RRI, setiap pertandingan terasa lebih dekat. Dengan informasi terkini, ulasan menarik, dan suasana yang bikin Anda seolah berada langsung di stadion. Jangan lewatkan satu momentum, tetap bersama RRI, karena disinilah semangat sepak bola dunia hidup dan menyatu. Saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Bunian Tanjung Pinang, pamit undur diri. Salam olahraga dan tetap semangat mendukung.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Rompang FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, syair merupakan salah satu warisan sastra Melayu yang telah dikenal sejak berabad-abad lampau dan masih memiliki tempat istimewa dalam kehidupan masyarakat hingga kini. Sebagai bagian daripada puisi lama, syair tak hanya menawarkan keindahan bahasa saja, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan pesan moral, nasihat, sejarah, hingga kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Beda dengan pantun yang punya sampiran dan juga isi, seluruh baris dalam syair ini mengandung makna, saudara. Setiap bait biasa terdiri atas 4 baris dengan pola rima yang sama, yakni A-A-A-A. Antar bait pun saling berkaitan sehingga membentuk sebuah cerita atau rangkaian pemikiran yang utuh. Sebab itulah syair sering digunakan untuk mengisahkan perjalanan hidup, kepahlawanan, ajaran agama, ataupun juga petuah tentang budi pekerti. Kalau dalam tradisi Melayu, saudara, syair ini bukan hanya dibaca sahaja, tapi juga selalu dilagukan dengan irama tertentu. Sehingga dengan penyampaian dia yang khas, membuat pesan yang terkandung dekat dalam itu pun lebih mudah kita paham dan juga kita ingat. Sebab itu syair masa lampau jadi salah satu sarana pendidikan yang efektif loh, saudara. Hanya dengar syair saja kita juga bisa belajar tentang mengolah syair, kemudian juga mengolah nadanya dan menyampaikannya. Terutama ketika tradisi lisan ini masih sangat kuat di tengah masyarakat.

0: Eh, kau ni kenapa? Jalanlah betul-betul.
1: Aku tak nampaklah ada batu depan tu.
0: Ha, aman tak sepatu kau?
1: Eh, aman-aman. Sepatu ni dah lama aku pakai. Dah banyak kali juga aku jatuh sama kesandung macam ni. Tapi masih bagus dan tahan lama lah.
0: Itu sepatu produk Indonesia kan? Bagus juga produk Indonesia ni. Bukan kaleng-kaleng.
1: Eh, jelas. Kualitas dia bagus, tahan lama, murah dan senang kita dapat di sini. Aduh.
0: Eh, kau ni kesandung lagi pula. Mata, mata.

Yang paling mengesankan dari siaran Piala Dunia di RRI adalah kekuatan narasinya. Penyiar mampu membangun imajinasi pendengar melalui deskripsi pertandingan yang detail. Di era digital seperti sekarang, kemampuan RRI mempertahankan kualitas siaran radio menjadi bukti bahwa media audio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Saya Yulia Trimardani, Kepala BPS

Rempah FM Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedara perempat, keindahan syair terletak pada pilihan katanya yang puitis, penggunaan majas yang kaya, serta kemampuan penyair merangkai pesan dengan bahasa yang halus dan juga bahasa yang santun. Melalui syair, masyarakat juga diajak sedara untuk menghargai nilai kejujuran, kerja keras, kesabaran, persaudaraan, serta pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama. Kalau di era modern saat ini, keberadaan syair ternyata tetap relevan loh, saudara. Sebab menjadi sarana nih untuk memperkenalkan budaya Melayu kepada generasi muda, sekaligus juga menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa dan juga sastra Indonesia. Dengan berbagai kegiatan macam lomba baca syair, pertunjukan seni, hingga pembelajaran dekat sekolah pun jadi langkah nyata nih untuk menjaga supaya warisan budaya satu nih tak hilang ditelan oleh zaman. Nah, saudara perempat, melestarikan syair itu artinya menjaga identitas budaya yang lah menjadi bagian daripada perjalanan sejarah bangsa. Dengan mengenal dan mengapresiasi syair, tak hanya menikmati keindahan sastra saja, tapi juga mewarisi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Sebab setiap bait syair tersimpan kebijaksanaan yang tetap relevan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan saat ini.

0: Diam je dari tadi. Macam berkelahi kita berdua.
1: Shh, diamlah. Aku pasang kuku ni. Baru sampai aku beli online, langsung aku pasang ni. Oh, tengok. Cantik.
0: Eh, aku nak lah.
1: Bayarlah.
0: Canggai. Canggai kuku atau kuku sambung.
2: Kalau pengantin memakai canggai, niat terkabul, hajat pun sampai. Elok canggai di ujung kuku, menolak bala, menjaga di

Bagi saya, RRI bukan hanya menyampaikan hasil pertandingan, tetapi mampu menghadirkan suasana pertandingan itu sendiri. Sejak dulu, ketika televisi belum mudah dijangkau, saya mengikuti Piala Dunia melalui siaran RRI. Gaya reportase yang hidup membuat pendengar seolah berada langsung di stadion. Pengalaman itu menjadi bagian dari kenangan yang sulit dilupakan. Saya, Wibowo Pancaputra, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 2, Dabo Sigli.

0: Ini skripsi atau catatan? Dari awal saya sudah bilang ya, gunakan format akademik yang benar. Bagaimana kamu bisa lulus? Kalau menulis daftar isi saja, masih berantakan.
1: Ya Allah, baru juga pun aku ngajukan judul, udah dimarah-marah macam ini. Gini betul ya hidup aku. Masalah aku nampaknya taklah seberat mereka. Tapi mereka nampak macam tak tahu hiraukan kekurangan mereka sebagai masalah hidup.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada perempat, besimbang atau permain simpang ialah suatu permainan yang terdapat di Sedanau, Kepulauan Riau. Besimbang mirip dengan bekel, hanya saja bola indo yang digunakan bukanlah bola bekel yang bisa memantul, melainkan terbuat dari kulit-kulit kerang ataupun kulit siput yang bagus dan licin. Permainan ini telah ada sejak zaman kekuasaan Sultan Riau pada abad ke-17. Kita beralih ke maklumat lain, tim penggerak PKK Kabupaten Lingga terus mendorong pencegahan stunting melalui penguatan ketahanan pangan keluarga dengan menyalurkan bibit kelapa kepada masyarakat Desa Kudung, Kecamatan Lingga Timur. Ketua Pokja 1 TPPKK Lingga yang mewakili Ketua TPPKK Lingga, Feby Saryanti, mengajak masyarakat berperan aktif mencegah stunting dengan memanfaatkan potensi lokal di lingkungan sekitar. Ia berharap bibit kelapa tersebut bisa menjadi sumber pangan bergizi sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga sebagai bagian dari komitmen mendukung percepatan penurunan stunting melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pengindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

bersama kami di Perompatan dari Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Sudah ada Perompat, produk yang berkualitas akan lebih mudah dikenal kalaulah didukung oleh branding yang kuat. Bagi pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah UMKM, branding jadi salah satu langkah penting untuk membangun kepercayaan konsumen sekaligus juga meningkatkan daya saing di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, saudara. Dilansir dari JMM, Jurnal Masyarakat Mandiri, branding memberikan nilai tambah bagi produk UMKM dengan membangun identitas membedakannya dari produk sejenis di pasaran. Penerapan branding pun kalaulah baik sangat, saudara, bisa pula membantu meningkatkan daya saing, memperkuat posisi tawaran produk, serta memudahkan konsumen mengenali dan juga ingat nih dengan merek yang kita punya. Tapi, saudara Perompat, branding ini tak hanya berkaitan dengan logo atau nama usaha saja, tapi juga mencakup citra, kualitas pelayanan, kemasan, hingga pengalaman yang rasa-rasa pelanggan tuh ada hal berbeda ketika menggunakan suatu produk ini. Jadi identitas yang dibangun secara konsisten bisa mempermudah konsumen juga, saudara, untuk membedakan produk UMKM dengan produk lainnya yang barangkali juga punya jenis serupa. Tentu di tengah perkembangan teknologi digital, branding jadi semakin penting nih, sebab konsumen juga punya banyak pilihan sebelum memutuskan nak beli produk yang mana. Dengan tampilan visual yang menarik, informasi kita yang jelas, dan juga komunikasi yang konsisten melalui media sosial, bisa loh memperkuat citra positif dari sebuah merek yang kita punya.

0: feedback. Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar kuntum-kuntum. Variasi kuntum sekepal. Filosofinya, hiasan disebut kuntum sekepal. Satu-satu letak tempatnya. Maniskan mulut, panjangkan akal. Di situ nampak mulia adatnya.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdarmansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Permisi Bu, ini saya ada sedikit makanan, dimakan ya Bu.
1: Ya Allah, makasih banyak ya nak.
0: Duit aku tinggal 10.000 lagi. Ini kan untuk bensin aku. Perut aku terasa lapar pula tu. Ya Allah, andai saja ada makanan jatuh dari langit. Eh, suara makanan jatuh ke tu? Alhamdulillah ya Allah, langsung dikabulkan doaku.
2: Oi Ros, tolonglah aku ni. Aku terjatuh.
0: Aduh, kau Sal. Aku kira pemakan jatuh dari langit. Rupanya kau yang jatuh.
2: Aku ni memang bawakan makanan lah untuk kau. Tapi kau tolonglah aku ni dulu.
0: Satu tangan yang memberi, 10 pintu rezeki terbuka.
3: Kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simple, tegas dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa.

Perempat Rakyat Tanjung Pinang Suara Budaya, Kepulauan Riau, Sedara Perempat. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal VKD menunjukkan kalaulah penerapan branding yang konsisten disertai pemanfaatan pemasaran digital ternyata bisa loh saudara meningkatkan penjualan sekaligus membangun loyalitas konsumen terhadap produk UMKM. Temuan ini pun juga menegaskan ya saudara, kalaulah branding tak hanya berfungsi sebagai identitas merek saja, tapi juga menjadi strategi penting dalam mendukung pertumbuhan usaha di tengah persaingan pasar. Kalau bagi pelaku UMKM di daerah seperti Kepulauan Riau, branding jadi peluang pula untuk memperkenalkan keunikan produk berbasis potensional yang memang secara lokal kepada pasar lebih luas. Produk kuliner, kerajinan, kemudian olahan hasil laut khas daerah pun ternyata punya nilai tambah kalaulah dikemas dengan identitas yang mampu mencerminkan karakter, kualitas, dan juga keunikan daerah asalnya. Jadi ya, saudara, branding yang baik tak selalu membutuhkan biaya yang besar. Dengan konsistensi dalam menjaga kualitas produk, kemudian juga menghadirkan pelayanan yang ramah, menggunakan kemasan yang menarik, serta menyampaikan informasi yang jujur kepada konsumen, ini bagian terbentuk langkah sederhana untuk membangun citra usaha yang positif. Branding juga perlu menjadi perhatian setiap pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya secara berkelanjutan loh saudara perempat. Dengan identitas yang kuat dan juga konsisten, produk UMKM tidak hanya lebih mudah dikenal masyarakat, tapi juga ada peluang memperluas pasar, meningkatkan daya saing, bahkan bisa loh saudara menembus pasar nasional dan juga internasional.

0: Intermezzo.
1: Mak cik, pesan nasi lauk sotong masak hitam biasa.
2: Wah, kau nak traktir hari dia. Mantap.
1: Yalah, sekali kau bagi rezeki.
2: Lah, apa kisah cumi satu piring ni?
1: Makan sama je lah, dia akrab. Eh, jangan kau makan yang sotongnya tu. Ambil nasinya aja.
2: Kau ni, ini nama dia berbagi lapar. Kedekut.
0: Intermezzo.

RRI memiliki peran penting dalam menyatukan masyarakat melalui siaran olahraga. Piala Dunia bukan sekadar pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi momen kebersamaan. Banyak orang berkumpul, berdiskusi, bahkan menjalin persaudaraan karena mendengarkan siaran RRI bersama-sama. Saya, Rianto, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Stisipol, Raja Haji, Tanjung Pinang.

sehadapan. Uang kita kembali ke negeri kita. Jadi lapangan kerja, jadi harapan. Belanja lokal, bangun Indonesia. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Jendela Budaya Melayu, karya Tenas Effendi. Buku ini ialah semacam ensiklopedia mini tentang budaya Melayu. Isinya menyeluruh dari adat, nilai-nilai hidup, hingga seni dan bahasa. Buku ini mengajak membaca untuk melihat dunia Melayu dari jendelanya sendiri, bukan dari sudut pandang luar. Esensi utama buku Jendela Budaya Melayu ialah budaya Melayu itu penuh nilai dan makna. Budaya Melayu tidak hanya soal pakaian atau tarian, tapi mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ada filosofi mendalam dalam setiap tindakan masyarakat Melayu, dari cara berbicara, makan, berpakaian, hingga bermasyarakat. Di dalam buku Jendela Budaya Melayu juga disebutkan bahwa pantun dan bahasa Melayu ialah warisan jiwa. Pantun bukan sekedar saja indah, tapi alat diplomasi, pengajaran, dan komunikasi halus. Bahasa Melayu dijunjung tinggi, halus, dan kaya akan simbolisme. Ini terlihat dalam penggunaan peribahasa dan ungkapan adat. Buku ini menjabarkan berbagai upacara tradisional seperti tepuk tepung tawar atau penyucian dan restu, kemudian upacara adat pernikahan, upacara turun mandi bayi. Semua itu syarat dengan nilai spiritual dan sosial. Buku Jendela Budaya Melayu juga mengenai kehidupan orang Melayu penuh toleransi dan keseimbangan. Masyarakat Melayu hidup dalam semangat muafakat, tenggang rasa, dan berbudi bahasa. Konsep marwah atau harga diri menjadi pusat dalam pergaulan sosial mereka. Selain itu, buku ini juga menyebut budaya Melayu harus dijaga dari kepunahan. Tenas mengingatkan bahwasanya arus globalisasi bisa mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Melayu. Kutipan menarik dari buku Jendela Budaya Melayu ialah budi ialah akar, bahasa ialah batang, adat ialah cabangnya, dan budaya ialah buahnya. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dari perempat, Pulau Tambelan yang berada tepatnya di perairan Laut Cina Selatan ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pulau Tambelan sebelumnya dikenal dengan nama Pulau Sabda. Nama tersebut tercatat dalam sejarah pada tahun sekitar 1623 ketika rombongan Sultan Johor VII, Sultan Abdullah Muayyad Shah tiba. Nama Tambelan bermula pada Perang Riau 1782 hingga 1784. Ada yang menyebutkan pada zaman dahulu nama Tambelan berasal sebenarnya dari kandil bahar yang bermakna lampu laut. Kita beralih ke maklumat lain. Polres Lingga terus memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan memberikan penyuluhan kepada 70 santri dan santriwati Pondok Pesantren Tahfiz Baitul Quran Kabupaten Lingga. Kegiatan yang dipimpin oleh PS Kasatres Narkoba Polres Lingga, Ibtu Thomas Harrison, membahas bahaya narkoba, jenis dan dampaknya, jalur peredaran, ancaman pidana, pentingnya rehabilitasi, serta peran keluarga dalam pencegahan. Ibtu Thomas menegaskan edukasi sejak ini menjadi langkah strategis untuk membentengi generasi muda dari ancaman narkotika dan berharap para santri bisa menjadi agen perubahan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan bebas narkoba. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hok Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Dalam perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat fardu zuhur di Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pukul 12.12 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Perompan RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Rumah FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedang berperempat, banyak orang memilih menutup wajan ketika menggoreng untuk mencegah minyak memercik keluar. Padahal kebiasaan ini tidak selalu membuat proses menggoreng jadi lebih aman ya, Stera. Jadi ketika bahan makanan yang mengandung air dimasukkan ke dalam minyak panas, airnya akan berubah menjadi uap dan juga berusaha keluar dari permukaan makanan. Jadi kalau wajan ditutup rapat, uap air yang berbentuk ini akan mengembun pada bagian bawah tutup wajan dan kembali menetas ke dalam minyak panas. Ketika tetesan air mengenai minyak panas itu, percikan minyak pun bisa menjadi lebih besar lagi dan berpotensi mengenai tangan atau wajah kita. Selain itu, saudara perempat, ternyata uap yang tertangkap di dalam wajan pun juga bisa membuat makanan menjadi kurang renyah sebab tingkat kelembapannya meningkat. Ada beberapa jenis masakan macam ayam ataupun juga ikan goreng, membiarkan sebagian uap keluar justru bisa membantu menghasilkan tekstur yang lebih garing, loh, saudara. Tapi kalau saudara nak mengurangi resiko minyak memercik, pastikan dulu bahan makanan tak terlalu basah sebelum digoreng ya. Karena mengeringkan permukaan bahan makanan dengan tisu dapur atau meniriskannya lebih dulu bisa membantu minimalkan percikan minyak panas. Kemudian juga kita mesti gunakan api sedang dan tak mengisi wajan secara berlebih, yang bisa membuat proses memasak jadi lebih lama dan ini lebih aman serta merata. Menurut Harold M. Chigi dalam One Food and Cooking, interaksi antara air dan juga minyak panas jadi salah satu penyebab utama terjadinya percikan ketika menggoreng, loh, saudara. Sebab itulah memahami teknik memasak yang tepat ini tak hanya menghasilkan makanan yang lebih lezat sahaja, tapi juga membantu meningkatkan keselamatan kita selaku orang yang masak dekat dapur.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Ada banyak jenis alat musik tradisional dan modern yang bisa dipakai secara tunggal atau sebagai pengiring. Mungkin Anda sudah tidak asing dengan bentuk alat musik yang dimainkan dengan senar, terutama gitar. Inilah alat musik bersenar lain, yaitu rebab.
1: Nampak terpandang tuan semayam timawelo welai.
0: Selain rebab, alat musik ini juga sering disebut dengan nama rabab, rebab, rebab, rababah, atau al-rababa. Budayawan Kepulauan Riau, Aswandi Syahri menjelaskan, awal mula rebab bisa sampai dan berkembang dengan baik di tanah Melayu.
2: Jadi rebab ini, itu asal dia, nama rebab dari bahasa Arab. Rababa, rababa. Gitu. Nah, dari bahasa Arab ini, kemudian kita kenal sebagai rebab atau rabab. Dan ini bukan hanya di Indonesia atau di Kepulauan Riau, bahkan sampai ke Eropa, kawasan-kawasan daerah apa, perbatasan Turki dengan Eropa itu juga mengenal alat musik ini yang sumbernya itu adalah dari Arab. Mungkin dulu dari apa, dari perdagangan dan apa, hubungan kebudayaan Islam yang masuk ke rantau Melayu ini, termasuk rebab dibawa. Tapi kita sebenarnya di Kepulauan Riau ini itu mendapatkannya dari selatan Thailand.

0: Bentuknya memang mirip dengan biola, tapi umur rebab jauh lebih tua dari biola. Bukan tiba-tiba hadir dalam kehidupan seni, melainkan kehadirannya tercatat dalam sejarah sejak abad ke-8.
1: Rebab ini adalah nenek moyang pada biola dan selo. Jadi lebih tua umurnya dari biola ini. Karena rebab ini sudah muncul itu di Arab pada abad 8 Masehi. Itu dicatat dalam buku apa, Al-Musiki Al-Kabir itu, yang ditulis oleh Al-Farabi, seorang filsuf dari Kazakhstan. Jadi sebuah kitab besar tentang teori dan musik di dunia ini sebenarnya. Gitu. Dijelaskan di dalam kitab itu, itu abad ke-8. Nah, sejak itu baru tersebar ke Eropa, sampailah ke Asia.

0: berasal dari negara Arab, menyebar ke seluruh dunia. Salah satunya negara kita tercinta, Indonesia. Eksistensi rebab tidak hanya mendarah di tanah Melayu, melainkan juga ke banyak daerah di Indonesia.
1: Kepulauan Riau, selain Kepulauan Riau ya, itu juga ada Kalimantan, Jawa. Jadi gemulan Jawa ada rebabnya, Bali ada rebabnya, Sulawesi, Tuman. Ketika dia sudah hijrah dari tanah Arab itu, bentuknya tidak serupa lagi, berubah bentuk. Ada yang kalau di Arab itu petak dan bulat. Tiba masuk ke alam Melayu seperti ini, apa? Ada yang lonjong seperti ini, ada yang bulat telur gitu kan. Tapi namanya sama, hanya mungkin ejaan perubahan nama itu menurut ejaan setempat. Dalam bahasa Inggris itu rebag.
0: Berbicara tentang rebab tentu tidak bisa dilepaskan dari kesenian yang diiringinya. Kesenian Maeong. Menjadi bagian dari kesenian istana tentu membuat rebab menjadi lebih istimewa. Terlebih kehadirannya dikhususkan hanya untuk mengisi iring-iringan kesenian Maeong.
1: Sejarah kedatangan Maeong, masuknya Maeong, seni peran Maeong di Kepulauan Riau ya. Karena alat musik ini di Kepulauan Riau hanya ada dalam teater Maeong. Sekitar tahun 1830-an itu, zaman pemerintahan Raja Ja'far di Pulau Penyengat. Jadi untuk pertama kali itulah grup Maeong dari Pulau Tekong. Itu yang menjadi asal orang-orang Maeong di Pulau Mantang itu. Jadi Pulau Tekong itu untuk pertama kali datang ke Penyengat dan tampil di istana yang untuk Raja Ja'far. Tapi ide untuk memanggil Maeong ini main di kerajaan Riau Lingga itu sudah dimulai sejak zaman Sultan Mahmud Riayat Shah di Lingga. Tapi baru terlaksana ketika Raja Ja'far menjadi Tuan Muda 1830-an. Nah, sejak itu mulailah dikenal Maeong dan alat musik rebab yang ada di dalam teater itu di Pulau Riau ini. Jadi dia menjadi bagian dari kesenian istana.
0: Di dalam kesenian Maeong, rebab memiliki peranan yang sangat penting. Tanpa rebab, Maeong tidak akan bisa dimulai. Rebab dimainkan tepat ketika kesenian Maeong dimulai. Bagian indah ini dinamakan sembah rebab.
1: Jadi rebab ini punya kekuatan magis. Jadi membangun yang disebut angin. Angin itu sama dengan spirit. Ada ya sesuatu yang tak nampak yang bisa membangun kontak antara Maeong atau pemeran Maeong, memanggil semangat sehingga masuk ke dalam tubuh Maeong itu, kau utama teater Maeong, dan dia bisa memain dengan begitu indah dan menarik. Itu fungsinya itu, karena dia menjadi melodi dasar ini, alat ini. Jadi ada kontak antara nada yang keluar dari gesekan dawai itu, gesekan rebabnya itu. Ya, rebab itu sebenarnya apa, alat gesek yang bengkok, kemudian itu rebab. Nah, gesekan itu dan kemudian syair-syair yang dinyanyikan oleh Maeong itu ada kontak atau satu kontak yang tak bisa dilihat, tapi nanti nampak dalam komentasannya, dalam dialog-dialognya. Dulu Maeong para pemainnya tidak membaca teks.
0: Selain suara yang dihasilkan sangat indah, bentuk rebab tidak kalah indahnya. Walau memiliki nama yang sama, tapi bentuk rebab di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda bentuknya. Rebab di Kepulauan Riau biasanya didatangkan dari Malaysia. Perbedaan paling mencolok dari rebab-rebab daerah lain adalah rebab Kepulauan Riau ini memiliki banyak ornamen.
1: Karena rebab Kepulauan Riau ini asal dari Kelantan, terus dari Patani sebenarnya ya, sumbernya itu. Kita ini ada mahkota di atas itu. Ada mahkota atau kepala rebab itu yang hiasannya ada pucuk rebung. Tapi di bawahnya itu ada serunai rebab. Nah, kemudian di bawah lagi dekat serunai itu ada kuping itu namanya pemulas. Pemulas itu pemutar untuk menggulung apa? Dawai itu. Dawai. Kemudian ada batang. Batang ini kayu tembesu. Pemulas itu kayu sena, kayu keras. Kemudian di bawah lagi yang besar itu namanya badan rebab disebut toko. Biasa dari kayu nangka. Ditebuk. Dia ada bagian kayu yang keras, ada yang lunak. Kalau di bawah itu keras itu, kayu sena sama. Ya. Itu kaki. Tumit atau tangkai kaki, rebab. Ya. Atau kaki, misalnya. Nah, jadi ini adalah bentuk rebab di Kepulauan Riau gitu kan. Yang asalnya dari Kelantan, petani sana. Nah, beda dengan rebab dari pesisir barat Sumatera, misalnya Pariaman gitu. Atau di pesisir selatan. Rebab di sana bentuknya seperti biola. Dari kayu, tanpa ornamen. Tanpa ornamen. Dan tidak ada kaki dia itu. Nah, jadi main di pangku, di paha. Orang-orang bersila kan, pangku di paha. Dia gesek seperti selo.

0: Kali ini, Raja Ahmad Helmi, pemain rebab Kepulauan Riau yang sampai sekarang masih eksis mengiringi Mak Yong. Ketertarikannya terhadap musik rebab bermula ketika bertemu dengan ahli rebab Indonesia.
1: Seingat saya pada masa itu tuh almarhum Pak Rahayus Panggah yang dihadirkan Ibu Udensia dari ATL itu untuk memberikan pelatihan bayi Mak Yong, bayi pada saat itulah saya ketika saya melihat rebab ini dimainkan, kemudian dapat tahu pula bahwa rebab ini salah satu instrumen atau alat musik yang sangat penting di dalam Mak Yong, karena dia membuka atau memulai pertunjukan Mak Yong ini dengan prosesi menghadap rebab itu.
0: Bunyi indah gesekan rebab yang dimainkan secara lihai olehnya ternyata tidak hanya terdengar di Kepulauan Riau atau luar Kepulauan Riau saja, melainkan sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah kita kemarin membawakan saya main bersama Mak Yong ini sampai ke Itali di Napolinya. Nah, kebetulan yang mengundang itu ini ya, apa Naples University itu, universitas. Jadi ketika kita membuat pertunjukan Mak Yong itu maupun disampaikan dia punya presentasi, itu memang dia di yang hadir itu dosen-dosennya, terus mahasiswa-mahasiswanya. Pada saat di kesempatan yang sama juga di situ dipertunjukkan juga teaternya Itali itu. Di situ juga kami tahu juga bahwa teater Mak Yong ini lahir setelah satu abadnya teater Itali. Gitu.
0: Raja Ahmad Helmi tidak sendiri. Masih banyak orang lain di Kepulauan Riau ini yang mampu memainkan rebab. Bahkan milenial yang sekarang ini aktif di bidang seni sudah semakin banyak yang berminat untuk mempelajari rebab lebih dalam lagi.
1: Kalau kita perhatikan dengan banyak bertumbuhnya sanggar-sanggar yang mengikuti parade-parade tari, festival-festival tari yang di situ juga menggunakan pemusik-pemusik tradisi yang mengiringi tari, dari pemain-pemain melodisnya saya kira sudah cukup banyak yang berminat untuk mempelajari rebab. Cuman tinggal lagi memang kita kekurangan instrumennya.

Hidup dan berkembangnya suatu kesenian daerah bergantung dari tangan dan pikiran generasi penerus yang mampu melestarikannya seiring dengan perkembangan zaman yang melaju dengan pesatnya. Demikian siaran dokumenter kita kali ini. Saya Nurul Hatimah untuk Pro 4 RRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

Penyandang disabilitas memiliki mimpi, talenta, dan hak yang sama seperti kita. Jangan batasi mereka dengan pikiran kita.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, bingkel berendam ialah makanan khas Pulau Tambelan di setiap rayakan maulud Nabi Muhammad SAW. Makanan khas Pulau Tambelan ini sangat enak dan manis, makanya beserta dengan pisang yang digoreng. Pembuatannya pun juga tidak terlalu sulit dan bahannya mudah didapat di warung-warung. Bahan-bahan untuk membuat bingkel berendam antara lain telur, santan, dan gula pasir. Kita beralih ke maklumat lain. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Senayang Jihan Isya Salsabila mengajak peserta didik baru MTS Darul Kalam Senayang untuk peduli terhadap lingkungan sebagai bagian dari pengalaman ajaran Islam melalui materi ekoteologi. Ia menjelaskan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan dengan menerapkan kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan, merawat tanaman, menghemat air, dan tidak merusak alam. Kepala MTS Darul Kalam Senayang Suprianto menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai memperkuat pemahaman keagamaan sekaligus membentuk karakter siswa yang peduli lingkungan dan juga menerapkan perilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Kelas Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Rompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau, sedaya berompak berorganisasi menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengembangkan kemampuan di luar kegiatan belajar ataupun juga pekerjaan. Baik di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja ataupun juga masyarakat organisasi, jadi wadah bagi setiap individu untuk belajar, bekerja sama, berkomunikasi dan juga berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Ada salah satu manfaat utama berorganisasi ialah melatih kemampuan kepemimpinan. Tentu melalui berbagai kegiatan, anggota organisasi belajar secara mengambil keputusan, mengelola program, menyelesaikan masalah dan juga bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Ini pengalaman jadi bekal juga ya, yang berharga dalam kehidupan pribadi ataupun juga dunia kerja secara. Selain itu, organisasi juga membantu meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Jadi anggota itu akan terbiasa untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, mendengarkan pandangan orang lain, hingga berbicara di depan umum secara. Dan dengan kemampuan komunikasi yang baik, bisa memudahkan seseorang membangun hubungan yang positif dalam berbagai situasi. Berorganisasi juga mengajarkan pentingnya kerjasama loh, saudara. Karena tak semua pekerjaan bisa diselesaikan sendiri, betul bukan? Sehingga setiap anggota akan belajar menghargai perbedaan, saling mendukung dan juga mengutamakan kepentingan bersama. Ini nilai-nilai jadi fondasi pula dalam membangun lingkungan yang harmonis dan juga produktif.

0: Terang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Itu macam Bang Ali lah. Bang Ali eh? Bukan. Iyalah. Bukan. Mirip aja dengan Bang Ali. Lama tak jumpa dengan Bang Ali. Dengar khabar, sekarang dah tak kerja lagi. Anak-anak dia dah sukses. Anak-anak dia tak bolehkan dia untuk kerja. Tapi bang, sesekali jenguklah kami bang. Kami pun rindu.

0: Tapi kami sebetulnya ikut senang kerana sekarang Bang Ali dah berhasil membuat anak-anaknya sukses. Saya ingat dulu anak-anak dia masih kecil lagi ikut bapak dia motong pokok rumbia. Main dorang di sekitaran sini. Kalau bercakap pasal dulu memang jaya betul lah kami ni. Dipuja, dibutuhkan, dimanfaatkan. Kami ni dulu bahkan sampai dikirim ke luar negara. Ke Temasek, Singapura, Johor, Pahang, Malaysia. Kami dikirim tu pakai kapal perniagaan milik Kesultanan Riau Lingga tau.
1: Sagu Lingga ini adalah sagu yang terbaik di dunia sebetulnya. Jadi bukan hanya di Indonesia. Ini sagu terbaik dunia kerana dia putih bersih. Ada seorang peneliti dari India datang ke Lingga sengaja melihat kenapa sagu Lingga itu putih. Nah, dia pikir ini dikasih klorin atau apa? Ada zat cair apa yang pembersih dari sagu itu? Ternyata tidak. Itu memang air Lingga itu, air Gunung Rai itu berbeda dengan yang lain. Misalnya sagu Selat Panjang itu agak coklat, karena air Selat Panjang itu air gambut. Papua juga begitu, tapi sagu Lingga tidak. Sagu Lingga itu putihnya, itu menyebabkan sagu Lingga itu jadi sagu terbaik di dunia. Dan ini bukan sekarang, dulu sejak zaman Kerajaan Riau Lingga, sagu Lingga itu sudah terkenal. Memang benihnya dibawa dari Papua, dari luar Lingga. Tapi dibawa ke Lingga, dia berubah. Struktur anunya itu, zat yang di dalam pohon sagu itu berubah karena pengaruh air dari Lingga. Itu sehingga sagunya putih. Nah, itu berbeda dengan sagu Meranti, sagu Papua dan tempat-tempat lain. Karena itu sagu Lingga itu disebut sagu sagu
2: terbaiknya,
1: dan pasar terbesarnya itu di Semarang dan Cirebon. Itu pada masa Sultan Sulaiman Badrulalam Shah II. So, dia memerintah antara tahun 1857 sampai 1883. Ya, itu Sultan Sulaiman Badrulalam Shah II, seorang sultan yang sangat, di zaman dia itu sagu pabrik sagu dibikin, sagu yang cap Gunung Rai ke mana-mana, ada Gunung Rai, logo sagu merek sagu itu Gunung Rai.

0: Pada masa tu, kami tu dah macam jadi berkah bagi masyarakat Lingga. Kerana mereka dapat sejahtera dan terhindar dari kelaparan. Dulu pun masih banyak kawan-kawan saya. Tak macam sekarang. Kalau dulu ramai kami para rumbia di sini, di desa Rantau Panjang, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga.
1: Batang sagu tu, main buat batang batang maya lagi dulu. Jadi di parut orang, dapat parut orang, dapat orang tu dipekah orang kan. Ambil air dia yang keruh tu, ha, yang mendak tu, jadi sagu. Sudah sagu tu kan, kalau lah jadi sagu tu. Dia nu dibuat orang gubal, dibuat orang sagu lemak. Tu lah di kampung kami. Orang laksa, laksa sagu kata orang. Buat orang gubal, makan dengan ikan gulai. Gubal tu. Penyampur ni orang apa? Gubal dengan ni orang. Lagi dulu tu, daun dia dibuat orang atap rumah. Gini hari tak ada lagi. Tak zeng kan orang gini hari.
0: Haa kan? Dengar kan cakap Nek? Dulu sampai kami punya daun pun dimanfaatkan, digunakan sebagai atap rumah, tempat masyarakat berteduh. Selain daun kami, rumbia, ya, kami pun punya batang sampai dapat jadi makanan. Kerana kami jadi bahan pangan tu lah, orang Lingga akhirnya kenal lah tu macam-macam makanan hasil olahan dari bahan sagu. Yang mereka suka konsumsi sehari-hari tu macam ada gupal, lempeng, sagu lenggang, lendot, kepurun, laksa, banyak lagi lah. Kalau kata orang, makan sekepal sagu pun kenyang. Iyalah, kami ni banyak gizinya.
2: Halo, saya Muhammad Kamaluddin, ahli gizi RSUD Raja Ahmad Tabib, Provinsi Kepulauan Riau. Berbicara tentang sagu, sagu merupakan salah satu bahan makanan alternatif sumber karbohidrat selain nasi yang berasal dari tanaman sagu. Komponen paling dominan dalam tepung sagu adalah pati atau karbohidrat, di mana dalam 100 gram sagu terdapat 85 gram karbohidrat, 0,6 gram protein, serta berbagai kandungan vitamin dan mineral lain. Nah, karena kandungan karbohidrat yang tinggi tersebut, sagu merupakan sumber energi yang sangat bagus untuk menggantikan energi yang hilang. Pati sagu memiliki penangkal radikal bebas seperti antioksidan yang berupa flavonoid, fenolik, serta tanin. Jika dibandingkan dengan nasi, pati di sagu merupakan pati yang mudah diserap oleh tubuh, namun dengan glukosa yang lebih sedikit dibandingkan nasi, sehingga sagu memiliki glycemic index yang lebih rendah dibandingkan nasi. Kemudian perlu diingat, kandungan protein sagu lebih sedikit dibandingkan dengan nasi, sehingga konsumsi sagu perlu ditambahkan dengan sumber protein lain seperti ikan, telur, daging, dan sebagainya. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa konsumsi sagu sebagai alternatif pengganti nasi dapat membantu mengontrol dan menurunkan berat badan, karena pati yang mudah diserap oleh tubuh tersebut, sehingga lebih cepat membuat kenyang. Jadi kesimpulannya, konsumsi sagu sebagai bahan pokok alternatif bisa menjadi salah satu pilihan karena dapat mengurangi ketergantungan impor terigu. Hal tersebut tentunya sangat membantu sistem pangan berkelanjutan yang menjamin ketahanan pangan, ekonomi, sosial, dan lingkungan di masa depan.
0: Kalaulah dah diolah menjadi makanan khas Melayu yang saya sebut tadi, macam-macam tadi, kami punya rasa sedap. Makan sikit tak akan cukup. Harga terjangkau, lebih mengenyangkan. Tak jaya? Cubalah.
3: Ini nama dia.
4: Nama dia?
3: Gubal.
4: Gubal ya.
3: Makanan ciri khas. Terima kasih.

0: suara Hap.
1: Betul.
0: Ada yang lapar. Ada yang lapar. Tunggu apa lagi? Pergilah ke kedai beli. Atau bikin sendiri. Bukan susah pun. Tak tahu nak buat? Tanya dengan orang tua dulu. Atau tengok internet pun ada. Mudah je sekarang ni. Zaman dah modern.

Sedih nih musiknya. Tapi memang mengsedih betul lah nasib kami ni. Lain dulu, lain sekarang. Sekarang ni kami tak banyak lagi. Perkebunan sagu di Lingga ni cuma ada 3,257 hektar. Jumlah petani dia 1,097 orang. Pabriknya pun cuma ada di daerah Seranggung, Kelurahan Daik, terus di desa Kerandin sama di desa Resun Pesisir.

0: ya, kalau kata orang, pokok sagu, pohon sagu atau pelepah sagu dah tak macam dulu. Kami tinggal sikit je di sini. Banyaklah faktor dia. Yang orang-orang sekarang lebih suka tu makan beras. Terus ada juga kerana pembukaan lahan lah, kerana babi hutan lah yang makan habis kami. Dan banyak lagi petani yang menyerah dengan kami. Mereka memilih pekerjaan lain. Macam Bang Ali lah kesayangan kami tu. Awal mulanya beliau beralih ke sampan. Tapi special case lah memang untuk Bang Ali. Baik dia, jadi tak apa. Kerana beliau tu bantu budak-budak sekolah menyeberang sungai dengan sampan dia. Dengan kebaikan beliau, anak-anak dapat sampai ke sekolah dengan selamat. Ada ni satu budak, nama dia Rose. Dia ni lah dulu salah seorang anak yang nak sekolah pun harus nyebrang dulu pakai sampan. Sekarang dia dah besar, kuliah dia di luar kota. Dengar-dengar, dia rindu makanan khas Lingga yang terbuat dari sagu.
1: Makanan yang terbuat dari sagu tu biasanya yang saya jumpa dekat kedai-kedai dekat Lingga tu. Dan pernah juga saya rasakan itu keripik sagu lenggang. Keripik sagu lenggang ni merupakan makanan ringan atau bisa dijadikan cemilan. Biasa rasa dia ni manis juga gurih. Krenyes-krenyes gitulah kalau kita makan. Untuk cara pembuatan dia tu, ini sesuai dengan nama dia, keripik lemping sagu. Pastinya dengan berbahan dasar sagu lah ya. Ini biasanya berbentuk butiran. Untuk memberi rasa manis yang saya cakap tadi tu, butiran tadi tu adunannya dicampurkan gula merah cair. Setelah campur dengan gula merah cair, diadun. Setelah tu dicetak. Biasanya bentuk keripik lemping sagu ni seperti kepingan tapi bentuk dia bulat. Setelah dicetak tadi, itu digoreng hingga masak.
2: Yang selanjutnya ni sagu lenggang. Tadi saya menyampaikan tentang makanan-makanan ringan. Sekarang sagu lenggang ni merupakan makanan berat. Sagu lenggang ni merupakan makanan tradisional pokok pengganti dari beras. Jadi orang dulu tu makan sagu lenggang sebelum dia menggunakan beras. Sekarang dah ada beras, jadi lebih banyak menggunakan beras. Tapi tetap sagu lenggang tak hilang, tetap masih dilestarikan. Masih banyak juga jual-jual di kedai-kedai makan kita sagu lenggang. Terus sagu lenggang ini bentuk dia butiran-butiran kecil. Dia tu keras namun, tapi dia tu mudah lunak dan hancur apabila dia terkena air. Sagu lenggang ni dimakan dengan kuah gulai biasanya. Itu sedap kok. Kalau sagu lenggang ni sedap digunakan dengan kuah gulai, apalagi gulai asam pedas. Untuk lebih nikmat dia lagi tu, biasanya dimakankan dengan sambal belacan juga. Menyantap sagu lenggang ni itu biasanya tak dikunyah tapi langsung ditelan. Agar lunak tadi, sagu lenggang tu mudah ditelan. Makanya kita menggunakan ini campuran dari kuah gulai tadi.
1: Kemudian ada juga makanan yang terbuat dari sagu tu, nama dia keripik cincin. Keripik cincin ni juga makanan ringan dan bisa dijadikan untuk cemilan. Rasa dia sedap, enak betul dan gurih juga. Pembuatan dia tu biasanya menggunakan karena ini makanan dari sagu, pastinya
2: bahan utama dia pastilah sagu. Nah, untuk cara pembuatan dia tu biasanya menggunakan kunyit dan tepung sagu. Itu tidak digunakan tepung campuran lainnya. Nah, sehingga itu dapat membuat rasa dia tu sangat gurih dan khas gitu. Nah, itulah keripik cincin. Biasanya warna dia kuning. Sedap.
0: Kalau budak-budak macam Ros ni memang suka sangat dengan cemilan kan? Keripik-keripik tu memang ramai dijual di kedai-kedai. Saya tu ya selalu terharu dengan para pejuang yang masih memiliki keinginan melestarikan kami. Itulah para pelaku UMKM yang selain untuk pendapatan mereka, mereka pun juga ikut melestarikan sagu.
3: Kalau kami masak-masak sagu ni sebenarnya dah lama juga. Cuma kan untuk menjual ini kan kita pangsa pasar yang kita cari kan gitu. Karena tak semua orang pula pandai makan sagu gitu. Yang kami selalu jual dulu tu makan sagu tangkob. Jadi sagu bulat-bulat tu, sagu macam
4: sagu lenggang,
3: sagu biji. Itu ada kuah asam pedas. Makanlah, makan petangkop gitu ya, jadinya gitu kan. Jadi selama ni kami jualan tu cuma adalah buat-buat untuk acara keluarga. Kemudian kalau kawan-kawan yang tahu pesan ada gitu, jual-jual online lah kita kan. Karena gini, yang pertama kami suka makan sagu. Kemudian yang kedua, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi gitu. Jadi kita ingin melestarikan lah makanan-makanan yang tradisional. Kalau memang bisa dijadikan makanan itu menjadi makanan modern yang berasal dari sagu, kenapa tidak gitu kan.

0: pula ikut terharu saya dengan para pengelola bangsal sagu yang sampai detik ini masih tetap tekun memproduksi kami. Sebetulnya kita ni take and give lah. Kerana keberadaan kami juga sampai sekarang ini mereka tumbuh dengan sehat hingga dapat kuat mengelola pabrik-pabrik yang masih ada.
1: Sama kerjaan dulu lah, makan sagu kita, makan laksa, gubal, lempeng, itu pemakan kami lah dulu tu. Itulah pemakan besar kami tu, sagu.
0: Walau memang tak macam dulu, tapi kami bersyukurlah masih dapat membuat mereka tetap dapat mencukupi perekonomian mereka. Kan dapat anak sekolah, bini belanja, dapat nak beli kendaraan dan lain-lain. Luar biasa memang perjuangan. Tapi kita kan berharap semua bisa macam Bang Ali yang anak-anaknya sukses sekarang.
2: Bangsal sudah, pabriknya sudah belasan tahun, ya, ekonomi itulah. Dia akan membantukan tetangga-tetangga, sanak saudara bekerja, buka lapangan kerja itulah. Sini ada berlima. Ha, ada yang di hutan, ada yang di sini. Satu.
3: Lempar ke mana, Pak?
2: Ke Jambi.
3: Jambi. Berapa ton biasa sudah lempar?
2: Kadang 8 ton. Kadang-kadang tergantung bahan batu.
3: Kalau bahan batu cepat,
2: cepatlah kita mengolahkan untuk

ini? Ada anak remaja tampan rupawan membawa kamera. Nak syuting sinetron ke apa ni? Hah? Vlog? Oh, dia nak buat vlog. Oh, tu ada bapak dia tu. Ya, mantap lah bang. Kalau vlog kan berarti masuk internet ya? Wih, berarti kami para rumbia eh, pohon sagu ni di Lingga ni, jadi banyak yang kenal lah nanti, banyak yang tahu di internet. Wih, terkenal lah kami.

0: Bahasa Melayu kami bilangnya itu tual. Panjang batang sagu ini lumayan juga. Terkadang saking panjangnya itu bisa mencapai 12 tual atau belasan tual. Ini ada ayah saya ya, mengambil upah ya. Per batang itu kalau nggak salah saya 200-an. Dari sini, gelundungan ini akan didorong menggunakan alat tradisional ya. Masih sangat sederhana, hanya menggunakan dua bilah kayu yang dikasih lubang terus dikasih pasak. Itu pasaknya ini ada dua jenis. Ayah saya ini menggunakan pasak dari besi. Kalau dari kayu itu mudah patah, terkadang harus cari baru. Besi itu dipantak atau dipasakkan kepada batang sagu itu. Batang sagu itu lunak. Ayah saya ini akan mendorong batang sagu ini melalui rel yang telah dibuat. Ini menggunakan pelepah dari pohon rumbia itu sendiri. Ini ayah saya akan mengantar ke sungai. Nah, setelah sampai di industri atau di pabriknya akan dilakukanlah pengupasan menggunakan parang. Nah, dari kulit rumbia ini atau batang rumbia ini biasanya masyarakat sekitar itu dibuatnya pagar atau sebagiannya dijemur dibuat kayu api. Setelah dibuang kulitnya, maka goreng ini akan dibelah karena di sini mempermudah dalam proses pemarutannya. Ini akan diparut menggunakan parut yang dibuat sendiri dari kayu. Proses pemarutan ini dalam satu hari itu hanya dapat dua kali parut. Biasanya masyarakat itu bilangnya kebo, dua kali kebo. Batang sagunya yang diparut itu langsung tertadah di dalam tong ya. Tong itu dipasang kipas dan ada saringannya. Nanti dari sini dimasuk lagi ke tong yang bawah. Biasanya masyarakat itu bilangnya ube, harus dekat dengan sumber air yaitu sungai. Karena di sini banyak proses untuk menyaring pati. Patinya itulah sagu ya. Tetapi ini masih diproses lagi karena sagunya ini belum bersih ya. Di sini pembersihan sagu itu putih itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia, tetap menggunakan alat yang sangat sederhana yang bilangnya itu salo. Setelah penuh tong atau ube ini, pemilik industri itu mengangket dipunggah lagi ke dalam karung guni ya. Setelah dipunggah dan diisi, nanti mereka jahit karung itu. Ini sagunya masih kotor dan akan dioper lagi ke industri penyaluran. Sagu-sagu ini diangkut menggunakan kapal nanti melalui sungai. Kapalnya bisa memuat puluhan guni.
1: Esok datang lagi ya Bang Alu Pramuja. Terima kasih dah berkunjung. Jadi ada kawan lah kami. Sekarang ni hari dah senja. Abang baliklah. Nanti ada babi-babi hutan tu lagi. Mereka tu kalau lah datang bukan satu, ramai. Adalah 3-4 ekor. Kalau hari dah gelap, ha, dah lah tu. Mulai mereka serang kami. Kasihan kawan-kawan saya banyak yang mati. Kena makan dengan mereka. Dadah Bang Alu. Jumpa lagi ya. Hati-hati di jalan. Dah sepi lagi. Tak ada orang. Tapi sekarang ni memang waktunya kita siap-siap lah. Waspada lah ni. Panjang umur memang babi ni. Aduh, macam mana ni? Nak lari tak dapat. Kami ni pohon. Tapi kalau tak lari, kena makan. Kalau dah kena makan, kami mati. Nanti kesian orang di masa hadapan, tak dapat lagi makan sagu. Ya Allah, selamatkan kami.
2: Hush, hush. Hush,
1: hush. Hush. Alhamdulillah, Bang Alu balik lagi. Bukan Bang Alu lah.

Ya, nama saya Dani dan saya cacat fisik. Jadi anak cacat fisik itu enak. Kalau nggak percaya coba aja sendiri.

Ada yang tahu? Dani Aditya, seorang konten kreator, juga komika difabel pertama di Indonesia. Sejak umur 5 tahun, Dani mengalami cerebral palsy, penyakit yang mengganggu otot dan gerak badan. Semasa sekolah, dia pernah dibully sampai hendak mengakhiri hidup. Suatu hari, ibunya meninggalkan Dani di jalanan agar Dani merasakan social experiment. Dan ternyata, banyak orang menghampiri dan menolong Dani. Ketika itu, Dani tersadar bahwa masih banyak orang baik di dunia ini. Hanya, terkadang kita terlalu sibuk dengan yang membenci sampai tak nampak yang peduli. Dan sekarang, melalui stand-up komedi, Dani berhasil membawa kekurangannya menjadi kebahagiaan banyak orang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perompak, permainan tam-tam buku atau disebut dengan permainan ular naga. Permainan ini terdapat di Kabupaten Lingga. Pada masa lampau ini selalu dimainkan pada malam hari, apalagi di saat bulan purnama. Jumlah pemainnya antara 6 hingga 10 orang bahkan lebih. Lokasi permainan umumnya dilakukan di halaman rumah atau lapangan terbuka. Kita beralih ke maklumat lain. Pembangunan Monumen Tugu Bahasa Nasional dan Museum di Pulau Penyengat Kepulauan Riau saat ini memasuki tahap evaluasi lelang di UKPBJ. Kepala Dinas PUPP Kepri Rodi Yantari mengatakan pemenang lelang ditargetkan diumumkan pada akhir Juli atau awal Agustus 2026. Dilanjutkan penandatanganan kontrak dan groundbreaking pada pertengahan Agustus agar pekerjaan fisik segera dimulai. Proyek senilai 101 miliar rupiah dengan skema tahun jamaah ini dijadwalkan berlangsung selama 17 bulan dari Agustus 2026 hingga Desember 2027. Meliputi pembangunan monumen, penataan landscape, fasilitas parkir, serta dilengkapi teleskop untuk pemantauan hilal. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Rompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau sudah ada perompak organisasi jadi tempat untuk memperluas jaringan pertemanan dan juga relasi. Melalui berbagai kegiatan, seseorang bisa berjumpa dengan individu dari latar belakang yang berbeda, kemudian berbagai keahlian dan juga pengalaman yang pastinya berbeda, saudara. Dengan hubungan yang terjalin dengan baik, tidak hanya memperkaya wawasan saja, tapi juga bisa membuka peluang kolaborasi dan pengembangan karir di masa hadapan. Berorganisasi juga bisa mendorong tumbuhnya rasa percaya diri loh, saudara. Kesempatan menjadi panitia, memimpin rapat, mengelola kegiatan, atau juga menyampaikan gagasan ini bisa membantu seseorang lebih yakin lagi terhadap kemampuan yang dimiliki. Jadi semakin sering menghadapi tantangan, semakin matang pula kemampuan dalam mengelola tanggung jawab. Ya meskipun begitu ya, saudara perompak, berorganisasi tetap memerlukan kemampuan untuk mengatur waktu, karena kegiatan organisasi ini hendaknya dijalankan secara seimbang dengan kewajiban utama kita. Seperti apalagi kalau bukan belajar, bekerja, ataupun juga kehidupan berkeluarga. Jadi dengan manajemen waktu yang baik, ini membuat seseorang mampu beradaptasi, berprestasi tanpa mengabaikan tanggung jawab lainnya. Karena, saudara, sejatinya organisasi ini bukan hanya sekedar tempat berkumpul saja, melainkan ia ini adalah ruang untuk belajar, untuk bertumbuh, dan memberikan manfaat bagi sesama. Melalui pengalaman organisasi, seseorang tidak hanya memperoleh keterampilan teknis saja, tapi juga membangun karakter seperti disiplin, tanggung jawab, ada rasa peduli, dan juga semangat melayani. Nilai-nilai inilah yang bisa nantinya menjadi bekal penting dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan di masa hadapan.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Olahraga memiliki kemampuan menyatukan banyak orang, termasuk melalui siaran radio. Saya mengapresiasi RRI yang selama ini menyajikan siaran Piala Dunia dengan informasi yang edukatif dan sportif. Pendengar bukan hanya menikmati pertandingan, tapi juga belajar tentang semangat fair play, kerjasama, dan saling menghargai. Saya, Nurlina, sebagai dokter di Balai Kekarantinaan

0: Waduh, di sana hujan kah?
1: Taklah, itu suara kipas.
0: Oh, AC kamu mati.
1: Aduh, tak punya lah.
2: Kamu kenapa malam gini mandi? Tak dingin ke?
3: Kan tinggal mandi pakai air hangat.
2: Oh, pantaslah kamu lama. Masak air dulu ya.
3: Hmm? Pakai jela water heater.
0: Aku nak berenang lah hari ini.
1: Masa hujan macam ni, kamu nak berenang?

kesenjangan sosial eh. Rezeki orang lain janganlah buat kita kecil hati. Jadikan ini pembakar semangat. Biar tak selamanya kita merasakan kesenjangan macam ini.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Rompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari perompak, perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir dan mulai masuk ke berbagai aspek kehidupan, dari pekerjaan kantor hingga aktivitas sehari-hari. Teknologi ini perlahan mengubah cara manusia bekerja dan juga berpikir loh, saudara. Banyak juga perusahaan global yang sekarang memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi kerja, mulai dari analisis data hingga pelayanan, maksud kami hingga layanan pelanggan otomatis. Tapi sadar di sisi lain pula, tak semua orang benar-benar paham cara kerja teknologi tersebut secara mendalam. Ada sebuah laporan dari McKinsey yang menyebutkan bahwasannya mayoritas organisasi dekat dunia lah mulai mengadopsi AI dalam operasional mereka. Ya, meskipun begitu, tingkat pemanfaatannya masih belum maksimal sebab keterbatasan sumber daya manusia yang siap untuk menghadapi perubahan tersebut. Kalau individu pula, AI lah mulai hadir dalam bentuk yang lebih sederhana, saudara. Seperti fitur rekomendasi, asisten virtual, hingga aplikasi penulisan otomatis yang membuat banyak sangat orang-orang rasa terbantu. Tapi pada akhirnya muncul pula rasa ketergantungan baru terhadap teknologi. Beberapa ahli juga menilai kalau ketergantungan berlebihan pada AI ternyata bisa mengurangi kemampuan berpikir kritis jika tak kita imbangi dengan pemahaman yang baik. Jadi ketika semua jawaban tersedia secara instan dekat ChatGPT, dekat Claude, Perplexity, dan juga lain-lainnya, saudara, ini biasanya manusia akan cenderung tidak lagi mengeksplorasi proses berpikir mereka secara mendalam. Di sisi lain pula, ternyata AI juga membuka peluang besar, terutama bagi generasi muda yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi. Dan dengan kemampuan mengoperasikan dan juga memahami AI, sekarang jadi nilai tambah loh yang semakin dicari di dunia kerja. Ada tantangan terbesar lainnya, saudara, yang mana bukan fokusnya pasal teknologi saja, tapi kesiapan manusia dalam menggunakannya secara bijak dan juga produktif. Perlu sangat edukasi tentang AI supaya masyarakat tidak hanya menjadi pengguna saja, tapi juga mampu memahami dampaknya secara luas. Dengan perkembangan yang terus berlanjut, AI ini diprediksi akan semakin mendominasi berbagai sektor di masa hadapan. Jadi pertanyaannya adalah, kita ini apakah akan mengikuti arus atau benar-benar siap nih untuk menjadi bagian dari perubahan tersebut, saudara perompak.

0: Intermezzo.
1: Mak, mak, lendot kita laku di online shop.
2: Hah? Siapa pula yang beli lendot online?
1: Ada pembeli dari Jakarta. Katanya nak beli 5 toples.
2: Ih, banyak betul. Dia nak buat kenduri agaknya eh.
1: Tak tahu, dia cuma tulis warna hijau. Kalau ada warna pink juga boleh. Kirim cepat ya.
2: Nah, kau dah kirim pesanan lendot tu?
1: Dah, Mak. Eh, dia kasih ulasan, Mak.
2: Apa-apa katanya?
1: Min, lendotnya bagus banget. Anak saya senang mainnya.
2: Main?
1: Tapi sayang, lengket di karpet. Hah?
2: Ya Allah, nak. Dia kira lendot tu mainan budak-budak yang macam slime itu agaknya.
1: Suailah dia minta warna pink.
0: Intermezzo.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompat, masyarakat Kepulauan Riau sangat akrab dengan serapah, rapalan, jampi, dan cucah. Hampir setiap aktivitas selalu ada rapalan dan serapah yang dibacakan. Serapah, rapalan, jampi, dan cuce berupa ucapan yang mengandung kekuatan gaib. Namun setelah agama Islam masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan orang Melayu, amalan yang berasal dari kepercayaan sebelumnya mulai ditinggalkan. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai rehabilitasi gedung RSUD Raja Ahmad Tabib RAT dengan anggaran 19,98 miliar yang bersumber dari pinjaman daerah. Kepala Dinas PUPP Kepri Rodiantari mengatakan pekerjaan berlangsung dari 3 Juli hingga 29 Desember 2026 dan difokuskan pada perbaikan interior, plafon, sistem AC, toilet, serta area lobi dengan lantai 1 menjadi titik pengerjaan terbesar. Direktur RSUD RAT Bambang Utoyo menambahkan perbaikan diprioritaskan pada lantai 1 dan ruang operasi lantai 3. Sementara pekerjaan dilakukan bertahap pada sore hingga malam hari, serta menerapkan sistem buka tutup ruang rawat inap agar pelayanan kepada pasien tetap berjalan dengan aman. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hola Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Jaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pintu Hindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Berompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara berompat dimanapun berada. Macam mana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara berompat, berjumpa kembali bersama saya petang hari ini bersama Adi Yuhana. Tentunya saya akan temankan saudara pada Segantang Lada Petang edisi hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 ya. Seperti biasa, petang ini kita akan temankan saudara dengan beragam acara menarik, dimulai dengan Dangdut Ria hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selepas itu ada pula Blese dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam acara Ragam Budaya. Baiklah saudara perompat dimanapun Anda berada, adapun sekarang kita sudah berada dalam acara Dangdut Ria, ruang hiburan untuk menemani aktivitas petang saudara dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang asyik didengar ya. Kalau saudara ingin bergabung bersama kami, tentunya boleh langsung menelpon di 0771-4449050 atau berkirim pesan WhatsApp pun ke 0811-7048-860. Baik, sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Apa kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Ini dengan siapa nih?
1: Batu Lima.
0: Batu Lima, Kak Deli.
1: Hai. Tetangga.
0: Tetangga. Apa kabar Kak Deli?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Nabi, keluarga gimana?
0: Alhamdulillah, keluarga sehat semuanya.
1: Iya, dedek sehat lah ya.
0: Dedek sehat, alhamdulillah tadi.
1: Minyak telurnya sampai ke sini.
0: Minyak telur.
1: Minyak telur, ya kalau bau baby itu minyak telur. Kita tuh aduh.
0: Itulah yang kalau dihirup.
1: Kan?
0: Betul.
1: Yalah. Rum dia itu takkan kemana-mana tuh.
0: Betul, betul, betul. Sedap.
1: Betul. Sedap, betul kan. Pasti bapaknya kangen lah kalau kita tepat tuh.
0: Betul lah. Terbayang-bayang terus.
1: Iya, emang ya namanya bau dedek itu, waduh, nggak bisa dibilang tidak lah itu. Ya, pokoknya sehat selalu ya, keluarga Bang Adi ya, namun sehat, amin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Iya, tadi masuk di Pro 1.
0: Oh.
1: Jadi aku bilang sama Mbak Rika kan,
0: ya.
1: Mbak Rika, aku monitor Pro 4 ini harus antenanya aku turunkan dulu. Nah, jadi perempat baru dapat monitor. Nah, kalau aku naikkan, perempat tak dapat, perempat yang dapat.
0: Oh, antenanya beda.
1: Itu
0: beda arah.
1: Jadi aku harus cari posisi dulu. Kemarin kan tak gitu, sebenarnya ada pergantian ini kan.
0: Iya.
1: Nah, jadi tadi aku coba-coba muter Bang Adi di Pro 2. Masuk kok ada, kok seram Pro 2. Tapi Pro 3 pula tak ada.
0: Pro 3 pula tak ada ya.
1: Itu nanti Bang Adi tolong sampaikan aja lah. Bilang Pro 3 yang belum ada.
0: Pro 3 yang belum ada.
1: Okay. Nah, kalau Pro 2 tadi aku coba monitor, masuk kok Pro 2. tapi apa? Antena aku tuh harus aku rubah arah dulu lah. Ini kayak warna bola nih ceritanya nih. Tak apa lah, yang penting bisa monitor kan.
0: Iya, betul.
1: Ya,
0: nanti disampaikan ke tim ya. Kami ya. Nah, terima kasih Kak Deli.
1: Lagunya kita minta yang enak nih, apa ya sore-sore ini. Ini aja lah, siapa? Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai.
1: Pembukaan. Ya, kita salam sedikit lah ya.
0: Salam dulu sih lah.
1: Salam pertama untuk Bang Adis keluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sehat. Sekian tadi ya Bang Adi ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Belumnya hati-hati. Ada Bunda Permata, Mama Rosi, ada Mak Ucu, Kak Win, Mak Berjan, ada Bang Udin, ada Pak Hamsa, ada Yusuf di Batam, ada Kak Sarina, Bang Jais, Bang Iman, Ada Mak Dini, Kak Siti, ada Nek Anjang, Mak Anjang juga, mm-hmm. ada Nek Manda, Nek Balkis, mm-hmm. Marika juga ya, ada Kak Putri,
0: yeah.
1: ada Bang Uyak sama Pak Demang, semuanya disenggol.
0: Semuanya disenggol.
1: Ya, mudah-mudahan baik. Masuk semuanya lah ya.
0: Ah.
1: Ya, lagunya ditunggu Bang Abi ya.
0: Baik.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Deli di Batu 5 sudah pun bergabung bersama Dangdut Ria. Kita angkat telepon di sebelahnya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Terima kasih.
0: Ya, dan Nutria asik. Selamat petang, Mak Rosi.
2: Selamat petang juga, Di.
0: Apa kabar?
2: Dipanggil tadi itu sama orang Batu 5.
0: Hah?
2: Dipanggil sama orang Batu 5.
0: Tetangga.
2: Iya, dipanggil sama Kak Deli tadi, ha. Dapat masuk, alhamdulillah. Semalam dah 2 hari tak ada ya?
0: 2 hari?
2: Heeh.
0: Oh, Kak Deli.
2: Semalam tak ada siaran dia.
0: Siaran mana tuh?
2: Siaran perempat.
0: Oh, tak ada di radio biasa.
2: Oh, enggak ada ya?
0: Di digital, betul.
2: Semalam
0: itu 2 hari itu memang ada perpindahan. Oh. Perpindahan frekuensi. Iya, jadi ya. Kami siaran di digital aja, di era digital selama 2 hari. Gitu.
2: Iyalah. Lagu lagi dulu.
0: Lagunya?
2: Heeh.
0: Apa tuh?
2: Lagu, minta lagu Ini Cynthia aja lah.
0: Ini Cynthia, judulnya?
2: Lagu dia... apalah ya? Hmm? Cinta Bukan Sayur Asam ya?
0: Cinta Bukan Sayur Asam.
2: Ada tadi lagu Didi?
0: Kejap. Bukan Sayur Asam. Cinta Sayur Asam.
2: Iya, kita ya sama ada, aja kan.
0: Ada.
2: Pandai-pandai tadi lawan ikan asin. Aduh. Salam-salamnya pertama buat Adi, selamat petang, selamat bertugas, baliknya hati-hati, mudah-mudahan selalu. Panjang umur dan rezeki.
0: Amin ya
2: Rabbi. Buat Kak Deli tadi makasih Kak. Makasih banyak-banyak. Di Pro 1 pun juga tadi nyenggol juga. Kami kan suka merayap, Di.
0: Merayap.
2: Udah di Pro 1 tadi kan. Nah, sama Rika, sini lagi lari.
0: Iya.
2: Buatnya Mamat Belian, buatnya Damardu, mudah selalu sayangku, masuklah.
0: Masuk.
2: Buat Kak Sarinah juga. Buatnya Pak Abdullah Yusuf. Buat Yusuf juga di Batam. Adanya siapa ni? Ada Bang Udin, adanya Pak Kumis, ada Bang Awang juga, adanya Bang Jais, Bang Gapan, adanya Pak Umar, adanya Pak Busu juga di Kilometer 18, mudah asat selalu.
0: Amin.
2: Buat Nek Manda, ada Nek Balkis, ada Nek Anjang juga, ada Yang Ucu, mudah asat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Adanya Bunda Permata di Penyengat. Adanya Mama Dini, ada Aida juga, ada Makcik Endo Nikaras,
0: yang
2: sehat semuanya.
0: Amin.
2: Buatnya Mama Nora sama siapa ya, Mama Indah di Mansur semuanya ya. Mudah sehat semuanya lah. Perempat di mana pun ada berada ya, dia.
0: Iya.
2: Disenggol semua tanpa terkecuali, mudah sehat semua, kompak selalu di udara.
0: Amin.
2: Buat Adi, terima kasih lagi. Balik hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Rosi ya, sudah bergabung bersama petang hari ini di Dangdut Ria. Di belakangnya Mak Rosi ada siapa lagi, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Selamat petang.
3: Selamat petang.
0: Dengan Nyika Siti.
3: Tugas, iya.
0: Apa kabar Kak Siti?
3: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
3: Hati sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Angin kuat ya, Di?
0: Angin kuat ya?
3: Angin kuat di sini, gelombang besar-besar.
0: Oh, gelombang besar-besar. Dekat sini tak terlalu kuat.
3: Iya.
0: Di,
3: minta lagu, Di.
0: Lagunya apa, Kak?
3: Sakitnya aku di sini.
0: Sakitnya tuh di sini. Ada.
3: Ada.
0: Ada.
3: Salam ya.
0: Salamnya sila.
3: Tadi saya Pemak Rosi ya.
0: Tadi Mak Rosi.
3: Buat Mak Rosi, buat Kak Deli tadi ya.
0: Mm-hmm.
3: Buatnya Kak Aida, buat Dang Merdu, buat Pak Salim, buat Pak Uke.
0: Ya.
3: Yeah. Buatnya Amza Yusuf, buat Pak apa Pak Gapar ya.
0: Pak Gapar.
3: Buatnya Nek apa ya? Nek Berlian ya.
0: Mak Berlian ada.
3: Mak Berlian. Buat Mak Berlian, Mak Ucu. Buat Kak Sarwangi ya.
0: Ya.
3: Buat siapa lagi masuk-masuk sini? Tak silap semalam tu adanya. Pokoknya semua-semua aja je, Kak Sarina juga dia.
0: Semua-semuanya aja.
3: Buat semua-semua aja.
0: Ya. Yeah.
3: Kak Siti salam semua, senggol semua.
0: Senggol semuanya.
3: Terima kasih, Adi.
0: Sama-sama, Kak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Siti di Tanah Merah. Di belakangnya Mak Siti. Di belakangnya Mak Rosi ada Kak Siti. Nah, di belakangnya Kak Siti ada siapa? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Nek Balkis.
4: Ya, iya betul.
0: Betul.
4: Apa 100 kap? Untuk Nek Balkis.
0: Masya Allah, 100 untuk Nek Balkis. Apa kabar Nek Balkis?
4: Alhamdulillah. Tidur, Ardi. Ardi.
0: Lagi tidur?
4: Nek Mandang. Iya. Makan dua kali, entah apa maksudnya, tak tahu, dia halo-halo, dia diam. Itulah. Mungkin suruh masuk ya. Masuk aja lagi sini jadinya. Minta lagu Ardi. Ardi lagi Adi.
0: Lagunya apa Nek?
4: Lagunya Gubuk Derita.
0: Gubuk Derita ya.
4: Iya, kan gubuk ambu ya, gubuk derita ya.
0: Gubuk Derita ni ada tiga penyanyi dia. Ada Yusnia, Clay Family, PMR.
4: Nah, itu berarti yang minta lagu ini.
0: Yang mana tuh?
4: Yang nyanyi.
0: Yang nyanyi?
4: Cuma kurang yang nyanyi. Kalau yang minta ini Yusnidar.
0: Ah, yang minta Yunis.
4: Yang nyanyi Yusnia kan?
0: Yusnia ya.
4: Lebih sikit.
0: Sedara agaknya nih.
4: Kembar. Lain mak lain.
0: Lain mak lain bapak. Iya. Yeah.
4: Masak dalam satu untuk semua aja lah Adi.
0: Iya,
4: yeah, baik. Ini malah rasa nak berjaga macam ngantuk kan.
0: Iyalah. Rehat dulu lah.
4: Terlambat Andi dan itulah masuk Nek Manda masuk.
0: Iya.
4: Itu aja Adi, terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Balkis ya, sudah pun bergabung. Di belakangnya Nek Balkis ada lagi tidak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
5: Waalaikumsalam, Mbak Petang. Nek Anjang di sini.
0: Nek Anjang di sini.
5: Assalamualaikum, Di.
0: Waalaikumsalam.
5: Sehat, Di.
0: Alhamdulillah sehat, Nek. Nek Anjang sehat?
5: Sehat benar. Dia berarti ada yang sholat. Dia
0: sehat. Masya Allah. Luar biasa. Ya,
5: itu kan tahun sekali siaran.
0: Tahun sekali.
5: Hei. Itu kalau udah siaran anu teratur atau di awal sampai akhir mau telepon disebut gitu dia. Nanti setelah ini itu, setelah ini itu, gitu. Lagu di.
0: Lagunya apa?
5: Aku dari Putri Isnari.
0: Putri Isnari.
5: Doaku
0: ya. Ada.
5: Salam ya, Di.
0: Salamnya, sila.
5: Jangan ikut salam Kak Deli tadi. Salam Mak Rosi tadi. Salam salam Kak Siti. Salam yang ucu nanti. Salam Nek Bino tadi. Salam buat semua-semua aja lagi ya.
6: Baik.
5: Asa, jumpa lagi Asa. Jaga sehat, doakan selalu semangat, selalu kompak, selalu bersatu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
6: Amin ya Rabbal.
5: Terima kasih lagi, balik hati-hati Din.
6: Ya, sama-sama.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Anjang ya. Baik, kita angkat satu telepon lagi sebelum nanti kita akan memasuki waktunya azan asar ya. Kita angkat telepon satu lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam dan Lutria Asyik.
6: Dan Lutria Asyik.
7: Adi, apa kabar Di?
6: Alhamdulillah, kabar baik. Udah lama tak bergabung nih Kak Wirni.
7: Iya,
6: apa kabar Kak Wir?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah, itulah yang penting ya.
7: Tadi ini waktu tak lama sebentar gasar ya di lagu bisa di.
6: Lagunya apa Kak?
7: Lagunya Gadis Manis Kalimantan.
6: Gadis Manis Kalimantan.
7: Iya. Siap.
6: Dari siapa tuh?
7: Tak tahu juga ya dari siapa.
6: Tak tahu juga. Tak ada.
7: Ada sepiring berdua aja di.
6: Sepiring berdua aja.
7: Ada.
6: Sepiring berdua ada.
7: Itu jadi ada yang itu tak dia ada yang di itu remix.
6: Tak ada, cuma satu dari Kinerjana.
7: Oh yang itu, iyalah. Tadi ini waktu dia tak panjang lagi, kita salam satu untuk semua aja dia.
6: Iya, baik. Salam satu untuk semuanya aja.
7: Tadi, terima kasih banyak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Uwir ya, sudah pun bergabung petang hari ini. Baik, saudara perempat, kita akan dengarkan satu buah lagu religi islami. Sebelum nanti kita akan memasuki waktunya azan asar, ya.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan, pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 15 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

seperempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menghidupkan lagi maha mematikan semua makhluk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Engkau binasakan akibat pengingkaran mereka kepada Rasul pilihan-Mu. Sungguh, Engkau telah menetapkan bahwa orang-orang yang telah Engkau binasakan itu tidak ada yang bisa kembali lagi. Mereka tidak akan kembali ke dunia. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Rasul pilihan-Mu dan senantiasa memperlihatkan nasib yang menimpa kaum kafir terdahulu yang tertimpa kemurkaan-Mu sehingga mereka hancur lebur dan lenyap dari muka bumi dan mereka tidak akan pernah muncul kembali di dunia. Amin, amin, ya Rabbi.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Masih bersama dalam acara Dangdut Ria di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung juga. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Ayo, siapa ini?
0: Ah, ini
1: Anda kan?
0: Kak Dang.
1: Ya, saya konek Manda lah.
0: Ah, ini Kak Dang.
1: Dah hafal kan?
0: Dah hafal.
1: Ya, cik. Adik apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Kak Dang. Kak Dang apa kabar?
1: Penat di banyak kecil. Dibangun sehat atau tidur kejap. Biasalah ngambil cangkir buat kopi dulu hilang ngantuk.
0: Kopi. Mantaplah petang ni ngopi.
1: Bisa sekali-sekali aja di perut kembung nanti.
0: Ah, itulah.
1: Sekali tak apalah dia.
0: Sekali tak apa. Tak.
1: Macam masuk radio dia nak gabung sekali je. Kadang kesian orang baca kan. Mungam kata orang Melayu kan. Capek.
0: Capek.
1: Tak apa ya. Pahala dia.
0: Betul. Betul pahala.
1: Tadi malam agak betul-betul lah. Tidur betul lah habis. Habis sisa. Dah tak larat lagi kan orang tak kuat nak pegang HP. HP tak ke mana. Agak dah tak ke mana-mana lagi dah. Ngantuk
0: ni. Banyak kerja ya.
1: Waktu istirahat.
0: Iyalah, istirahat aja.
1: Lagu ni.
0: Lagunya apa kak?
1: Jadi tak ada angin, panas.
0: Panas.
1: Angin. Kadang selalu masuk angin, kena pakai kipas angin. Dari Lesti ya.
0: Angin Lesti, iya. Ada.
1: Salam Edi.
0: Salamnya sila.
1: Kita banyak masuk ya.
0: Dah banyak.
1: Ah, iyalah. Salam untuk adik sahabat tugas. Jadi diberi kesehatan sahabat keluarga yang di rumah ya.
0: Terima kasih.
1: Sampai di rumah nanti.
0: Amin.
1: Terus ada Mak Rosi. Dia sayang selalu, sihat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Dia tu tak lupa. Ingat, terus doa, terus Alhamdulillah. Terus ada HP jauh, siapa miss call? Jangan Kak Wir tak? Tak tahulah, salam je lah. Terus ada Kak Wir, tadi dengar tak ya?
0: Yeah.
1: Terus ada Nek Balkis, Nek Manda, Nek Anjang, Kak Tarina, Syak Selalu Suari dan Bangkur, Pak Bumi, terus ada Bunda Permata, Syak Selalu, Mas Prabu, Bang Iman, Bang Udin ya?
0: Yeah.
1: Terus ada siapa yang masuk sini? Tak, Mak Indah, Mak Nora, di salam aja lah yang ucu, Mak Perlian biasa masuk sini ya. Terus, oh ini Yusuf sama Pak Hamzah Yusuf ya.
0: Pak Hamzah Yusuf?
1: Yang masuk sini lah pokoknya. Yeah. Yang masuk Perempat. Marin kan nak lewat itu, kakak tak pandai lah. Lagi malas nak.
0: Apa tu lewat?
1: Pakai apa ya?
0: Digital, RR digital.
1: Itu pening pala nak cari-cari. Tunggu je lah. Siaran pakai biasa je lah di. Ya, oh dekat Siti Bang Damak eh.
0: Ya.
1: Pokoknya fotokopinya Mak Rosi dan semua yang dah masuk di salam sama. Semua, bukan sama lah semua. Untuk Adi, terima kasih dia. Tak tersalam di salam semua lah.
0: Sama-sama.
1: Mas Prabu juga, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Dang Merdu. Sudah pun bergabung bersama Dangdut Ria petang hari ini di Perempat RRI Tanjung Pinang. Baik saudara Perempat, sambil kita ada menunggu adanya telepon yang masuk juga. Ada masuk ya. Kita angkat dulu teleponnya. Halo. Assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam, selamat petang Bang Adi.
0: Selamat petang Pak Amzia Yusuf.
2: Iya, apa kabar nih Bang Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, Pak Hamza. Pak Hamza, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi, nanti malah, nanti subuh, Prancis berhadapan dengan Inggris.
0: Ya. Inggris, memperebutkan posisi 3, ya?
2: Untuk memperebutkan juara 3, 4. Nanti siaran langsung ya lewat RRI Pro 1 ya.
0: Pro 1 nanti siaran langsung pagi ya, nanti.
2: Ya, ya lagunya nih Bang Ardi.
0: Jangan
2: tinggalkan aku.
0: Teret teret.
2: Mohon padamu.
0: Ewa.
2: Dari Imam Syarifin dengan
0: Nana Mardiana. Baik.
2: Jangan tinggalkan aku. Salam-salamnya pertama sekali untuk Bang Adi, selamat datang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Yang tadi yang pertama masuk, ya tadi yang pertama lu.
0: Yang paling
2: Kadiri,
0: ya.
2: Kemudian yang kedua ada
0: Marosi,
2: Mak Berlian.
0: Mak Berlian belum masuk.
2: Oh belum ya. Halo,
0: Kak Siti.
2: Tanah Merah.
0: Iya.
2: Sudah di fotokopi. Kemudian yang barusan tadi ada Kak Dangwardu ya. Lama sudah tak pernah masuk ya. Ya untuk semua lah yang sudah di fotokopi dengan Kak Dangwardu tadi, semua pen perempat tanpa terkecuali dari A sampai Z. Sama petang, lagunya ada Bang Adi.
0: Ada lagunya, nanti kita putarkan ya.
2: Punya Bang Adi, punya Bang Adi, sama petang, sama petugas. Nanti malam, siapa yang siaran Bang Adi?
0: Nanti malam ada Ardi.
2: Oh, Bang Ardi. Kalau tadi malam tak bisa masuk, Bang Adi.
0: Tak Adi. Bisa masuk, kenapa tuh?
2: Terlalu banyak antrian.
0: Terlalu banyak antrian ya.
2: Alhamdulillah ya bisa masuk.
0: Iyalah, tak apalah.
2: Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya. Sudah pun bergabung bersama dari Jambi bersama Perempat RRI Tanjung Pinang. Tentunya untuk saudara Perempat dimanapun Anda berada, meskipun berada di luar wilayah Kepulauan Riau, nah, Anda masih dapat mendengarkan siaran Perempat RRI Tanjung Pinang melalui aplikasi RRI Digital ya. Baik, saudara Perempat, masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon dan juga WhatsApp di telepon 0771-4449 050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sila bagi yang ingin bergabung ya. Dan saya bacakan juga adanya chat WhatsApp yang masuk. Ini dari Nek Teh nih. Assalamualaikum Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Teh ndak berkirim salam ya di buat pendengar Perempat yang dah masuk tadi, yang belum masuk pun Nek Teh salam semuanya. Semoga bahagia selalu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nek Teh ndak minta tolong putarkan lagu Rindu Bayangan dari Rana Rani. Terima kasih Adi, sama-sama Nek Teh, lagunya Rindu Bayangan nanti Adi putarkan ya. Baik, terima kasih juga untuk Nek Teh sudah pun bergabung petang hari ini ya. Baik saudara Perempat, dimanapun Anda berada, kita kembali dengarkan lagu-lagu dangdut yang sudah di-request ya. Sebelum nanti pada sekira pukul 16:35 kita juga akan mendengarkan, akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan juga BMKG Tanjung Pinang untuk mendengarkan informasi mengenai perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Bintan untuk sore nanti dan juga untuk esok hari. Nah, baik saudara Perempat, kita dengarkan lagu Doaku dari Putri Isnari.

0: Pak, semalam bansos tak cair. Macam mana kita nak bayar iuran sekolah si sulung ni, Pak? Bahan makanan rumah kita pun dah banyak habis. Apa kita tunggu lagi ajalah bansos berikutnya, ya?
1: Bu, sampai kapan kita cuma mengadah? Bansos itu bantuan, bukan sandaran hidup. Kalau kita hanya tunggu bantuan, kita tak akan maju.
0: Maksud Bapak?
1: Esok, Bapak tak akan ke kantor lurah lagi. Bapak nak cuba pinjam gerobak bekas Pak RT. Ingat kue yang selalu Ibu buat, yang dipuji-puji tetangga, kita cuba jual keliling.
0: Tapi, modal dia dari mana, Pak?
1: Bapak dah hitung. Uang yang kita sisihkan, sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabutan dan kemarin, cukup untuk modal pertama. Kita harus mulai, Bu. Jangan cuma nunggu tangan di atas. Kita harus jadi tangan di atas untuk diri kita sendiri.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto duduk tepi cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri. Peluang, tantangan, dan profil 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau pembaca.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, kami sudah tersambung bersama Mbak Rizky dari BMKG Tanjung Pinang. Kita sapa. Selamat sore Mbak Rizky.
3: Iya, selamat sore juga Bang.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik Bang.
2: Sehat ya, Alhamdulillah. Mbak Rizky, informasi cuaca sore hingga esok nanti seperti apa? Silakan disampaikan.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, Minggu tanggal 19 Juli 2026. Dan secara umum untuk perakiran cuaca pada esok hari, pada pagi diperkirakan berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal. Kemudian pada malam hari diperkirakan cerah berawan, pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 97%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang sedang yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
2: Ya, baik. Untuk potensi hujan dan angin kencang, sementara ini barangkali Mbak Rizky bisa menyampaikan ya kepada pendengar kita, apakah ada potensi yang luar biasa atau ada peringatan dini? Silakan.
3: Baik, untuk sementara ini dalam kondisi 3 hari ke depan masih diperkirakan untuk keadaan angin baik di lapisan bawah maupun menengah masih dalam kisaran yang termasuk normal. Ini mungkin dikarenakan untuk di wilayah Indonesia saat ini terdapat hambatan, yaitu di wilayah Sumatera bagian barat, yaitu terdapat siklonik yang menyebabkan adanya di wilayah Kepulauan Riau ini hambatan pertemuan massa udara di wilayah utara sehingga membuat kecepatan angin ini lebih menurun dibandingkan beberapa hari sebelumnya kemarin yang mengalami kecepatan angin yang cukup meningkat seperti itu. Namun bisa dipastikan bahwa kecepatan angin saat ini masih termasuk normal seperti itu, Bang.
2: Baik, Mbak Rizky, terima kasih informasi cuaca untuk hari ini dan selamat beraktivitas.
3: Terima kasih, Bang. Selamat sore.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
4: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Siapa main? Akak tak bisa main kumpang.
1: Ih, konsang, konsang. Kerongsang lah.
2: Konsang disebut juga dengan kerongsang, yaitu jenis peniti yang diberi hiasan tertentu atau sejenis butang baju perempuan, melambangkan penutup aib, malu dan penolak bala.
3: Kalau baju memakai konsang, menangkal hantu serta jembalang, menolak malu aibkan datang, serinya naik tuah pun datang.
4: Suara Budaya.

tarian rakyat yang tumbuh dan berkembang di Kepulauan Riau, tepatnya di Jemaja, Kabupaten Anambas. Tari Gobang adalah sebuah tari tradisional yang bertumpukan pada gerakan kepala dan kaki dengan alunan musik dan nyanyian yang khas yang dilakukan oleh 8-10 pria dengan kostum yang aneh. Para penarinya menggunakan topeng, jas, bersepatu, dan topi seperti topinya para

dan kala mereka singgah di Pulau Jemaja. Pertunjukan gobang biasanya dipertontonkan hanya pada hari-hari tertentu. Misalnya, ketika acara pesta perkawinan, perayaan hari kemerdekaan, atau pada acara pentas seni dan kebudayaan daerah. Baik yang diselenggarakan di Kepulauan Anambas maupun yang diselenggarakan di

Mengesankan dari siaran Piala Dunia di RRI adalah kekuatan narasinya. Penyiar mampu membangun imajinasi pendengar melalui deskripsi pertandingan yang detail. Di era digital seperti sekarang, kemampuan RRI mempertahankan kualitas siaran radio menjadi bukti bahwa media audio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Saya Yulia Trimardani, Kepala BPS

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompat, besimbang atau bermain simbang ialah suatu permainan yang terdapat di Sedanau, Kepulauan Riau. Besimbang mirip dengan bekel, hanya saja bola induk yang digunakan bukanlah bola bekel yang dapat memantul, melainkan terbuat dari kulit-kulit kerang ataupun kulit seafood yang bagus dan licin. Permainan ini telah ada sejak zaman kekuasaan Sultan Riau pada abad ke-17. Kita beralih ke maklumat lain. Tim penggerak PKK Kabupaten Lingga terus mendorong pencegahan stunting melalui penguatan ketahanan pangan keluarga dengan menyalurkan bibit kelapa kepada masyarakat Desa Kudung, Kecamatan Lingga Timur. Ketua Pokja 1 TP PKK Lingga yang mewakili Ketua TP PKK Lingga, Feby Saryanti, mengajak masyarakat berperan aktif mencegah stunting dengan memanfaatkan potensi lokal di lingkungan sekitar. Ia berharap bibit kelapa tersebut dapat menjadi sumber pangan bergizi, sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga sebagai bagian dari komitmen mendukung percepatan penurunan stunting melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

saya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Wonderful Riau Island. Ahlan, si Hamid. Ahlan. Ahlan, si Hamid.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Prompat. Dan sekarang kita berada pada acara Kawan Celote. Saudara Prompat, wisata sejarah merupakan salah satu bentuk kegiatan yang tidak hanya memberikan pengalaman rekreasi, tetapi juga nilai edukasi bagi masyarakat. Melalui kunjungan ke situs bersejarah, museum, maupun kawasan cagar budaya, masyarakat dapat mengenal perjalanan panjang bangsa Indonesia. Wisata sejarah tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga media edukasi yang membantu masyarakat mengenal identitas dan nilai-nilai bangsa. Melalui pengalaman belajar langsung di situs sejarah, pemahaman terhadap jati diri bangsa dapat semakin diperkuat. Saudara Prompat, sejarah merupakan bagian penting yang membentuk identitas dan karakter suatu bangsa. Dengan memahami peristiwa masa lalu, masyarakat dapat mengenali nilai perjuangan, budaya, dan warisan yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Wisata sejarah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk belajar secara langsung di lokasi yang memiliki nilai historis. Pengalaman tersebut seringkali lebih mudah dipahami dan diingat dibandingkan hanya mempelajari sejarah melalui buku ataupun media lainnya.

0: Bahasa Melayu Riau terdiri dari subdialek daratan dan subdialek kepulauan. Ciri khas kedua subdialek ini ditandai dengan kata-kata yang dalam bahasa Indonesia merupakan kata-kata yang berakhir dengan vokal A. Pada subdialek daratan, penyebutan kata bila,
1: bilo,
0: tiga,
1: tigo,
0: kata,
1: kato.
0: Sedangkan pada subdialek kepulauan, penyebutan kata bila,
1: bile,
0: tiga,
1: tiga,
0: kata,
1: kata.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perompat, museum dan destinasi wisata sejarah dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif untuk memahami perjalanan bangsa serta membentuk karakter nasional. Pemahaman terhadap sejarah dinilai mampu menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan memperkuat identitas bangsa di kalangan masyarakat. Selain memperluas wawasan, wisata sejarah juga dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa dan budaya Indonesia. Berbagai peninggalan sejarah seperti museum, benteng, dan situs perjuangan kemerdekaan menjadi bukti perjalanan panjang yang telah membentuk Indonesia hingga saat ini. Bagi generasi muda, wisata sejarah dapat menjadi sarana untuk mengenal tokoh, peristiwa, dan nilai-nilai perjuangan bangsa secara lebih dekat melalui pengalaman belajar yang interaktif. Pengalaman dan pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong tumbuhnya semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Oleh karena itu, saudara perompat, wisata sejarah perlu terus didorong sebagai bagian dari upaya edukasi masyarakat. Dengan mengenal sejarah dan warisan budaya bangsa, masyarakat dapat semakin memahami jati diri bangsa sekaligus berperan dalam menjaga serta melestarikannya.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, mati semut karena guli.
0: Artinya, orang yang terkena musibah karena nafsunya. MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Nur Ikhlas dengan topik tujuan hidup manusia. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Rauhul Miyati dengan surah Al-Baqarah ayat 21 dan juga surah Az-Zariyat ayat 56. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi kulubina fa'asbahna binikmatihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim alaihi. Para pendengar RRI dimanapun saja Anda berada,

Sungguhnya Allah menciptakan kita itu bukan dalam rangka untuk bermain-main, ya. Allah menciptakan kita pasti memiliki tujuan. Sama halnya seseorang membuat pesawat, merakit mobil, membuat motor, bahkan membuat pena yang kecil saja ada tujuannya. Membuat sapu lidi yang kecil gitu ya, ada tujuannya. Apalagi kita manusia dengan segala kesempurnaan diri kita, ya, pandangan mata kita, telinga kita, detak jantung, fisik yang kuat, keseimbangan badan, belum lagi otak yang mampu berpikir dengan luar biasa. Tentu Allah tidak mungkin menciptakan kita tanpa tujuan, gitu ya. Nah, itu yang mestinya kita renungkan. Sebetulnya kita itu mau apa ada di dunia ini? Ya, para pendengar, kita mau apa? Maka ulama mengkategorikan tujuan itu ada dua. Tujuan hidupnya itu dunia atau tujuan hidupnya akhirat kita. Tujuan hidup hanya dua saja. Dia tujuan hidupnya dunia atau tujuan hidupnya akhirat. Kalau kita salah memilih tujuan, maka kita tidak akan bahagia. Kenapa kita harus benar memilih tujuan? Supaya bahagia. Coba lah ya, kita hidup di dunia ini. Pasti apapun yang kita lakukan, tujuan akhirnya pengen apa? Bahagia. Sekolah tinggi ya, sampai SD, SMP, SMA, bahkan nanti S1, S2, S3. Tujuannya apa? Supaya dapat pekerjaan yang layak. Agar apa? Mendapat penghasilan yang cukup. Supaya apa? Bahagia. Bekerja dengan sungguh-sungguh, pagi, pulang sore, bahkan ada yang sampai pulangnya malam, lembur. Untuk apa? Dapat penghasilan. Tujuannya apa? Bahagia. Tapi kita kalau orang beriman beda bahagianya. Ya. Karena kita punya iman. Orang beriman bahagianya itu enggak cuma di dunia. Gitu ya, para pendengar, pembedanya. Orang yang punya iman bahagianya itu sampai akhirat. Enggak mau dia cuma dunia saja. Makanya Allah mengatakan di dalam firman surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Tapi yang dipanggil orang beriman. Makanya hidup kita pasti punya tujuan, gitu ya. Kalau kita mau berpikir, ya, kalau kita mau hidup mengalir seperti air, kan ada yang bilang seperti itu ya, ya silakan saja. Tapi nanti penyesalan itu di akhir. Ketika usia sudah renta, ketika sudah tidak kuat lagi untuk beribadah, hanya terbaring di tempat tidur, di situ baru kita merasa, ya Allah, dulu kenapa masa muda saya enggak saya gunakan untuk sholat 5 waktu, ya Allah, dan seterusnya. Silakan saja, gitu ya. Pilihan ada di kita. Tetapi orang beriman dari awal Allah mengingatkan kita punya tujuan. Jadi dari dua tujuan tadi, dunia atau akhirat, maka orang beriman tujuannya adalah akhirat. Ya. Ini udah pakem ya. Enggak boleh ditawar-tawar. Kalau mau jadi orang beriman, tujuannya akhirat. Di dalam salah satu hadis dari sahabat Nabi Zaid bin Thabit, ya, sekretarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Man kanatid dunya hammah. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya?
farraqallahu alaihi amroh. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Kalau dunia dia jadikan tujuan, dia tidak letakkan tujuan akhirat di atas, memang kita harus mengejar dunia, betul. Karena jangan sampai salah paham juga, akhirnya kita jadi malas bekerja. Oh, Islam juga membenci hal tersebut ya. Karena Allah mengatakan di dalam firman yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah enggak akan mengubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia mengubah dirinya sendiri. Artinya secara ikhtiar harus. Karena Allah ciptakan tangan, Allah ciptakan mata, Allah ciptakan telinga, Allah ciptakan lisan untuk bisa berbicara. Allah ciptakan pikiran untuk berpikir. Artinya Allah ingin kita ikhtiar. Tapi jangan sampai kita terjebak dalam ikhtiar, fokusnya hanya dunia. Itu maksudnya tadi. Tetap yang paling tinggi diletakkan dulu adalah akhirat. Baru dunia kita cari. Niscaya kalau kita fokusnya akhirat, dunia kita cari, mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk mencari dunia ini dengan cara yang diridhoi Allah. Begitu. Simple ya, sederhana saja. Tujuannya akhirat, dunia tetap kita cari, mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk mencari dunia dengan cara yang diridhoi Allah. Farraqallahu alaihi amrah. Siapa yang dunia dijadikan sebagai tujuannya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan berantakan urusannya. Anda sudah melakukan perencanaan dengan matang, luar biasa. Tapi karena tujuannya hanya dunia, maka Allah berikan banyak kendala. Kayaknya susah aja. Coba rencana A gagal, rencana B gagal. Padahal udah matang banget nih rencana buka usaha. Kenapa gak ada yang beli? Padahal kita udah bekerja mati-matian maksimal sampai lembur-lembur malam, tapi gak dapat juga kebahagiaan di hati. Kenapa Allah cerai-beraikan urusannya? Kayaknya berantakan aja urusannya. Ini hadis ya. Kalau Anda orang beriman harus yakin. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Bukan, saya hanya menyambung lidah saja. Tapi Rasulullah yang menyampaikan bahwa Allah akan memberantakan urusannya. Pertanyaannya, kalau Allah yang berantakin, siapa yang bisa merapihkan? Allah menciptakan kita di alam semesta ini. Hati-hati. Dan lanjutan dari hadisnya adalah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Kalau dunia dia jadikan sebagai tujuannya, maka Allah akan jadikan kefakiran di dalam kedua pelupuk matanya. Nah, pemirsa, maksudnya apa? Artinya dia akan merasa kurang aja, fakir. Dapat gaji 5 juta masih kurang. Dapat gaji 10 juta masih kurang. Oh, saya harus nambah bisnis ini lagi. Boleh, tapi karena tujuannya bukan akhirat, dia kayak kurang puas di hati dia terus aja. Padahal kalau kita enggak hati-hati, para pendengar, ingat, modal kita tuh usia yang Allah berikan untuk kita. Anda kerja terus, tiba-tiba usia Anda sudah 60 tahun, Anda baru ingat ketika stroke. Tuh, ya, dapat 10 juta, dapat 15 juta, terus bekerja tengah malam. Kata Allah, ini kenapa tidak ingat sama aku? Sholat diterabas, baca Al-Quran jarang. Puasa Ramadan alasannya, oh saya susah pekerjaannya, gak mungkin bisa puasa. Zakat gak pernah dikeluarkan. Padahal dia sudah mampu haji, dia gak daftar haji. Yang ditegur sama Allah, kasih stroke saja. Atau sakit keras misalnya, asam lambung dan seterusnya. Tergeletak pak di tempat tidur. Jadi inilah, waja'ala faqrahu baina ini. Allah akan jadikan kefakiran dalam kedua pelupuk matanya. Merasa kurang terus. Kenapa? Tujuannya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan sayangnya, karena dia udah tujuannya dunia, dia udah kerja dari malam sampai dari pagi sampai malam. Kata Allah, alam yatihi minat dunia, dan dunia itu nggak datang, nggak akan datang kepadanya illa ma kutiba lahu, kecuali yang sudah ditulis untuknya. Ya, kasihan ya, udah capek, ternyata ya nggak akan nambah juga kalau bukan di udah takdir rezekinya segitu saja dapatnya gitu. Maka para pendengar RRI, ini hadis yang luar biasa ya.
saya lanjutkan lagi. Wa man kanatil akhiratu niyyatah. Tapi siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka masya Allah nih, lihat para pendengar. Kalau akhirat yang jadi tujuan kita, jama'allahu amroh. Allah akan kumpulkan urusan kita, dibuat mudah sama Allah. Gampang aja. Cari rezeki gampang aja, enak aja. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Dan Allah akan jadikan kaya di hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina atau dalam keadaan terpaksa. Kenapa dunia datang dalam keadaan terpaksa kepadanya? Allah yang nyuruh. Hei kamu dunia, datang kepada hambaku yang itu misalnya. Karena dia tujuannya adalah untukku, maka engkau datang. Dalam keadaan terpaksa atau terhina, dia akan datang. Artinya, kesimpulannya, ketika tujuan kita adalah akhirat, maka tidak perlu khawatir dunia akan dijamin oleh Allah. Tapi kalau tujuan hidup kita dunia, akhirat tidak ada jaminan untuk kita. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bis.

0: qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Minggu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dan dengan gagah berani, Laksmana Hang Tuah memimpin armadanya.
1: Nah, membuktikan ini baru bahwa tontonan adalah penuh rumah ilmu, bagi penuh orang-orang sejarah. Melayu. Bukan joget-joget tak jelas, gosip artis tak jelas. Kenapa? Macam ayam berak kapur aja dapat sekotu.
2: Tak ada ya. Cuma ayah nonton apa tuh? Serius betul nampaknya.
1: Ini sejarah Nusantara. Kau harus tahu, Rizky. Biar paham asal-usul kita. Oh. Lihat, Laksmana tuh.
2: Oh, Laksmana. Iya ya, bagus acaranya. Tentang sejarah, penuh wawasan. Tapi ya, wawasan itu kan luas.
1: Maksud kau?
2: Maksud saya, wawasan tentang strategi perang itu kan mirip-mirip sama wawasan strategi sepak bola.
1: Jauh lah, jauh sangat tuh. Yang satu membela negara, yang satu menenang bola. Tak sama levelnya, nak.
2: Tapi kan sama-sama butuh taktik ya. Bertahan, menyerang. Nanti malam kan ada pertandingan besar. Timnas lawan negara tetangga. Itu kan juga perjuangan membela negara.
1: Alasan aja kau tuh. Udahlah, ayah tengah sedap nonton nih. Jangan diganggu ya.
2: Pinjamlah remote-nya ya. Kita cek dulu jadwal di channel olahraga. Nanti kalau iklan baru kita pindah lagi ke Laksamana nih. Janji.
1: Tak ada, sekali pindah nanti kau tak mau balik lagi. Ayah tahu akal kau tuh. Tak mau ayah kasih remote nih.
2: Dulu waktu saya kecil, ayah selalu ajak saya nonton bola sampai tidak-tidak di depan TV. Ayah ingat tak? Sekarang kenapa ayah lebih pilih nonton sendiri?
1: Oh, no. Alah, itu kan dulu. Sekarang kau udah besar. Lagi pula ini acaranya langka. Tak setiap hari ada lah.
2: Oh. Baiklah kalau ayah tak mau. Saya nonton di HP je lah nih. Tapi...
1: Tapi apa? Kota habis. Minta sama ayah.
2: Ayah, awas ya. Di kaki ayah ada apa tuh?
3: Hah? Apa? Ular?
2: Bukan, bukan. Itu, semut. Besarnya. Ya, semut api.
3: Mana? Ya ampun. Mana, mana, mana?
2: Ha, dapat.
4: Ya, pemirsa. Kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan. Atmosfer di stadion malam ini sungguh luar biasa. Ya, kemudian...
1: Rizky, mana ada semut? Kau tipu ayah ya. Betuah punya budak ini.
2: Maaf ya. Habisnya, ayah tak mau ngalah. Darurat ya, darurat.
1: Darurat, darurat. Sini, balikkan remote-nya.
2: Tunggu dulu ya. Gini aja biar adil. TV, biar saya yang nonton. Ayah kan punya radio pusaka di kamar tuh. Huh? Coba ayah setel RRI Pro4. Nih, saya ambilkan. Acaranya kan berbudaya juga. Sama macam ayah suka. Kadang ada musik Melayu, kadang ada drama, ada juga bincang-bincang sastra. Lebih fokus, tak ada gambar yang mengganggu.

0: Nah kan, jadi sama-sama senang. Ayah dapat ilmu hiburan dari radio. Saya dapat tontonan perjuangan bangsa di lapangan hijau. Adil kan ya?
1: Ya sudahlah, daripada tak ada sama sekali. Suaranya besarkan sikit.
2: Siap, Panglima.

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa kau yang jatuh. Kau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
1: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
2: Tak apa dek, misi ya.
0: Ya pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
3: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.

Olahraga memiliki kemampuan menyatukan banyak orang, termasuk melalui siaran radio. Saya mengapresiasi RRI yang selama ini menyajikan siaran Piala Dunia dengan informasi yang edukatif dan sportif. Pendengar bukan hanya menikmati pertandingan, tapi juga belajar tentang semangat fair play, kerjasama, dan saling menghargai. Saya, Nurlina, sebagai dokter di Balai Kekarantinaan

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, Pulau Tambelan yang berada tepatnya di perairan Laut Cina Selatan ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pulau Tambelan sebelumnya dikenal dengan nama Pulau Sabda. Nama tersebut tercatat dalam sejarah pada tahun sekitar 1623 ketika rombongan Sultan Johor ke-7, Sultan Abdullah Muayyad Shah, tiba. Nama Tambelan bermula pada Perang Riau, yaitu sekitar 1782 hingga 1784. Ada yang menyebutkan pada zaman dahulu, nama Tambelan berasal sebenarnya dari nama Kandil Bahar yang bermakna lampu laut. Kita beralih ke maklumat lain, Polres Lingga terus memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika

dengan memberikan penyuluhan kepada 70 santri dan santriwati Pondok Pesantren Tahfiz Baitul Quran Kabupaten Lingga. Kegiatan yang dipimpin PS Kasatres Narkoba Polres Lingga, Ibtu Thomas Harrison, membahas bahaya narkoba, jenis dan dampaknya, jalur peredaran, ancaman pidana, pentingnya rehabilitasi, serta peran keluarga dalam pencegahan. Ibtu Thomas menegaskan edukasi sejak dini menjadi langkah strategis untuk membentengi generasi muda dari ancaman narkotika dan berharap para santri dapat menjadi agen perubahan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan bebas narkoba. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Plompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Plompat. Dan sekarang kita berada pada acara Ragam Budaya. Saudara Plompat, tradisi Batobo merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Melayu di Kabupaten Kuantan Singingi yang hingga kini masih dikenal sebagai simbol kebersamaan dan gotong royong. Batobo ialah kegiatan bekerjasama secara bergiliran, terutama dalam mengolah lahan pertanian dan juga perkebunan milik warga. Tradisi ini tumbuh dari kehidupan masyarakat agraris Kuansing yang sejak dahulu hidup dengan semangat saling membantu demi meringankan pekerjaan sesama warga kampung. Secara sejarah, Batobo telah ada sejak zaman nenek moyang masyarakat Kuansing ketika sebagian besar penduduk menggantungkan hidup dari bertani padi, berkebun karet, dan ladang. Kata Batobo berasal dari bahasa Melayu Kuantan yang berarti bekerja secara berkelompok ataupun bergotong royong. Dahulu masyarakat yang memiliki lahan luas namun kekurangan tenaga kerja akan dibantu warga lain secara sukarela. Sebagai balasan, pemilik ladang biasanya menyediakan makanan dan juga membantu kembali ketika anggota kelompok lain membutuhkan bantuan serupa. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat pedesaan di Kuansing. Pelaksanaan Batobo biasanya dilakukan pada musim membuka lahan, menanam padi, membersihkan kebun hingga masa panen. Kegiatan dimulai sejak pagi hari dengan berkumpulnya anggota kelompok di rumah ataupun ladang pemilik lahan. Mereka bekerja bersama menggunakan alat tradisional seperti parang, cangkul dan sabit sambil bercengkrama serta saling menyemangati. Setelah pekerjaan selesai, kegiatan biasanya dilanjutkan dengan makan bersama sebagai bentuk rasa syukur dan mempererat hubungan persaudaraan antar warga. Dalam beberapa kesempatan, suasana Batobo juga diiringi pantun dan gurauan khas masyarakat Melayu Kuansing.

0: Aduh, penat betul lah kerja hari ini. Nasib baik dapat duduk di kursi depan nih. Bolehlah lelapkan mata sekejap.
1: Maaf, Dek. Boleh saya duduk sini?
0: Ya Allah. Maaf, Bang. Saya tak perasan. Saya duduk di dekat kursi prioritas ni.
2: Saudara, setiap kursi prioritas di angkutan umum

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Daun Tunggal. Variasi Daun Tunggal Mata Panah. Filosofinya, daun tunggal mata panah, sama banyak kiri kanannya. Laku handal berhati gagah, pantang mengelak dari lawannya.
2: Satu 1,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan, pertanda masuknya solat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Tunggu rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Ha-ha juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

101,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Petang edisi hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Dari mulai dangdut ria, kawan celoteh, belese hingga ragam budaya. Dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selepas ini akan ada Mizwardi, temankan saudara pada Segantang Lada Malam. Tentunya nanti saudara dapat bergabung dalam acara drama legenda, kemudian Pelangi Nusantara, Kongkowan Betawi, Langgam Serumpun Melayu hingga tengah malam nanti, yaitu Taman Penyair. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik melalui FM 101,3 MHz, RRI Digital maupun RRI.co.id. Saya Adi Yohana, mohon pamit undur diri. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan, serta dipertemukan kembali pada masa hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Eh, Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya, gampang. Ah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa, kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan, Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran aja saya ini, Om Saprudin. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita, Kak, dulu, he.
2: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Saprudin, pasti tahu ceritanya. Cerita, kata dulu.
2: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana, Om Saprudin, caranya itu?
2: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana je ini cerita sebenarnya, Pak Saprudin?
2: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya, Om Saprudin?
2: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
0: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
2: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting, Yang Mulia.
3: Karena burung Sri Gunting?
4: Iya.
3: Memangnya kenapa dia?
4: Seperti diketahui, Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari, Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
3: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita, dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia.
4: Undangan kita buat sekarang, Yang Mulia.
3: Tahun depan. Ya sekarang juga dikirim.
4: Siap, Yang Mulia.

0: Om Safrudin.
1: Iya. Yeah.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi, tidak Nurul? Ketahuan, kamu jarang sholat subuh ya? Kamu tahu Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batu-duh sembarang. Batu-duh saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi. Para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka, mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing kamu juga nguping?
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf Paduka ini. Dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka yang mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit yang mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian yang mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga yang mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan yang mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau Burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat Burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
4: Baik yang mulia.

0: Nah, Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Kurang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat, no? Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya, Om. Cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya, Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah. Besar juga ya ikannya, Dani.
2: Dani mau dilawan. Om, lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting. Dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya, Om?
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya, Om Sabrudin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ. Yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya, Om?
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu, dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut, Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu, Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya Om Safrudin sudah bercerita tentang penjinak ikan dari Toli-Toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya, Om.
0: Iya.

Demikian tadi mini drama berjudul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiluddin Esos, naskah disusun oleh Ijan Bekti, teknik rekaman Wawan, dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharni, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijan, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan, Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Asosiasi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau, ditulis oleh Triani. Penulis yang menulis buku panduan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya dan kuliner daerah. Tema utama buku ini ialah kuliner khas dan pengalaman berbelanja di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari wisata budaya dan gaya hidup masyarakat lokal. Buku ini merupakan panduan singkat namun penuh warna tentang kekayaan kuliner daerah Kepri dan pengalaman berbelanja yang bisa dinikmati saat berada di provinsi ini. Penulis menggambarkan bagaimana sebagian besar wilayahnya ialah laut yang berpengaruh besar pada menu makanan masyarakat setempat, termasuk berbagai sajian laut dan makanan khas lain yang unik. Selain itu, buku ini memperkenalkan banyak makanan dan minuman khas Kepulauan Riau seperti laksa, roti kirai, roti prata, epo-epo, pacir nanas, asma rujak, kopi tarik, serta teh tarik. Pembaca juga diajak mengenal tempat-tempat belanja populer di Batam dan sekitarnya yang menjadi pusat perbelanjaan yang menarik di wilayah tersebut. Buku ini menekankan bahwa kuliner dan belanja tidak hanya soal konsumsi semata, tetapi juga bagian penting dari budaya dan gaya hidup lokal. Makanan khas yang beragam menggambarkan sejarah, lingkungan geografis yang mayoritas laut, dan pengaruh budaya pesisir di Kepulauan Riau. Selain itu, pengalaman berbelanja di kota-kota seperti Batam juga menunjukkan bagaimana daerah ini menjadi tempat interaksi antara budaya lokal dan pengunjung dari berbagai daerah, baik wisatawan domestik maupun internasional. Buku ini bukan sekedar buku resep kuliner, tetapi panduan budaya kuliner dan gaya hidup lokal yang menggabungkan teks dan pengalaman nyata berkunjung ke tempat belanja dan mencoba makanan khas. Fokus pembahasan bukan hanya makanan, tetapi juga bagaimana belanja menjadi bagian penting dari pengalaman wisata di Kepulauan Riau. Kesan dan manfaat bagi pembaca cocok untuk pembaca yang ingin merencanakan wisata kuliner dan belanja di Kepulauan Riau, termasuk pelajar, traveler, dan pecinta budaya lokal. Membantu pembaca memahami kekayaan cita rasa dan gaya hidup masyarakat pesisir, serta memberi inspirasi untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang kehidupan di daerah kepulauan. Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau adalah buku panduan ringan yang memadukan informasi kuliner khas daerah dengan pengalaman berbelanja unik di wilayah ini. Buku ini cocok menjadi referensi awal sebelum Anda menjelajahi kuliner dan tempat belanja ketika berkunjung ke Kepulauan Riau, sekaligus memperkenalkan ciri khas hidup masyarakat pesisir dan warisan budaya lokal. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwar di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini sudah pun kita dengarkan drama legenda yang berjudul Daripada Penjina Ikan, dan tiba pada masa malam hari ini di hari Sabtu 18 Juli 2026, bertepatan juga 1448 Hijriah di Pelangi Nusantara. Di Segantang Lada Malam tentunya ada Pelangi Nusantara. Pada malam hari ini tentunya ada Kongkoan Betawi ya, dan disambut juga dengan Langgam Serumpun Melayu. Buat saudara perempat dimanapun saja berada yang ingin bergabung, sekiranya boleh nanti di pukul 21 hingga ke pukul 23 di Langgam Serumpun Melayu. Di malam minggu tentunya, malam hari ini minggu ketiga ya, Masya Allah, tiga malam berturut-turut setiap malam minggu di studio Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Masya Allah. Tapi tidak mengapalah, tetap semangat Ardi temankan saudara Pro 4 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menyapa daripada kilometer 4 Jalan Jenderal Ahmad Yani, daripada studio Pro 4 RRI Tanjung Pinang, saya menyapa buat saudara Pro 4 dimanapun saja berada. Buat orang tua-tua saya, buat saudara mara saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga ya, terima kasih banyak yang selalu monitor, yang selalu bergabung bersama Ardi. Mudah-mudahan malam hari ini kita sama dalam suasana hati yang riang dan juga gembira ya. Baiklah saudara, tentunya balik pangkal jalan, balik ke pangkal kaji malam hari ini. Ardi kenalkan rumah Bapang Betawi, dari hunian tradisional hingga ikon budaya Jakarta ya. Tentunya di tengah deretan bangunan modern dan gedung tinggi di Jakarta, jejak rumah tradisional masyarakat Betawi masih dapat ditemukan. Salah satunya ialah rumah Bapang Betawi ya, rumah adat yang menjadi simbol kehidupan masyarakat Betawi sejak ratusan tahun silam ya. Selanjutnya juga, rumah Bapang dikenal sebagai hunian tradisional masyarakat Betawi yang memiliki ciri khas pada bentuk atap dan terasnya yang luas. Selanjutnya juga, rumah ini juga sering disebut sebagai rumah kebaya karena bentuk atapnya yang menyerupai lipatan kebaya. Sedara ya, bagi masyarakat Betawi, rumah bukan sekedar tempat tinggal sahaja, namun rumah juga menjadi ruang sosial yang mencerminkan nilai kebersamaan dan keterbukaan terhadap lingkungan sekitarnya. Teras yang luas di bagian depan misalnya memiliki fungsi penting sebagai tempat menerima tamu maupun berkumpul dengan tetangga. Hal ini mencerminkan karakter masyarakat Betawi yang dikenal ramah dan juga terbuka. Sedara, menurut penjelasan dalam kajian budaya yang dikutip dari pemberitaan nasional ya, rumah adat Betawi memiliki fungsi sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Rumah adat Betawi memiliki teras yang luas berfungsi sebagai tempat menerima tetamu sekaligus ruang interaksi sosial masyarakat, dan tentu ditulis oleh laporan antara dalam artikel mengenai arsitektur rumah Betawi ya. Selanjutnya ada arsitektur yang syarat filosofi, ini dia eh. Kemudian kalau kita ingin tahu secara umum, rumah Bapang memiliki struktur bangunan yang sederhana saja saudara ya. Bagian depan terdiri daripada teras atau paseban, kemudian ruang tengah yang berfungsi sebagai ruang keluarga, kamar tidur di sisi kanan dan kiri, serta dapur yang berada di bagian belakang rumah. Itu dia. Selain itu juga, rumah ini biasanya dibangun sedikit lebih tinggi dari tanah dan dilengkapi dengan tangga kecil di bagian depan ya. Rumah panggung lah ya. Macam umpama rumah panggung lah. Bukan umpama, memang rumah panggung lah kalau saya tengok daripada gambar ini ya. Desain tersebut tidak hanya berfungsi secara estetika tetapi juga membantu sirkulasi udara agar rumah tetap sejuk. Itu dia pula. Dalam beberapa literatur budaya Betawi yang juga dikutip dari media nasional seperti Liputan 6, arsitektur rumah Bapang mencerminkan nilai kesederhanaan dan keterbukaan masyarakat Betawi ya. Rumah dengan banyak jendela atau tingkap besar itu memungkinkan udara masuk dengan leluasa. Sesuatu yang penting bagian hunian di wilayah
wilayah beriklim tropis seperti Jakarta, sedaga eh. Itulah terkait tentang rumah bapang tadi eh, ataupun bisa disebut dengan rumah kebaya sebab lipatan atapnya. Kalau ditengok-tengok, diintai-intai, ditelek-telek, rumah ada rumah panggung dan cantik juga ya. Ada tingkap macam rumah pada umumnya lah. Cuma setiap daerah, setiap tempat memiliki makna dan filosofi serta bentuk yang berbeza ya. Itu sahajalah yang bentuk ya, yang membedakannya. Baiklah sedara perompak, dimanapun saja berada, ardikan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: bahas tentang tanaman hias yang membawa keberuntungan, Bang Abi. Masyarakat Betawi mempunyai satu apa namanya keyakinan bahwasanya selain kita memelihara tanaman hias untuk apa namanya memperindah, mempercantik ruangan atau rumah kita, di sisi lain juga masyarakat Betawi meyakini bahwa ada tanaman hias tertentu yang dapat menarik nilai keberuntungan rezeki begitu.
1: Oke, apanya tuh, Be?
0: Pertama, kalau yang Babe lihat itu yaitu sesuai dengan namanya tema keberuntungan, yaitu namanya pohon duit.
1: Pohon duit? Seperti apa bentuknya?
0: Pohon duit itu bentuknya jadi pohon duit itu istilah di sana ya. Nama pohonnya namanya pohon pacira. Dia bentuknya daunnya itu seperti daun akasia. Bedanya dia mempunyai tangkai daunnya itu panjang-panjang. Sebelum tangkai, sebelum ke daun. Nah, masyarakat Betawi mempercayai pohon pacira yang di belit-belit, ditambang, ditambang di sini jadi ngompreng ya namanya.
1: Dililit.
0: Mempunyai satu nilai bahwasanya lilitan akar pohon duit ini akan mengikat keberuntungan kita untuk senantiasa kita dapatkan, Bang Ardi. Pohon duit ini atau pacira ini bisa ditanam di dalam ruangan ataupun di luar ruangan.
1: Di Tanjung Pinang ada nggak ya, Babe?
0: Ada.
1: Pohon duit ini.
0: Pohon duit. Babe sudah pesen lewat online sampai ke Tanjung Pinang.
1: Sudah ditanam ya?
0: Sudah ditanam. Sudah 3 tahun Babe nanamnya. Sekarang tubuhnya udah segini. Dari cuman mungkin 15 cm. Sekarang sudah 70
1: cm.
0: Ya sudah 3 tahun lah. Itulah. Jadi suasana di kampung halaman dengan histori yang membawa keberuntungan. Semoga keberuntungan itu dapat kita dapatkan di kota Tanjung Pinang. Makanya Babe tanam di sini.
1: Masya Allah. Nanti jangan lupa Babe tanam di depan halaman ya.
0: Boleh.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedaya Pro 4, tentunya kita sampai penghujung masa di langga, di maksud kami di Pelangi Nusantara pada malam hari ini. Selepas ini kita akan berada pada acara Langgam Serumpun Melayu, ya. Buat saudara Pro 4 ingin bergabung langsung saja nanti di talian telepon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7248-860, ya. Tengok daripada jalan kilometer 4 Jalan Jenderal Ahmad Yani, saya intai daripada tingkap Pro 4 ni, eh. Ramai juga yang berjalan malam hari ni, nak ke mana kira-kira, eh. Wow, pula kadang tentulah bertanya-tanya bagi kami yang terdapat berjalan ni. Tak mengapalah, tetap setia juga dengan saudara Pro 4. Tak apalah, kami melayan nenek, mak-mak, ya kan. Saudara Pro 4 di mana pun saja berada, sekejap lagi, belum sekarang kita dilanggam, agak bersabar dulu. Nanti boleh kita bergabung, boleh kita berbual, boleh kita bersembang juga, ya. Tentunya malam hari ini kita bercengkrama je lah, mengenang-ngenang masa muda, saudara semualah. Macam mana malam minggu, masa tempoh-tempoh dulu, itu sedap tu, kan. Flashback-flashback kita, kan, malam hari ini, eh. Mentah berkasih-kasih ke, tak dapat tengok orang dia, tengok atap bumbung pun jadilah, kata orang tu, kan. Ha-ha, itu pula kadang, ya. Dengan puisi-puisi syahdunya, gitu kan. Dengan lagu-lagu Melayu apa yang disukanya. Ingat-ingat masa muda lah kita ni, macam mana berjumpa dengan cik abang, dengan cik adik tadi tu, kan. Awak pula kadang, biarlah kami dapat ilmu pengalaman juga, gitu kan. Berbagi-bagilah yang sikit-sikit, yang baik-baik tu berbagi pada kami, gitu. Manalah tahu jadi inspirasi bagi kami. Oh, ternyata orang tempoh dulu ni sangat so sweet, gitu. Walaupun tak ada handphone, tak ada yang secanggih sekarang, gitu kan. Baiklah, saudara Pro 4 di mana pun saja berada, tentulah kita bertanya macam mana orang dulu menjalin komunikasi satu hubungan yang jarak jauh, misalnya macam tu, eh. Baiklah, saudara, ini sangat seru malam hari ini. Jadi kita, tema kita tentang cinta-cinta, eh. Bercinta zaman dahulu, cinta dulu-dulu. Itu dia. Baiklah, saudara Pro 4, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101.3 MHz Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-44-49050, di talian WhatsApp 0811-7648-860 ya. Masih kami nantikan kebersamaannya hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita coba sambut di talian telepon yang pertama. Ada siapa kiranya nampaknya terputus juga eh. Baik saudara, langsung saja ambil teleponnya. Kita berbual bersama malam hari ini. Cinta dulu, cinta sekarang, tajuk malam hari ini ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa khabar Wan Tanah Merah?
1: Ya, khabar baik.
0: Alhamdulillah. Kak Siti.
1: Ya,
0: saya. Apa buat malam ni Kak Siti?
1: Buat dia, bagaimana tengah
0: ngantun
1: buat kuih.
0: Eh, kuih apa? Kuih apa?
1: Dia buat jadi tak tahulah, dia buat cemelan.
0: Oh, mak luar biasa. Muak bahulu malam ni?
1: Ha?
0: Ngadun bahulu malam ni?
1: Tak, dia buat apa ni?
0: Allahu Akbar.
1: Kak Siti lagi duduk dekat pintu.
0: Pandai, pandai mak eh.
1: Pandai
0: mak ni, dia rajin ni. Oh, rajin. Pula. Oh, Kak Siti. Malam ni malam minggu Kak Siti. Tajuk kita malam hari ni cinta dulu cinta sekarang Kak Siti.
1: Cinta dulu cinta sekarang apa-apa ni?
0: Ah, macam mana kira-kira Kak Siti ni jumpa dengan bandar mak sebenarnya? Cubalah berbagi kongsi sikit.
1: Pula.
0: Oh, siapa yang nak dulu sebenarnya ni?
1: Oh, cinta dulu cinta sekarang. Cinta dulu Adi nak tahu.
0: Ah, macam mana kira-kira cinta dulu-dulu tu?
1: Ah, kalau dulu ni Kak Siti ni pergi ke kedai.
0: Ah.
1: Tiba-tiba dia kuat kaki ni.
0: Ha?
1: Dia kuat kaki. Kita jatuh lah.
0: Oh, mak. Oi. Dia
1: jatuh.
0: Ha, jadi?
1: Dia pandang-pandang.
0: Oh, pandang-pandang jeling-jeling lah kisahnya tadi tu.
1: Kita orang ni kan tak tahu. Namanya orang tu kan dia tak tahu macam mana jatuh cinta kan.
0: Oh.
1: Jadi kita bilang sama mak.
0: Oh.
1: Mak cinta dulu macam mana? Kecil-kecil lah pandai bercinta kata datang. Memang teruk budak ni kata dia. Jadi Kak Siti pergi lagi ni. Jeleng-jeleng lagi ni.
0: Kak Siti berjalan lah seorang ni kisahnya.
1: Jalan lah seorang ni.
0: Oh.
1: Agak perang itu perang ini.
0: Hmm.
1: Rupanya kalau orang yang cinta gitu rupanya jadi.
0: Oh macam tu zaman dulu.
1: Jadi lama-lama kan. Dia buat perlu jatuh lah.
0: Allahu Akbar. Bang Damak ni tadi.
1: Kalau orang dulu kan tutut dia ni apa dia kata orang pakai pipit tu ni.
0: Oh, pakai klakson gitu. Pakai macam bisiol eh.
1: Kadang kalau kita ambil air di cangkong duduk.
0: Oh, ya pula yang tu tadi. Tak nolong lah.
1: Ha?
0: Dia tak nolong pula Bang Damak tu tadi.
1: Tak, macam
0: teman-teman aja. Oh, teman-teman aja.
1: Nah,
0: ya.
1: Tapi kalau kita ngapa kan?
0: Ha.
1: Awak apa kerja kat sini? Tak ada kata dia.
0: Allahu Akbar. Eh. Banda mak tu tadi ya. Tahu pula. Jadi berkisahnya tu dekat Siti Banda Mak sekampung lah dulu tu tak?
1: Lain dia dekat atas.
0: Oh, kat Siti kat bawah.
1: Kak Siti kat laut. Dia kat atas darat sana.
0: Oh
1: kan?
0: Turun nyorot.
1: Jaring kan.
0: Oh, paling tidak nak pergi turun ke laut tu. Mana Kak Siti tak keluar rumah. Rasa saya tak.
1: Lah kadang kalau kita lambat keluar kan. Kita
0: cari apa je.
1: Dia senyum tu. Kan balik lagi
0: kat rumah. Nanya mama, kenapa mak
1: orang bercinta
0: begitu
1: eh? Dia dah kata dia
0: ngabar.
1: Kalau dulu kan dia bercinta kan memang orang lelaki ni kan memang kata orang tu kena pandang jeleng-jeleng.
0: Oh, jadi dia
1: berkirim
0: surat tak Kak Siti dengan Kak Siti?
1: Dulu pakai surat dia.
0: Oh. Masih ingat tak bunyi surat dia Kak Siti?
1: Ha?
0: Masih ingat bunyi surat dia?
1: Surat dia?
0: Hmm.
1: Kami kan agak dekat tak jauh. Kalau orang luar pakai surat ni.
0: Oh, jadi Kak Siti dengan Bandar Mak tak bersurat lah ya.
1: Haa, kalau jumpa senyum-senyum aja. Orang dulu kan malu ni. Tapi tak boleh dicuat kalau dulu ni.
0: Oh ya, gitu pula.
1: Cuat marah kalau budak-budak sekarang. Kalau dicuat kan, dia tak marah kan.
0: Tahu, oh, kalau sekarang, kalau dulu marah eh, dicuat eh.
1: Oh, kalau dulu kalau misalnya dia pegang-pegang kita lah. Kita marah lah dengan dia.
0: Oh, insya Allah. Padahal suka juga tu.
1: kadang-kadang susu juga. Tak
2: boleh, Di. Ya.
1: Kadang kalau dia pegang-pegang, kau kacau. Kalau dulu, Di. Kalau sekarang ini kan, kalau laki-laki pegang-pegang kan, dia tak marah kalau tinggi. Dia senyum aja, Di.
2: Jadi kalau nak berjanji berjumpa tu macam mana, Kak Siti?
1: Berjumpa kadang-kadang di jarak jauh lah, Di.
2: Oh, jarak jauh. Hintai-hintai jauh-jauh lah, ya.
1: Jauh-jauh aja, Di.
2: Oh.
1: Bagaimana, Di? Dulu kan tidak macam sekarang, kan? Kalau dulu orang tua marah-marah, Di, kalau dekat-dekat.
2: Oh, gitu pula.
1: Kan kalau kita pergi ke Penang dulu, kan pakai bot, kan? Kalau kita kadang-kadang, kalau orang jantung tu nyurung, nolong kita lah, gitu, kan? Nolong naikkan kita kat hotel tu, kan, dulu?
2: Ya.
1: Bapak kita marah, tak boleh, kata dia.
2: Oh, menjaga betul lah orang dulu, tak?
1: Jaga betul. Maka orang dulu, apa kata orang tu sekarang, kalau budak dulu tu perawan.
2: Iya pula kadang, ya.
1: Tak apa-apa, Di. Bawa keluar, tak apa. Bawa ke mana je, kan. Dulu kami kalau jam 4, jam 5 dah tutup pintu, Di.
2: Oh, tak
1: bisa keluar.
2: Oh, kalau dah masuk rumah tak dapat keluar lah, ya.
1: Tak bisa orang tu marah, Di. Keluar.
2: Keluar tak keluar kalau ada acara lah sesekali, ya.
1: Kalau ada acara, ada joget gitu, kan. Keluar, Di. Itu tak apalah, malam sikit, kan.
2: Itu mulailah menyampaikan pesan pada kawan. Tolonglah sampai kawan kami tu, gitu, kan. Itu
1: jumpa, Di. Tapi jumpa tidak pula duduk-duduk dekat-dekat, Di.
2: Jauh-jauh.
1: Pandang-pandang aja.
2: Pandang-pandang aja melepas rindu, ya.
1: Itu aja, Di. Nanti dah 3 hari pula berjumpa
2: lagi. Allahuakbar, seksanya badan. Lah, kalau macam.
1: Lagu ni dulu, Di.
2: Lagu apa Kak Siti yang sesuai kira-kira? Lagu sesuai dengan Kak Siti lah yang macam cerita malam ni.
1: Kalau dapat nak minta lagu apa nama dia. Tapi Adi tak ada lah lagu tu.
2: Apa tu?
1: Lagu dari Sani Sahuri tak ada, kan?
2: Sani Sahuri ada lah, cuma tak tahu apa judulnya.
1: Itu lah judulnya. Semangat Kak Siti pernah minta, tapi kata Adi tak ada. Aku jatuh hati padamu.
2: Aku jatuh pada hati padamu. Tak ada memang.
1: Kan tak ada, kan? Jadi lagu apa, ya?
2: Lagu apa kira-kira malam ni?
1: Kalau majak air sini, majak air terus tu lah. Air lagi lah, Di.
2: Apa tu?
1: Lagunya dari ini Saloma dan Peramli tu.
2: Apa tu?
1: Lagu apa ya, Di?
2: Gelora.
1: Itu aja lah, Di.
2: Gelora, eh? Haa. Okey.
1: Kasih salam sikit lah, dah lama ni.
2: Boleh, Kak.
1: Salamnya buat Anjah Yusof. Buatnya Tak Sekar Wangi.
2: Ya.
1: Buatnya pada mak yang lagi masak. Mak Nora, Mak Usu, Mak Isa, Mak Indah.
2: Baik.
1: Buatnya Kak Aru juga. Buatnya Nek Manda. Buatnya Kak Sekar, ya? Kak Rika,
2: Mak Rika, ya, betul.
1: Buat Mak Belian, masuk Mak Belian.
2: Ya.
1: Buatnya Bang Udin.
2: Baik.
1: Buatnya siapa tu yang ini? Yang dekat Tepaya tu siapa?
2: Bang Maon.
1: Pak Maon, eh?
2: Ya, betul, Pak Maon.
1: Pak Maon, Lukman. Buat Bang Gole-Gole sama Malisa. Buat Awang Janggut dah lama tak masuk lagi.
2: Bang Awang Janggut pergi melancong masa saya ni.
1: Itulah, Kak Siti takut dia nikah ni.
2: Alhamdulillah kalau dia menikah. Senang hati kami dengar dia.
1: Itulah, kalau kita dengar dia dah lama, dia tak pernah pantun, kan?
2: Itulah.
1: Buat Pak Busu, katanya Pak Busu selalu juga dengar, katanya. Itu je lah, Di, takut orang marah dia lama-lama sangat.
2: Boleh sangat.
1: Lagu tadi ada, kan?
2: Ada.
1: Itu je lah, Di, ya.
2: Saya.
1: Terima kasih, Di. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah Kak Siti berbagi kongsinya cinta dulu cinta sekarang malam minggu ni, Masya-Allah. Baik, di belakang Kak Siti yang nak berbagi kongsi cinta-cinta dulu-dulu bolehlah dengan Ardi malam hari ni, kan. Paling tidak dapat Ardi berdengar khabar cerita tu tadi, kan. Macam mana kisah-kisahnya tu dulu yang tak ada handphone, hanya berkhabar melalui surat-surat tu tadi, kan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang Ardi.
2: Bang Hamzah Yusof.
3: Iya, apa kabarnya, Bang Ardi?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
3: Syukur Alhamdulillah.
2: Baik, kalau begitu. Bang Hamzah.
3: Iya.
2: Apa aktivitas malam ini, Bang Hamzah?
3: aktivitas malam ini cuma monitor di RRI digital lah.
2: Baiklah kalau begitu. Kalau begitu Bang Hamzah, tema kita malam hari ini cinta dulu cinta sekarang Bang Hamzah. Sebab malam hari ini malam minggu, Ardi nak dengar cerita Bang Hamzah bercinta-cinta di Jambi seperti apa nih Bang Hamzah.
3: Kalau sepertinya kalau malam minggu aku tak kemana-mana Bang Ardi.
2: Oh, kalau dulu masa bercinta masa-masa muda seperti apa nih Bang Hamzah, masa-masa remaja dulu?
3: Kalau dulu masih sekolah lah gitu lah. Ya pergilah jalan-jalan
2: Bang Hamzah eh?
3: Ya kalau di malam minggu.
2: Baik.
3: Kalau sekarang nih jarang sekali Bang Ardi.
2: Oh jarang eh?
3: Tapi kalau di malam bukan malam minggu seringlah pergi Bang Ardi.
2: Kemana tuh?
3: Jalan-jalan lah ke pasar.
2: Oh gitu, baiklah. Di pasar eh belanja Bang Hamzah ya?
3: Ya ramai sekali kalau di apalagi tuh di apa namanya di Kota Baru tuh ramai sekali.
2: Banyak juga lah.
3: Banyak lah, cuman kalau cewek-cewek itu kurang lah.
2: Oh.
3: Yang ya kalau yang banyak di sini di apa nih simpang 4 Lampung Tehok.
2: Oh gitu.
3: Sama.
2: Baik, berarti Bang Hamzah dulu masa muda-muda nongkrong di situ lah ya?
3: Iya.
2: Masya Allah.
3: Malam minggu. Kalau di situ setiap malam Bang Ardi.
2: Oh setiap malam ada?
3: Ada.
2: Baik.
3: Kalau mungkin lebih dari 20 meja.
2: Mantap.
3: Tapi bukan di dalam rumah, di luar, di halaman rumah. Acara minum-minum atau bandrek.
2: Oh, bandrek eh. Masya Allah. Baiklah Bang Hamzah, apa kira lagu malam hari ini nak didengarkan Bang Hamzah?
3: Kalau pantun dah ada ya.
2: Ah, langsung lagu aja.
3: Ada dah ya ini. Harapan kecewa ada dah.
2: Harapan kecewa ada Bang Hamzah.
3: Dari siapa tuh Pak?
2: Ahmad Jaiz Bang Hamzah.
3: Oh gitu ya. Yeah. Salam-salam pertama sekali.
2: Baik.
3: Tentunya Bang Ardi selamat malam
2: saya.
3: Selamat
2: bertindak.
3: Semoga sehat selalu.
2: Ya.
3: Yeah. Yang sudah diwakili dengan siapa tadi?
2: Kak Siti.
3: Kak Siti di Tanah Merah.
2: Betul.
3: Iya. Di Muapin Tempat Tanjung Pinang Kepri tempat terkecuali.
2: Baik.
3: Selamat malam.
2: Malam kembali.
3: Yang lagi beraktivitas selamat beraktivitas. Yang lagi nongkrong selamat nongkrong aja.
2: Terima kasih.
3: Tadi mau masuk dengan Mbak Rima, Kak Rima Melati di Pro 1 nggak bisa masuk. Jadi lari ke perempat.
2: Baiklah kalau begitu. Ramai agaknya di perusahaan itu ya.
3: Yang kedua ya.
2: Betul Bang Hamzah.
3: Ya untuk semua lah tanpa terkecuali.
2: Saya.
3: Selamat malam. Mungkin di belakang lagi ada yang mau masuk ya.
2: Iya.
3: Untungnya Bang Mawang Janggut yang sudah lama sekali tak pernah dengar lagi.
2: Mungkin
3: hampir setengah bulan ya.
2: Ah betul.
3: Ya hampir dua minggu lah tak pernah lagi dengar suara Bang Mawang Janggut. Semoga Bang Mawang Janggut sehat selalu.
2: Ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
3: Ya untungnya Bang Ardi, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang Ardi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamzah Yusuf yang berada di Jambi. Kita coba sambut di belakang Bang Hamzah ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Terputus juga, kita pindah laluan dulu di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Luar biasa, semangat betul. Nek Balkis.
4: Ya saya.
2: Oh Kak Daga.
4: Ada lagi, tak ada lagi.
2: Di waktu

0: Kemana pergi yang menyebang awang? Saya merindu siang dan malam.
1: Masya Allah. Haha, Nek.
0: Oh, kan?
1: Lama tak dengar suara, ya, Nek?
0: Betul. Ini
1: Alah.
0: baru putus cerita dengan Ardi nih.
1: Apa
0: Ayolah, Nek
1: putus?
0: Pino dah mulai itu, dah mulai kata dia.
1: Oh.
0: Ardi dah mulai kan? Kami ini sebual aja dari tadi.
1: Iya pula. Oh, Nek.
0: Ya, saya.
1: Kami malam ni tajuk dia, tema dia cinta dulu, cinta sekarang ni.
0: Aduh, kalau cerita kisah bercinta Nenek Balkis zaman dahulu, Ardi.
1: Macam mana, seksa ke,
0: Macam
1: senang
0: mana?
1: ke?
0: Tese, Ardi. Kalau berjalan, kalau di sana tuh kan, waktu dulu tuh nonton film nih kan layar tancap itu.
1: Gedung film.
0: Apa tuh layar tancap itu kan yang di lapangan itu, Ardi kan?
1: Ah, betul.
0: Nah. Itulah kalau dah nanti malam malam minggu kalau dah nak diputar siang dia ngasih tahu lah pakai pakai mobil pakai mic itu halo halo
1: Oh,
0: halo ngasih tahu
1: tua.
0: gitu kan.
1: Pakai tua ini.
0: Iya yeah, jadi
1: Oh.
0: kita pergilah nonton ya
1: Ah.
0: bilangan mak bapak kami pergi nanti mak nah, gitu ya.
1: Ayuh, berjanjilah kak.
0: Apa adik supaya menghalang-halang kami itu suruh bawa adik-adik Ardi
1: Oh,
0: lah
1: ya
0: nanti.
1: Allah, hai sedihnya. Niatkan hati tu tadi tu dapatlah ni berjumpa ni tu kan.
0: Iya, janjilah tuh kak. Eh, nonton ya nanti malamnya nonton,
1: Oh,
0: kata kan.
1: iya pula.
0: Kali adik, 5 orang yang diangkut Ardi.
1: Berapa ni? Berapa?
0: Lima.
1: 5 orang. Ku semangat ramai pula ya.
0: Kadang-kadang tuh bapak tuh dia ngikut Ardi, bukan ngikut
1: Oh.
0: nonton tidak, ngikut kan kita kan bawa adik kan. Nanti kan ada nangis, ngantuk tuh kan, nangis. Jadi bapak tuh datang lah, ngantuk, ayolah balik. Dia bilang gitu, kami ditinggal dia lah.
1: Oh, itulah
0: Kan kena piket itu kan belum habis kan.
1: itulah kesempatan
0: Adalah
1: jumpa.
0: kesempatan itu, Adi, adalah kesempatan.
1: Jumpalah cik abang tu tadi.
0: Betul,
1: Allah
0: waktulah
1: Akbar.
0: baru dapat jumpa. Tapi
1: Saya.
0: gitulah, tapi kalau ayah kejam, ya macam mana ya, perasaan saya. Kalau sekarang tak kejam lah namanya betul lah ya didikan dia. Tapi perasaan kalau dulu tuh nangis, Ardi kejam betul perasaan tuh gitu ah.
1: Kejam.
0: Terkungkung.
1: Sedih eh? Tak dapat jumpa eh?
0: Iya.
1: Sudahlah.
0: Nanti dah main ke rumah. Sering-sering main ke rumah ya anak kawan tuh. Timbul pertanyaan lagi tuh nanti Ardi. Kayaknya dia itu kata dia nyakak ngemak saya kan. Biarlah bang, katanya gitu kan. Nah, tapi ayah saya ada aja tuh Ardi.
1: Ada aja
0: Oh
1: eh?
0: itu ada aja yang untuk saya.
1: Untuk
0: Saya pamer apa tidak ya Ardi ya. Pacaran saya sama anak raja. Betul-betul anak raja ganteng orangnya putih. Sukalah ya tak. Tak tahu bapak saya. Ah itu kayaklah dengan budak itu pula dah. Ada sering budak tuh main ke sini dah apa-apa dah. Ah gitu bilang
1: macam
0: bapak
1: tu.
0: saya.
1: Ya,
0: Tak
1: berarti
0: apalah bang apa. Ada je tu tak boleh orang biasa kahwin dengan raja, tak boleh.
1: Jadi ni komunikasi dulu pakai apa sebenarnya ni? Ada pantun-pantun ke
0: Pakai
1: tidak?
0: surat, memang pakai surat-surat Ardi.
1: Oh, masih ingat tak surat bunyi surat tu ni? Kalau boleh cubalah sebutkan sikit.
0: Yang kalau surat itu tak seberapa Ardi, kata-kata mutiaranya yang banyak.
1: Ah, macam tu. Jadi Nek ingat tak kata mutiara tu Nek?
0: Kadang tuh kan gitu, ada tuh kan sebanyak apa ya, lupa lah bintang di langit, angin satu yang
1: Terang, bercahaya.
0: bercahaya
1: Ah.
0: gitu kan. Takut kalau takut di lengkap yang rumah tepi pantai.
1: Oh, semangat. Ya Allah, ya
0: Ah, itu
1: Karim.
0: macam-macam lah tuh Adi, ya
1: Oh,
0: Allah.
1: so sweet lah ya.
0: Iya, nanti kalau udah dibaca, ada orang yang tuh tukang pos itu ada Ardi.
1: Oh, ada.
0: Kepetial, kalau anak tuh udah datang pasti ada tuh, ha yang dibawa. Nanti kita balas
1: Baik.
0: lagi,
1: Balaslah.
0: kirim lagi. Ada tukang dia memang Oh. Namanya Kuril kalau kami bilang.
1: Oh.
0: Nah, setelah tu nanti kalau dia nampak dia datang ke rumah tu, ya nak cek-cek main-main, tapi ada benda yang ditinggal dia tu, diselitkan dia tu.
1: Iya pula nek.
0: Itulah.
1: Oh, itu kisah internet dululah tu nek.
0: Adi, saya rasanya saya itu Adi ini bebas macam orang sekarang. Kalau sekarang, siang-siang aku jalan
1: Masya
0: ya.
1: Allah.
0: Wah itu cuma kena dah banyak-banyak orang yang datang-datang gitu. Adi dah banyak penolakan. Saya dah nyerah aja lagi, tak mau lagi nerima gitu. Dahlah kawan aja lah gitu. Kena sampai ke bapak ini banyak pula pertanyaan pantang larang gitu.
1: Di sidang dulu ya.
0: Diam aja lagi.
1: Jadi
0: itulah yang suami ini kan polisi ya Adi, bukan pamer ya, ini kenyataan ya.
1: Iya.
0: Polisi yang suami. Dia datang melamar itulah bapak saya tidak dapat berkata lagi. Tak dapat bercakap lagi. Kan politik kan.
1: Berarti bukan kajang sembarang kajang. Kajang tuan kajang berlipat. Bukan datang sembarang datang. Datang yang sana datang membawa hajat.
0: Betul itu. Inilah baru bapak saya terdiam itu Adi. Barulah menerima itu.
1: Keluarlah pantun Singapura dulu nama Temasek nek. Orang belayar bersampan tunda. Anak gadis kami jangan diusik. Kalau diusik antarkan tanda.
0: Betul, memang iya. Suruh datang orang tua dia. Dia orang rumai, Ardi. Suami saya ini kan orang rumai, kan. Kalau betul, suruh datang mak ayah kau ke sini. Gitu. Dipanggil, memang datang.
1: Oh, itu betul-betul.
0: Itulah, saya tak dapat lagi nak mengapa-ngapa. Dahlah, dah pasrah aja lah. Orang ini salah, orang itu salah.
1: Yalah pula. Jadi, supaya sesuai lagu malam ni dengan kisah Nek ni, lagu apa yang patut didengar, Nek?
0: Aduh, cuma ni lagu dengan ini Isa. Dengan keadaan ini susah juga ni Adi.
1: Jadi ni nak dengar lagu. Lagu apa
0: kita? Lagu kita ni kan lagu Melayu kan.
1: Betul.
0: Itulah, tapi lagu itu pun tak ada-ada juga ya.
1: Itulah ni, minta maaf, minta ampun kami di sini ya Nek.
0: Kalau saya itu memang suka dengan Boy Sandi itu, Ardi. Kalau ada.
1: Lagu apa?
0: Boy Sandi? Dari Boy Sandi.
1: Boy Sandi yang ada cuma 3 lagu itulah.
0: Yang itu bilang.
1: Patah hati. Tirai sulam emas seroja undangan merah jingga. Kasih pelabuhan ratu. Itu yang ada cuma.
0: Ya, itu kan lagu sekarang itu kan. Kalau dipikirkan dengan ini, dulu tak cocok memang, tapi tak apalah.
1: Yang mana?
0: Satu itu aja. Lagu itu tadi, apa tuh?
1: Patah hati.
0: Patah hati. Sekarang memang patah hati nih, Ardi.
1: Apa sebab?
0: Bawang tak ada-ada. Kemana dia pergi, Ardi?
1: Melancong.
0: Melancong ke mana lah, mungkin ke Bali agak tak?
1: Ke Bali dan ngukur.
0: Kalau tak ke Turki mungkin.
1: Nacak kelong ke sana, ke Turki sana
0: Iya betul. Teluk keriting.
1: Aduh. Ayolah ni.
0: Tutup semua aja lah ya Ardi.
1: Saya.
0: Mula berbuat. Kesian orang mereka. Aso ini yang nama Nek Mandah ini.
1: Boleh.
0: Aso.
1: Ya saya.
0: Kisahkan pula. Cinta dulu ke cinta sekarang tu cerita.
1: Itu.
0: Jangan dipendam-pendam.
1: Saya.
0: Itu aja Ardi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Balkis kita dia banyak pantang larang daripada orang tuanya cinta dia Masya Allah, akhirnya berjadi jugalah dengan seorang perwira polisi tadi tu pula. Kadang itulah keluarlah pantun orang dulu-dulu Singapura dulu, nama Temasek orang belayar bersampan tunda. Anak gadis orang jangan diusik, kalau nak diusik antarkan tanda. Masya Allah. Baik, di belakang Nek Balkis ada siapa kiranya, kita cuba sambutlah dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa?
2: Dengan Abang Gisi.
1: Mak Putri.
0: Yeah.
1: Eh, lama tak dengar suara mak saya satu ni.
0: Lama tak dengar.
1: Oh, apa khabar mak?
0: Khabar baik.
1: Eh, senyap-senyap aja. Bagi menantu lagi?
0: Belum.
1: Oh, belum. Sangka ni menantu lagi. Senyap-senyap tu.
0: Belum lagi.
1: Oh, sehat mak eh?
0: Sehat.
1: Bapak macam mana khabar di sana?
0: Kalau dia tu macam ini kali sehat, kali tak sehat.
1: Wow, oh, pula. Macam musim pula eh, mak.
0: Macam ayam ternak juga.
1: Ayam ternak pun. Aduh. Hai. Lama tak main kat sana.
0: Bukannya tak baru ini dapat dengar Ardi kan radio mak yang besar tu tak bisa siaran sini.
1: Oh, gitu pula. Ini baru dapat dengar.
0: Jadi ini Kami beli radio kecil.
1: Oh, pandai Kami. Terima kasihlah khabar Kami ya, mak.
0: Baru berapa hari, Ardi? Baru di 3, 2, 3, 4 hari lah.
1: Oh, yalah, hai baru.
0: Radio yang kemarin tu dah ada. Dia empas anak dia.
1: Oh, tanggungjawab berarti mak dia gitu.
0: Dia tanggungjawab beli dia baru.
1: Beli yang besar lagi khabar mak, khabar Kami.
0: Yang besar tu ada, Ardi. Cuma tak bisa dapat siaran perempat.
1: Oh, gitu pula. Padahal
0: nak bawa sini, bawa situ, malas pula.
1: Kantong pokok Nio, mak.
0: Pokok Nio jauh. Yang tepi rumah lah tempat petai.
1: Lah tempat petai, mak. Biar betul je,
0: Kio.
1: Yang depan rumah tu.
0: Bukan rumah, dia belakang.
1: Oh, di belakang. Yang depan rumah ada, kan?
0: Tak ada jugalah ditebang.
1: Walah ditebang cepat lah mak menebang kalau tidak dapat letak radio atas.
0: Jadi tebang waktu nak pesta Kami itulah ditebang.
1: Oh, itulah nah ditebang.
0: Kak Wir ni dah sampai ke Gisi, Ardi.
1: Lah ada kat Gisi pula Kak Wir.
0: Entah kenapa malam-malam buta ke Gisi.
1: Nyari ini, nyari duku dia malam-malam gini.
0: Ni duku belum masak.
1: Belum masak. Oh, pula.
0: Belum. Baru nak kuning-kuning kat tepi-tepi jalan situ.
1: Mak apa buat malam ni, mak? Mak apa buat malam ni?
0: Baring-baring ni, baru balik tengok pasar malam.
1: Pasar malam mana, mak?
0: Ada dekat Lomi, Siantek situ.
1: Siantek ke Siantan?
0: Siantek lah, kat daerah Belerjo situ.
1: Oh, Siantek nama dia, mak?
0: Siantek. Iya, Siantek kalau tak salah. Tak jauh dengan mana masuk sembah rumah Makcik Mah situ.
1: Oh, Makcik Mah pun Ardi tak tahu, mak. Rumah dekat. Aduh. Hai. Masya Allah. Lama tak
0: tahu. Kalau tak tahu, sudahlah. Tidak, jam segini kayaknya dah tidur.
1: Aduh. Lama tak berbual dengan mak ni. Mengaguk kita, mak.
0: Itulah.
1: Mak, Makcik Adan kena salam dengan mak.
0: Oh, Makcik. Oh, Mami ya. Dulu Mami. Waalaikumsalam, Mami. Sehat.
1: Sehat. Beliau-beliau baru aja berduka.
0: Kalau dekat sini, Ardi banyak orang kena demam malaria.
1: Allahuakbar lah pula.
0: Iya, memang kat sini, Ardi.
1: Apa sebab, mak?
0: Itulah tak tahu juga kan. Macam nak berhabis satu kampung, Ardi.
1: Nak berhabis satu kampung macam mana tu? Masuk rumah sakit ke?
0: Kena malaria.
1: Allahuakbar lah pula. Penyakit ni, mak.
0: Ini anak saudara bapak ni belum balik dari rumah sakit ni.
1: Belum balik?
0: Belum, baru masuk. Malam ini dah 3 malam lah.
1: Mak, oi. Banyak yang kena penyakit malaria, Demam,
0: mak. Macam nak habis kat sini, Ardi, kena malaria semua.
1: Oh, pula. Situ pun
0: ramai. Bapak kena, puteri kena, Fira kena.
1: Allahuakbar. Puteri yang kecil pun kena juga?
0: Fira, kena.
1: Kena juga?
0: Kena, Ardi. Puteri.
1: Putera tak kena pula? Putera-puteri tak kena? Puteri je yang kena,
0: Putera tak ada?
1: Oh, putera tak ada, Kau pula kan?
0: Tak ada.
1: Cari-carilah putera baru.
0: Dah cari, cuma belum ada tepat.
1: Lah kalau macam tu.
0: Putri ni dengar ni, Ardi. Dia belum tidur ni, baru balik juga.
1: Awak pula. Okay, salam lah semua, mak. Lama tak dengar suara mak ni. Dengan
0: itulah, gara-gara radio lah ini sama tak masuk ke sini.
1: Padahal RRI digital boleh, mak, pakai.
0: Tak tahu, Ardi.
1: Oh, download dekat Play Store suruh Putri. Tulis saja.
0: Mana Putri anak-anak ini? Orang pergi kerja setiap hari jam 8, jam 7 lewat dah pergi, balik tak balik jam 6.
1: Nah, itulah, dia suruh sekolah tak nak sekolah, hujung-hujung bangun pagi juga. Bangun pagi, baru tahu terasa kerja bangun pagi macam mana kan?
0: Macam mana lagi tak kerja? Malah tugas tak, kalau tak kerja tak bayar hutang nanti.
1: Kau pula kadang, eh mak? Tak berasap.
0: Nak kahwin tak jadi.
1: Nak kahwin tak jadi. Kalau gitu menikah ajalah jadi kelak mudah-mudahan, eh mak?
0: Ini kahwin tengah aja ni, Ardi.
1: Kak Wir balik usah malam sangat. Sejuk, mana malam sangat.
0: Usah malam sangat.
1: Pula kadang. Oh, mak.
0: Oi.
1: Nak dengar lagu apa malam hari ni?
0: Lagu apa ya?
1: Lagu apa nak jadi?
0: Ardi ajalah yang pilih kan, Cak Rancak. Ini, Fira ni nak tidur dengan suara mak dia bercakap. Sampai terjaga dah.
1: Oh, jangan terlajak, mak.
0: Terserahlah. Jangan Ardi pun ngikut-ngikut.
1: Mak, Ardi bahaya, mak, kalau terlajak. Terpaksalah pergi ke kursi sekejap.
0: Mak cari-cari nomor ke? Nomor Ardi lagi ada. Mak kan ganti nomor kan?
1: Ya, itulah. Biasa mak ada hubungi Ardi dia kan? Ini tak nampak pula.
0: Ada nomor mak tengok. Nomor Ardi lagi ada tersimpan. Cuma mak tak pernah miss call Ardi.
1: Oh, itulah mak. Sampai hati mak.
0: Sekali nengok-nengok tadi, ada nomor Ardi.
1: Sampai hati mak tak ngebel-ngebel kan?
0: Nunggu musim duku lah nanti.
1: Boleh mak. Dengan senang hati kami.
0: Tapi bayar seorang ya.
1: Barang aja lah kami tu.
0: Kalau kat sini tinggal musim rambutan.
1: Buat rambut tak usahlah. Duku aja.
0: Ubah rambut tak usah. Nanti makan banyak sakit leher nanti.
1: Betul sangat mak. Tak salah. Tak
0: ada masalah. Memang tak murah kat sini rambutan kat sini.
1: Mak. Ramai mak buah.
0: Banyak betul orang panen dekat situ sampai 2 kental, 3 kental.
1: Oi, mak aku semangat. Sedap.
0: Aku semangat. Mak main tak pernah beli lagi.
1: Tak payah beli lagi.
0: Belum pernah beli rambutan lagi.
1: Belum pernah mak
0: Belum pernah tinggal apa ni, orang ngasih kan?
1: Baulah. Bau buah-buah banyak.
0: Kalau gitu lah banyak petonyeh ni, nantilah mak nanu miss call Ardi. Simpan aja nomor mak.
1: Boleh mak, dengan senang hati mak ya, nanti kami putarkan lagu mak juga.
0: Salam tadi buatnya Kak Wer, buatnya Nek apa tadi tu?
1: Nek Balkis.
0: Nek Balkis, Nek Manda. Buatnya Makcik Endon. Dekat mana? Dekat Batu 10 apa dekat Karai dia?
1: Belum dapat informasi lagi Ardi.
0: Buat semua ajalah Ardi.
1: Ya, saya mak boleh.
0: Telepon pertama sampai yang terakhir disenggol semua.
1: Iyalah.
0: Buat Nyardi, selamat malam, selamat bertugas.
1: Ya, saya.
0: Baliknya hati-hati. Masih kat Ganet?
1: Masih, mak. Tetaplah situ.
0: Itu ajalah, Ardi. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Puteri kita yang berada di Gisi. Lama tak dengar suara Mak Puteri ni. Malam hari ni ikut bergabung Assalamualaikum. Di belakang Mak Puteri ada siapa? Hello.
2: Hello.
1: Ini dia. Nek.
2: Ya.
1: Allahu Akbar, sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Bahagia Nek.
2: Bahagia.
1: Alhamdulillah itu penting Nek.
2: Ya, Ardi.
1: Ardi macam ni lah Nek, malam minggu.
2: Berduka.
1: Tapi Ardi malam ni riang gembira juga ni.
2: Alhamdulillah.
1: Dapat berbual-bual ni.
2: Ni curhat kita.
1: Curhat kita malam ni Malam tadi Nek Balkis lah cerita kisah dia. Kisah Nek macam mana?
2: Nek tak ada cerita.
1: Nek inilah kadang-kadang tak boleh. Sikit-sikit aja kami.
2: Sikit pun tak ada ni.
1: Pesan-pesan untuk anak cucu ni.
2: Pesan anak cucu dengan pantun je lah.
1: Baiklah kalau begitu. Macam mana Nek?
2: Tanam selasih di tepi paya. Tanam jagung di tepi bendang. Kalau berkasih jangan lama-lama. Nanti kekasih disikung orang.
1: Pula kadang. Nek berapa lama dulu berkasih? Ada 2 tahun?
2: Allahuakbar. Sedih lah ni, dah saya sebut lah.
1: Dah saya sebut. Ayolah kalau begitu.
2: Aduh ni. Macam-macam kita. Bang Nek Pino saja masih bagus. Cerita dia mulus. Kalau Nek tu, dia sedih.
1: Sengsara, aku sengsara.
2: orang dulu tu macam gitu lah dia.
1: Allahu akbar.
2: Dia suka yang lain, dia suka yang lain,
1: oh,
2: kan?
1: Oh, gitu. Cinta segitiga lah berarti. Cinta bertepuk sebelah tangan, nenek.
2: Tidak pula dia.
1: Sebab
2: tidak pula.
1: Oh, tidak.
2: Dia memang tua dia dulu kan, nak saja tak suka begini-begini, oh, kan. Macam ni kan nak yang bungsu kan susah gitu, kan.
1: Macam tu, nenek.
2: Suka dengan
1: nenek
2: ni, suka dengan seseorang,
1: tapi
2: orang
1: tu
2: tak suka.
1: Oh, gitu pula kadang.
2: Aduh, jangan salah ni.
1: tapi nek berkabar bilang lah pakai surat, nek. Sekampung.
2: Ya, dia sudah dapat surat sampai bengkak kepala dia agung siang malau.
1: Siapa yang berkagung, nek?
2: Itu abang tu. Abang nek tu jahat dia.
1: Oh, dia tak suka juga berarti.
2: Ha, dia tak suka.
1: Allahu Akbar.
2: Kan zaman sekarang kan ada api, kan dulu kan pasal kena dia pindah kan.
1: Jadi abang yang muka surat tu tadi tu?
2: Dapat jumpa dia.
1: Oh, siapa yang dia?
2: Dulu kan tiang seri rumah kan tiang kayu balau dia.
1: Ah, ya betul. Habis dia agung tu?
2: Tiang seri empat. Sampai sekarang ada bekas luka dia.
1: Sesunya hidup. Jadi Ardi ni posisi tak tahu dek. Nak sedih, nak ketawa tapi lucu. Kayu kan, kepala je jejak situ, nek.
2: Iya kan, yang tengah jadi.
1: Ya, iyalah, betul lah.
2: Dan dulu kan orang buat rumah kan ada tiang tengah-tengah dunia.
1: Oh. Jadi
2: yang,
1: nek
2: dipang... yang segi empat tu tiang balau, kayu balau ni.
1: Betul. Jadi
2: keras, nek, kayu tu di.
1: Keras memang, nek. Jangan kan itu kita terkagung sikit aja, mak.
2: Belum lagi kena sampah.
1: Mati, ya Allah.
2: Belum kena agung sampai bersirai dah hari.
1: Nek dulu.
2: Iya.
1: Mak-mak, oi, kerasnya.
2: Tapi orang tua dulu jahat. Tengok pula kita bandingkan yang sekarang dengan dulu kan.
1: Makanya sekarang lebih je.
2: Sekarang dulu, kalau dulu satu buat malu.
1: Sekampung yang
2: menanggung. Berpuluh tahun, berbulan-bulan orang tua tak keluar rumah.
1: Dulu nek.
2: Sekarang dah lumrah pula jadinya.
1: Lagipun kalau dulu, mamak cakap kalau janda muda tu, aib besar juga, nek. Betul, nek?
2: Ya.
1: Dalam keluarga, nek,
2: Ya.
1: Bukan apa saya itu dengar cerita orang tua-tua dulu.
2: Tak, memang betul, di.
1: Untuk pantang larang untuk kami yang muda ni, menjaga,
2: kita
1: nek.
2: Orang, apalagi kita orang Melayu ni, di.
1: Itu pula, nek.
2: Sudah.
1: Kalau lah. Tapi kalau dalam hantaran tu ada orang nyebut 22 tu orang ngandung dulu, nek. Orang hantar 22. Betul, mak, nek? Tak, kami tu bertanya betul lah.
2: Ya, dia pandai Ardi ni.
1: Itulah bertanya je.
2: Kalau orang dulu kan antaran dia 22, 66,
1: 44.
2: 99. Ada tu dia.
1: Kita 44 biasa orang biasa ni, nek.
2: Ya, 44, ada 66. Ada nak masing-masing kan mula.
1: Berarti dari kode-kode tu kita lah tahulah siapa yang nikah,
2: kalau,
1: siapa yang nikah.
2: Kalau sebelah nek ni 44 ni. Ada 44 dan 66.
1: Antaran
2: dulu kan.
1: Itu pula nek. Tapi nek cukup sabar waktu masa tu, senyap.
2: Bukan nama sabar. Takut ni.
1: Tak nak melawan, takut.
2: Ya, kalau melawan takut. Macam budak sekarang.
1: Kalau budak sekarang, kabur dari rumah.
2: Budak sekarang, kita pula ikut cakap dia.
1: Itu pula kadang-kadang, nek.
2: Tapi tak juga dia yang bagus-bagus juga.
1: Tak semualah.
2: Semua. Orang dulu pun begitu juga. Ada juga yang tak bagus.
1: Ada yang bagus.
2: Yang bagus.
1: Yang bagus kita ambil lah, ya, nek.
2: Untuk yang bagus kita sebagai teladan lah, contohkan.
1: Untuk kami yang sampai muda-muda
2: kita
1: ni.
2: Kita buang dia jauh.
1: Itu pula. Sampailah terbit lagu tadi, Cinta Dulu Cinta Sekarang tu, nek. Berarti kisah lagu tu betul lah, nek.
2: Iya, betul.
1: Malu-malu. Tadi ada kisah malu-malu. Ada yang kena marah. Ada yang sama sekali kena hagung. Macam-macam model lah, nek. Allahuakbar. Jadi malam minggu tu tak berjumpa lah, nek.
2: Tak ada dulu di kampung mana ada malam-malam minggu, di.
1: Tak ada malam muda-mudi tu, nek.
2: Tak ada. Paling ada di joget-joget dangkung tu, di.
1: Dangkung. Tak rawai,
2: Joget dangkung.
1: Bila
2: melayar tancap tu. Sepatutnya kita minum tu ada. Tapi nek tak ada pula buat adik. Kena nek tak ada adik-beradik. Kena adik-beradik ni yang nek lah yang paling bungsu.
1: Yelah. Berarti nek bungsu ni nek dijaga betul-betul lah dekat rumah, nek. Saya.
2: Ada juga suka dengan seseorang kan.
1: Baik.
2: Tapi orang tu tak suka.
1: Ya.
2: Kononnya orang ini suka banyak gini lah. Main suku tu tak boleh dia.
1: Oh, itu masih bawa kental lah masa-masa itu ni. Yelah pula.
2: Nek nikah tahun 72 ni.
1: 72? Ardin tak ke mana-mana ni? Dah,
2: belum lah.
1: Aduh. Suai lah kalau dulu tu orang tua banyak pantang dia ni.
2: Ya, banyak pantang dia.
1: Jadi maruah orang tua terjaga, kita sendiri pun terjaga ni. Nama tu betul-betul berharga dulu tu.
2: Itu makanya dulu kita tu ikut pantang larang orang tua.
1: Nasihat.
2: Kalau orang sekarang tak ada lah di. Mana tak akan jadi apa istilah sekarang ni?
1: Apa tu mak?
2: Kalau kita dulu kita bilang, dia bilang tahayul, bahasa sekarang apa?
1: Itu syirik. Bertahayul macam mana? Macam mana?
2: Nama payah juga lah bahasa.
1: Ah, pokoknya itulah, pokoknya saya saya faham lah, cuma saya tak tahu nyebut juga.
2: Sama lah, dua kali lima.
1: Dua kali lima.
2: Yalah dek.
1: Lagu apa ni?
2: Tak lagu apa ya?
1: Lagu
2: Cinta Dulu-Dulu aja.
1: Cinta Dulu-Dulu lah naik tadi. Pertama lah.
2: Lagu apa ni yang sesuai? Sesuai lah. Yang lagu ni.
1: Lagu apa ni nak dengar malam ni? Serilah Mersi.
2: Lebih baik ini lagu Seri Siantan ni.
1: Seri Siantan eh? Sekejap.
2: Ada tak?
1: Siantan.
2: Ada dek?
1: Sekejap ni. Ya. Kami telik, tenung-tenung sikit. Ada ni.
2: Ini Hardi ni menjongkel kisah orang tua. Kisah Hardi macam mana pula?
1: Oh, kalau kisah Hardi ni, ambil dari kisah orang tua je. Belum lagi. Kami belum belum bergerak-gerak lagi dari tempat duduk ni. Selagi malam minggu kami tak keluar ni. Macam ginilah kami.
2: Adalah
1: kau buang-buang bina.
2: Langgalkan
1: orang pina. Itulah kami ni saking-saking nyari duit. Inilah sebabnya.
2: Cari duit juga. Kelaklah tua pula lah. Jadi macam lapuk pula
1: pula. Itulah, lapuk pun lapuk juga. Telajak ni bahaya ni.
2: Aduh. Jangan lapuk tak pun jangan dompet dia berlapuk.
1: Itu mudah-mudahan kita baik-baik lah ni eh.
2: Ya tadi?
1: Boleh.
2: Lagu apa?
1: Lagu Seri Siantan.
2: Ya, Seri Siantan.

0: Iya, tak apalah, makanlah yang Singapura dulu.
1: Di KM dia boleh di sana.
0: Awaklah, tak apalah, makan yang Singapura je
1: Adik
0: dulu.
1: ke sini lah di.
0: Bila?
1: Ha, jagung Malaysia tak sama si jagung sini.
0: Eh, lebih kurang aja tu.
1: Ha, kita sama-sama makan si jagung sini di. Tertarik di.
0: Tertarik ni eh? Ha. Bukan teh teguk, bukan?
1: Ha?
0: Teh teguk ke teh tarik?
1: Tertarik.
0: Oh, tertarik. Kira-kira teh teguk tu.
1: Tambang.
0: Baiklah, insyaAllah ni eh. Kami datang nanti, Nek.
1: Ya, jangan insyaAllah, insyaAllah.
0: Ya, Nek.
1: InsyaAllah tu kalau izin Allah. Kau tu, Allah tu izin tapi kau tu tak melangkah.
0: Ampun, ampun. Sembah patik harap diampun.
1: Lanjut salam, Edi.
0: Boleh.
1: So, Nek Balfis tadi. Nek Manda pun siap bual dengan dia tadi.
0: Oh, ya. Baiklah kalau begitu.
1: Untuk Kak Siti, sekeluarga, sihat selalu, Mak Roni. Mak Rosi eh? Mak Rosi yang betul 10 tu.
0: Mak Rosi betul.
1: Untuk Dang, apa tadi ada Dang suara nelpon Nek Manda, Anudi.
0: Ada.
1: Ada.
0: Alhamdulillah. Sekim salam dengan Kak Dang ya. Nek.
1: Nah tu di, dia dengar tu.
0: Oh, iyalah Kim salam. Iyalah, mudah-mudahan itu.
1: Kalau Nek nelpon. Nek jarang nelpon dia, dia nelpon Nek kan? Nek jarang nelpon dia, dia yang nelpon Nek dulu.
0: Oh, iyalah.
1: Sendirilah dia.
0: Ya, kita faham sama tahu je lah, Nek. Iyalah.
1: Untuk Mak Ngawin, untuk Bapak Berlian.
0: Ya. Yeah.
1: Sekarang semua lah single je eh.
0: Ya, yeah, saya.
1: Bapak Yusuf, untuk Bang Jais, untuk Pak Maun, untuk Bang Awang, masuk Bang Awang.
0: Ya. Yeah.
1: Itu aja dia.
0: Baik, Nek.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Terima kasih, Nek. Jemputannya. Allahu Akbar. Banyak berjanji dengan orang ni saya, Nek. Banyak betul hutang saya. Baiklah, saudara. Kita cuba pindah laluan dulu di talian WhatsApp di belakang. Nek Manda, ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini dia pula. Kak Wir.
2: Ya, saya.
0: Selamat balik.
2: Dari mana?
0: Dari rumah Mak Puteri.
2: Tak ada lah sana.
0: Tak ada. Kira kan dari sana tadi.
2: Lah Mak Puteri pula datang sini ni.
0: Awak pula. Khabar Mak sabar dulu. Mak Kak Wir lagi kat sini khabar.
2: Malam-malam nak bertamu sini pula
0: ya. Awak pula. Alay. Tak ada kawan.
2: Adik, apa ni?
0: Baik, sihat, walafiat. Kak Wir apa buat malam ni?
2: Lagi duduk berbual-bual aja.
0: Senang hati nampak malam ni.
2: Bila aku bisa ni?
0: Bisa Kak Wir, lagu apa tu?
2: Inai Cinta je lah.
0: Inai Cinta eh?
2: Ada.
0: Belum bertumbuk pula Inai ni.
2: Pakai blender je.
0: Pakai blender. Out pula. Cepat sikit eh Kak Wir eh.
2: Mak Puteri tu umben dia belum tidur jam segini.
0: Out itulah agak berjalan-jalan dia tu.
2: Tidur Mak Puteri.
0: Dah malam.
2: Dah bangun motong.
0: Ya saya.
2: Yalah di salam-salam di.
0: Boleh.
2: Ada Nek Puteri, ada Nek Manda, Nek Balkis.
0: Saya.
2: Ada Kak Damu. Buat Nyanyang Ucu, buat Mak Nora, Mak Hitam, buat Mak Rika.
3: Yang kecil.
2: Buat Pak Udin, buatnya Bang Amzah Yusof, buat semua aja dia.
0: Baik, Kak Wir.
2: Buat yang di sini juga ada nama Ko ni kat sini.
0: Ramai eh.
2: Tak perlu disebut nama dia 1 2 3 4. Empat orang ni.
0: Oh, empat orang. Baiklah kalau macam tu.
2: Buat Adi juga, terima kasih banyak. Adi, sihat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara perempat di belakang Kak Wir, ada siapa kiranya di talian telefon ya. Kita cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Halo.
0: Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ardi.
0: Malam kembali. Apa khabarnya?
4: Alhamdulillah sejuk Bang Ardi.
0: Sejuk.
4: Bang Ardi.
0: Ya saya.
4: Daun salam, daun selasih. Selasih petik. Di waktu senja Bang
0: Adi. Betul. Hadir. Saya.
4: Kalau nyang tidak bercinta dan juga tidak berkasih.
0: Jadi?
4: Sebab jodoh pilihan orang tua, Bang. Oh.

0: Macam mana ni kisahnya ni kalau jodoh ni? Macam mana ni? Eh, Nyang.
1: Ya?
0: Kisah ada, Nyang.
1: Iyalah, kalau orang dulu-dulu macam itu, Bang Ardi.
0: Oh, iya. Jadi, Nyang terima gitu je lah.
1: Iyalah.
0: Allah, eh, Nyang. Macam mana, Nyang, Ardi ni?
1: Zaman dulu kan, apa ni, Bang Ardi tak ada pakai takaruf. Takarufan tu tak ada.
0: Tak pakai bertunang lah.
1: Pokoknya, asal orang tua setuju aja. Jalah. Anak tak boleh membantah, Bang Ardi.
0: Anak tak boleh membantah, eh, Nyang.
1: Sepatah kata, Nek Manda apa tadi, abang dia apa kata dia?
0: Apa nganuk kepala ke dinding? Marah?
1: Marah?
0: Oh.
1: Itu abang. Tapi kalau kita, yang namanya orang tua, kita memang tak bisa melawan, anu, Bang Ardi, eh.
0: Oh, eh, Nyang, eh. Jadi, Nyang.
1: Yalah.
0: Sekampung, eh, Nyang?
1: Bukan sekampung lagi, Bang Ardi.
0: Jadi?
1: Kalau kata orang Kenan sekarang, pacar lima langkah, Bang Ardi.
0: Oh, iya? Allahu semangat. Tak payahlah berintai-intai.
1: Buka jendela dah lah. Nampak bumbung dia.
0: Oh, ku semangat. Tiup angin sampai pesan tu tadi, eh.
1: Itulah. Makanya Bang Ardi ke sini, kan?
0: Allahu Akbar.
1: Tok Nyang Ucu tu ketawa kalau bercerita tentang kisah-kisah masa lalu, Bang Ardi.
0: Tapi seiring jalannya waktu tadi tu, tumbuhlah rasa cinta tu, eh, Nyang?
1: Yelah, maksudnya bercinta sesudah menikah, Bang Ardi.
0: Oh, mantap. Ini patut dituntut ilmu
1: tapi,
0: macam ni.
1: Tapi, zaman sekarang macam mana, eh? Iyalah pakai takarupan gitu kan, Bang Ardi, kan?
0: Betul.
1: Kalau apanya yang jarak-jarak jauh, bercinta-cinta jarak jauh gitu, biasanya seperti itu, Bang Ardi, eh?
0: Iya pula.
1: Yang satu sekolah kat sini, yang satu sekolah kat luar negara. Jadi seperti itulah, Bang Ardi, dijodoh-jodohkan, Bang Ardi, eh?
0: Wow. Jadi dapatlah orang sama sekampung ni pacar lima langkah.
1: Bang Ardi.
0: Ya.
1: Apa?
0: Macam mana?
1: Apanya macam mana? Beginilah makanya. Tengah lautan angin menderu.
0: Ya.
1: Sampan di kayu. Tak tahu arah, Bang Ardi. Ya.
0: Baik.
1: Bang Ardi. Sangat hebatlah, apa ni, kasih sayang cinta orang tua dulu-dulu, Bang Ardi. Nak tahu?
0: Apa sebab?
1: Cangkul dan tanah yang jadi pemisah. Kan,
0: oh, Ardi, semangat. Itu
1: aku
0: pula.
1: Aku semangat.
0: Oh.
1: Ya Allah, kalau dapat, Bang Ardi, eh.
0: Amin, ya Allah.
1: Cangkul dan tanah yang jadi pemisah. Kan, Bang Ardi,
0: itulah,
1: kan?
0: Itulah nak kita tuntut ilmu dia, eh, Nyang, ya.
1: Ilmu apa?
0: Ilmu itulah menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah tu tadi.
1: Itu semua adalah terpulang masing-masing.
0: Kan? Iya.
1: Jangan sikit-sikit apa. Mata katanya kita harus banyak bersabar. Ya, Bang Ardi, kan?
0: Betul, Nyang, tak salah.
1: Jalan lain. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Besar, sabar adalah satu-satunya. Bang Ardi, ya?
0: Betul, sangat, Nyang. Itulah menjadi pegangan kami, cerita Nyang ni.
1: Kita tidak bisa melawan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi insya Allah, kalau kita sabar, Bang Ardi, itu semua Allah yang sudah jalankan, kan, Bang Ardi, kan?
0: Betul, sangat.
1: Yalah, kita menikahlah. Apa ni, seperti yang Allah kehendak, kan, Bang Ardi, kan?
0: Ya, betul, sangat.
1: Ikut jalan dia, kan, Bang Ardi, kan?
0: Itu dia pula kadang.
1: Tapi itulah, kalau jodoh nak panjang, apa, kan? Cobaan, rintangan tu, ya pasti ada lah, Bang Ardi, kan? Mana boleh tak ada, kan, Bang Ardi, kan? Mana adalah ya jalan tu, jalan yang lurus-lurus, kecuali jalan tol, kan, Bang Ardi, kan?
0: Betul, sangat, Nyang. Pula kadang. Inilah menjadi nasihat untuk kami
1: tak,
0: juga,
1: tak
0: Nyang.
1: Tak weird, tanda tadi dia bercerita itu, eh.
0: Tak apalah. Mana yang tak saja.
1: Iyalah, mana yang tak saja. Kak weird tu masih muda sangatlah dia. Itu, Bang Ardi. Banyak nak tamu rumah dia tadi ya.
0: Oh, itulah riuh nampak dengar.
1: Riuh rendah kata orang zaman dulu Bang Hardy ya.
0: Riuh betul. Tak apalah
1: ibu. Agaknya bermalam minggu agaknya Bang Hardy ya.
0: Yelah orang belum masuk sekolah lagi.
1: Goreng ke goreng cepedak ke apa tadi kita pun tak tahu Bang Hardy ya.
0: Itu betul cepedak kan.
1: Yelah.
0: Ya saya.
1: Yelah. Buat Kak Wei selamat bersuka-suka lah ya.
0: Nyang.
1: Cik Endon. Salam buat Cik Endon eh.
0: Ya betul.
1: Kalau ini dah tak ada waktu lagi tak Bang Adi.
0: Betul.
1: Banyak belum keputan.
0: Oh, lagu Nyang belum?
1: Yelah Nyang nak indah yang rancak-rancak lah Bang Adi.
0: Apa kan? Tu yang rancak-rancak malam ni?
1: Dari Datuk Siti. Nyang nak joget berhibur lah Bang Adi.
0: Joget berhibur eh.
1: Sedap. Yelah. Biar dia Pak Mahmud dengan apa dengan Bang apa Bang Maon ya.
0: Boleh.
1: Dia goyang-goyang sikit jari dia Bang Adi.
0: Baik, joget berhibur Nyang eh.
1: Joget berhibur. Kita berhibur sama-sama Bang Adi.
0: Boleh.
1: Malam ini kita juga bernostalgia Bang Adi.
0: Betul bernostalgia.
1: Kita buka air tidak kita bernostalgia.
0: Itu pun nanti jadi pesan-pesan untuk kami juga yang muda Nyang eh.
1: InsyaAllah Bang Hadi ya.
0: Ya saya.
1: Bang Hadi ikutlah jejak-jejak kalau yang baik Bang Hadi ya.
0: Amin. InsyaAllah kami ambil ilmu yang baik.
1: Buang jauh-jauh lah entah kat pulau-pulau mana Bang Hadi ya. Pulau yang tak ada penghuni Bang Hadi ya.
0: Saya Nyang.
1: Yalah kita aja Bang Hadi ya.
0: Baik.
1: Bagus tajuk malam ini.
0: Terima kasih.
1: Pandai ya cari tajuk eh.
0: Esok kita cari tajuk malam esok eh.
1: Yelah, Mak Rika tak dapat gabung lah Abang Adi ya. Dia nengeng aja lah.
0: Nengeng aja malam ni, tak apalah.
1: Ya tak apalah, dengar lagu aja. Esok kan boleh Abang Adi ya.
0: Esok masih boleh.
1: Nanti tajuk yang lain lagi Abang Adi.
0: Boleh, insyaAllah.
1: Yelah, insyaAllah.
0: Baik.
1: Nanti saja Abang Adi.
0: Ya, saya.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Abang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, itu ada Nyang Ucu tadi yang berada di Tembeleng ya. Kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu. Tajuk malam hari ini bukanlah sebarang tajuk, hanya bagi kisah untuk kami. Untuk zaman kami sekarang macam mana menyesuaikan diri, adab dan etika dan lain sebagainya dalam bercinta, dalam berkasih ya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam, ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam, hitam berpadu mengandung adat.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Diam je dari tadi. Macam berkelahi kita berdua.
1: Shh, diamlah. Aku pasang kuku ni. Baru sampai aku beli online, langsung aku pasang ni. Oh, tengok. Cantik.
0: Eh, aku nak lah.
1: Bayarlah.
0: Canggai. Canggai kuku atau kuku sambung.
2: Kalau pengantin memakai canggai, niat terkabul, hajat pun sampai. Elok canggai di ujung kuku, menolak bala, menjaga diri.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Zikri.

0: 94 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar tentadu, variasi tentadu bergelut daun. Filosofi memakai tentadu bergelut daun, tuah ada rezeki pun murah. Perangai berpadu sifatnya penyantun, berkahnya ada hati pemurah.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Zikri.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Gu Windam, pasal yang ke-12. Gaja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gaja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Saudara Perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sedara 24 di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali, hari ini Ahad, tanggal 19 Juli tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup,

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat, si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, pro 4 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diragukan bahwasanya segala kesulitan dan segala kesedihan yang dirasakan oleh seorang muslim tidak lain adalah akibat dari dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Quran surah Asy-Syura ayat 30. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma yusibul muslim min nasabi wa la wasab wala hammi wala huzni wala adnin wala aghammi hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Ini dalil bahwasanya segala yang menimpa seorang muslim, baik itu kesedihan tentang masa lalu, keletihan, kekhawatiran tentang masa depan, hati yang tidak tenang, semua adalah karena dosa-dosa yang dilakukan. Oleh karenanya, tidak ada kesulitan yang kita hadapi di dunia, terlebih kesulitan yang akan dihadapi di akhirat, kecuali akibat dosa yang kita lakukan. Dari sini kita sadar bahwasanya di antara zikir yang sangat agung adalah zikir istighfar. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira." Beruntunglah bagi orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Orang yang banyak beristighfar, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling beruntung di dunia maupun di akhirat. Karena orang yang beristighfar akan dikurangi dosa-dosanya atau diampuni bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan istighfar, dia akan mendapati banyak kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat. Apa makna istighfar? Saudara-saudaraku, perompak RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, al-istighfar diambil dari kata istighfara, yang berarti memohon kepada Allah maghfirah atau ampunan. Adapun kata al-maghfirah diambil dari kata mighfar, yang dalam bahasa Arab berarti sebuah penutup kepala yang dipakai oleh seorang prajurit dalam peperangan. Tidaklah dikatakan penutup kepala dengan mighfar kecuali telah memenuhi dua persyaratan. Pertama adalah fungsi menutup kepala, dan kedua adalah fungsi menutup kepala dari hantaman pedang. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasannya sorban dan kopiah tidak dikatakan sebagai mighfar, karena fungsi keduanya hanya menutup dan tidak bisa melindungi. Maka dari sini kita tahu bahwasanya al-istighfar artinya kita meminta maghfirah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meminta maghfirah ada dua makna. Makna yang pertama, yaitu kita meminta agar Allah menutup aib-aib kita di dunia dan di akhirat. Sungguh merugi orang yang dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Orang-orang akan meninggalkannya, menghinakannya, dan menjatuhkannya ketika aibnya terbongkar di dunia. Dan terlebih mengerikan lagi jika aib itu terbongkar di akhirat kelak, di hadapan khalayak banyak. Maka sungguh itu adalah tanda kebinasaan. Maka seseorang tatkala beristighfar, maka bermakna bahwa dia meminta untuk ditutupkan aib dan dosa-dosanya dari hadapan manusia. Kedua, yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa kita tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi diri kita. Sesungguhnya tidak satu dosa pun kecuali pasti menimbulkan dampak. Dan dampak yang paling minimal dosa adalah membuat hati kita menjadi hitam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innal 'abda idza akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtah sauda فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقيل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. Apabila seseorang hamba melakukan suatu dosa, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam, dan apabila ia meninggalkannya dan minta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan, dan apabila ia kembali, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutup hatinya. Semakin banyak dosa yang dilakukan, maka akan semakin membuat hati semakin hitam, sehingga semakin mudah terpengaruh syahwat dan syubhat. Oleh karenanya, ini adalah dampak minimal daripada dosa. Belum lagi dengan dampak-dampak yang lain berupa kegelisahan, khawatir, kesedihan, dan gangguan orang lain. Ini semua adalah dampak dari dosa-dosa. Oleh karenanya, tatkala seseorang beristighfar, maka maknanya adalah dia meminta dijauhkan dari dampak dosa-dosa yang dilakukan. Sesungguhnya lafal istighfar sangatlah banyak. Di antaranya adalah astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Istighfar jika disebut demikian, maka maknanya adalah menutup dosa-dosa, menghilangkan dampak dari dosa, dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena jika istighfar tersebut secara sendirian, maka maknanya sama dengan taubat. Oleh karenanya jika istighfar disebut secara sendirian, maka maknanya sama dengan taubat. Demikian pula jika taubat disebut sendirian, maka makna sama dengan istighfar. Tetapi jika istighfar digabung dengan taubat, sebagaimana dalam beberapa lafal di antaranya astaghfirullah wa atubu ilaih, maka taubat kedudukannya menjadi lebih tinggi daripada istighfar. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ya qaumistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, dan Hud berkata, wahai Tuhan, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Quran surah Hud ayat 52. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang, dimanapun berada, insyaAllah kita semua diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menggambarkan bahwa kedudukan taubat seakan-akan lebih tinggi daripada istighfar. Lalu apa bedanya istighfar dan taubat jika digabungkan? Taubat melazimkan seseorang meninggalkan dan berhenti dari maksiat secara total. Adapun istighfar, bisa jadi seseorang mengucapkannya sementara dia masih melakukan suatu maksiat. Ini menunjukkan bahwa apakah seseorang mampu meninggalkan dosa-dosanya atau tidak, tetap dia harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di antara zikir pagi dan petang, seseorang berdoa dan berkata, wa abu'u bi dzambi faghfirli, dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Wa abu'u bi dzambi faghfirli. Ada seseorang yang terjebak dalam dosa dan tidak mampu untuk meninggalkannya, maka seharusnya dia tidak berputus asa dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia mencapai derajat taubat, yaitu sampai dia bisa meninggalkan dosa tersebut. Oleh karenanya di antara zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah rabbighfirli wa tub 'alayya. Dan kata wa tuba alayya bisa bermakna dua hal. Pertama, bahwa jika seseorang belum bertaubat, maka dia meminta dianugerahkan taubat. Kedua, jika seseorang telah berhenti dari maksiat, maka dia meminta untuk diterima taubatnya. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku perempuan RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, jika seseorang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat dan mengampuni dosa-dosanya, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembali mencintainya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada seseorang yang melakukan maksiat, akan tetapi jika dia kembali dan bertaubat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembali mencintainya. Sungguh tidak benar pernyataan sebagian orang bahwa jika salah seorang telah berdosa, meskipun Allah mengampuninya, Allah tidak lagi mencintainya. Sesungguhnya pernyataan ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa huwal ghafurul wadud, dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih atau mencintai. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi rahimahullah berkata bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan dua namanya, yaitu Al-Ghafur dan Al-Wadud. Artinya jika seseorang bermaksiat lantas dia kembali kepada Allah dan bertaubat, ketika taubatnya telah diterima, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembali mencintainya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tentang makna dari hakikat beristighfar. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang ahlul istighfar dan ahlul taubat. Allah mencintai, innallaha yuhibbut tawwabun wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin yuhibbul mutatahhirin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa membersihkan diri kita dari segala maksiat dan dosa. Amin, amin, Allahumma amin. Demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi, setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk.

0: Perompan RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Satu koma tiga megahertz, perompak RR.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepada-Mu lah semua manusia dikembalikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

0: Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepadanya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam sistem demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Hak ini memberi ruang bagi setiap warga negara untuk menyuarakan pikiran, ide maupun perasaan secara terbuka, baik melalui lisan, tulisan, seni maupun media digital. Kebebasan ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap martabat manusia, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mendorong partisipasi publik, kontrol sosial terhadap kekuasaan, serta pengembangan kreativitas dan inovasi di tengah masyarakat. Namun demikian, kebebasan ini harus dijalankan dengan tanggung jawab. Penyampaian pendapat tidak boleh melanggar hukum, menyebarkan kebencian, hoax, atau merusak harmoni sosial. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu memahami batasan serta etika dalam berekspresi di ruang publik maupun digital. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku berdedikasi menjadi salah satu sikap yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu. Dedikasi mencerminkan komitmen, tanggung jawab, dan kesungguhan seseorang dalam menjalankan tugas dan peran yang diembannya. Perilaku berdedikasi tidak hanya terlihat dari seberapa besar seseorang bekerja keras, tetapi juga dari kesetiaannya dalam menghadapi tantangan dan kemauan untuk memberikan yang terbaik, bahkan dalam situasi tersulit sekali. Pun orang yang berdedikasi cenderung fokus, konsisten dan memiliki semangat juang tinggi dalam mewujudkan tujuan. Dalam dunia pendidikan, dedikasi seorang guru dalam mendidik siswa menjadi contoh nyata yang menginspirasi. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, banyak guru tetap menunjukkan semangat mengajar dengan sepenuh hati demi mencerdaskan generasi bangsa. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Minggu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perompak dimana saja berada, kita kembali bersua untuk edisi pagi hari ini. Bersama saya Syahrudin Aznam di Segantang Lada Pagi, Kemilau Kepri, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Salam takzim, salam budaya, salam hangat untuk pagi hari ini. Semoga pagi yang penuh berkah, pagi yang penuh kebaikan, dan pagi yang penuh kebahagiaan, insya Allah. Semoga tak lupa untuk melakukan doa, melaksanakan doa apapun itu sudah berempat, semoga sepanjang hari berjalan dengan baik. Karena doa ini jadi salah satu cara bagi setiap kita untuk menguatkan hati dan juga menumbuhkan harapan. Tidak hanya sebagai bentuk ibadah, saudara perempat, doa juga jadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Maha Kuasa, sekaligus juga memohon petunjuk dalam setiap langkah kehidupan kita. Doa ini mengajarkan manusia bahwa tidak semua persoalan itu dapat diselesaikan dengan kekuatan sendiri. Ada kalanya usaha sudah dilakukan secara maksimal, tapi hasil akhirnya tetap berada dalam kehendak Tuhan. Nah, disinilah saudara perempat, doa menjadi penyejuk hati kita sekaligus juga pengingat agar tetap berserah diri tanpa kehilangan semangat untuk berikhtiar.

dia, juara satu yang sedikit-sedikit minta risai. Jatuh kepada... Saudara, ada kunci dia supaya kita betah bekerja. Ialah dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membina hubungan baik dengan rekan kerja dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan peribadi. Dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, berbagai penelitian menunjukkan bahwa aktivitas spiritual termasuk berdoa itu dapat membantu seseorang merasa lebih tenang, mengurangi tingkat stres serta meningkatkan rasa optimisme dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Nah, ketenangan batin membuat seseorang lebih mampu berpikir jernih dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Tapi doa bukanlah alasan untuk berhenti usaha, saudara perempat. Dalam banyak ajaran agama, doa dan ikhtiar merupakan dua hal yang saling melengkapi. Setelah memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa, seseorang tetap dituntut untuk bekerja keras, belajar dan juga melakukan yang terbaik sesuai kemampuan yang dimiliki. Saudara perempat, kekuatan doa ini juga terlihat dari kemampuannya menumbuhkan rasa syukur yang tinggi. Nah, ketika seseorang terbiasa dengan berdoa, ia tidak hanya meminta apa yang belum dimiliki, tetapi juga belajar menghargai nikmat yang sudah diberikan. Nah, sikap syukur inilah yang juga dapat menghadirkan ketenangan dan membuat hidup terasa lebih bermakna.

0: Selalunya saya belanja kopi-kopi Indonesia yang kepopularannya itu sudah mendunia. Ada kopi Gayo, ha, rasa dia unik, tingkat keasamannya rendah, ada sentuhan nuansa buah-buahan dan juga rempah-rempah. Ha, terus ada pula kopi Mandailing ni. Ha, ini menawarkan rasa manis alami dengan sentuhan coklat dan rempah. Kopi Toraja rasa kuat. Ha, ini aroma floral yang khas serta sentuhan nuansa buah segar. Ada lagi ni, kopi Kintamani punya tingkat keasaman yang lebih tinggi dengan sentuhan nuansa citrus dan floral yang menonjol. Yang terakhir, ini yang paling saya suka, kopi Luwak yang terkenal dan mendunia.
1: Permisi, paket.
0: Ha, itu dia paket belanja kopi saya dah datang. Ih, tak sabarnya.

Ampar FM, suara budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara penumpat, kemajuan teknologi digital sudah memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi, berbelanja hingga melakukan transaksi keuangan secara daring. Tapi di balik berbagai kemudahan ini, saudara penumpat, muncul ancaman berupa penipuan online yang berkedok hadiah yang semakin marak nih dengan berbagai modus baru. Penipuan online ini semakin canggih dan sering menyasar pengguna yang lengah. Nah, ciri-cirinya nih sudah perempat itu mudah dikenali, hadiahnya tak jelas itu yang pertama ya. Terus juga permintaan data pribadi ini penting sekali nih untuk waspada. Desakan transfer cepat, akun mencurigakan, bahasa menipu atau mengancam, link palsu dan juga nomor tak resmi. Nah, pelaku itu biasanya menghubungi calon korban melalui pesan singkat, aplikasi percakapan, media sosial ataupun email yang mengatasnamakan perusahaan besar, bank, operator seluler lah maupun instansi tertentu. Nah, korban diberi kabar bahwa dirinya memenangkan hadiah berupa uang tunai, kendaraan, telepon pintar atau paket liburan. Nah, padahal sebetulnya ni tak pernah mengikuti program undian manapun. Nah, modus terbaru yang banyak ditemukan adalah penggunaan tautan palsu yang menyerupai situs resmi. Nah, korban diminta untuk mengisi data pribadi, nomor rekening, kode OTP hingga PIN dengan alasan proses verifikasi hadiah. Padahal, informasi ini sudah perempat dimanfaatkan pelaku untuk mengambil alih akun atau menguras saldo korban. Hati-hati ya. Selain itu, pelaku ini juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan nih untuk membuat pesan yang terdengar lebih meyakinkan. Bahkan ada yang menggunakan suara atau gambar hasil manipulasi sehingga seolah-olah itu berasal dari pihak resmi. Membuat masyarakat semakin sulit membedakan mana informasi asli dan mana yang merupakan penipuan. Hati-hati.

0: Wang, kenapa aku lahirkan kekurangan?
1: Kenapa kau cakap begitu?
0: Bukan apa, Wang. Aku nak juga macam kau. Saya main futsal, main bola kaki, tak berdiam macam ni je.
1: Bersyukurlah, Man. Kau tak ada kaki tapi masih ada tangan. Lagian kau kan dah ada bakat melukis. Lukisan kau pun dah terkenal dekat sosial media tu.
0: Alah, cuma melukis je. Kau pun bisa.
1: Aku mana bisa? Aku ni butuh warna.

Terima kasih saudara perempuan masih mendengarkan siaran kita Perempuan FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, ada namanya fenomena Roman Citizen Struggle. Ini semakin banyak diperbincangkan terutama di kalangan generasi muda yang aktif menggunakan media sosial. Istilah ini merujuk pada kecenderungan memandang perjuangan, kelelahan atau penderitaan itu sebagai sesuatu yang indah dan wajib dilalui untuk meraih kesuksesan. Nah, praktisi psikologi Fitri Susanti mengatakan banyak konten di media sosial ini menampilkan kisah bekerja tanpa henti, kurang tidur, ya kan, dan menghabiskan waktu istirahat demi mengejar impian. Nah, narasi ini juga seringkali mendapat apresiasi karena dianggap mencerminkan dedikasi yang tinggi. Dampaknya adalah istirahat karena lelah itu jadi sesuatu yang salah dan akhirnya burnout, sadar perempuan ya. Nah, perjuangan memang merupakan bagian dari proses kehidupan kita, tapi bukan berarti seseorang juga harus terus-menerus berada dalam kondisi tertekan. Kesuksesan itu tidak hanya ditentukan oleh seberapa berat tantangan yang dihadapi, melainkan juga kemampuan untuk mengelola energi serta emosi kita. Nah, bekerja keras tetap diperlukan, ya kan? Tapi ini harus disertai dengan perhatian terhadap kebutuhan tubuh juga dan kesehatan mental kita nih, saudara perempuan. Dan ini karena ketika tubuh dan pikiran sudah mencapai puncaknya, lalu dipaksakan, maka hasilnya justru tidak maksimal, saudara perempuan ya. Fenomena romanticism struggle ini dapat memunculkan standar yang tidak realistis gitu ya dalam masyarakat, khususnya generasi muda. Dan fenomena ini juga menjadi pengingat bahwa perjuangan itu seharusnya membawa seseorang menuju kehidupan yang lebih baik, bukan justru menguras seluruh tenaga dan juga kebahagiaan.

0: ada orang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hematlah sikit. Kalau air dah penuh, pompa air ni matikanlah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

0: Kuku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12, mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perompak. Maklumat yang pertama. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup yang semakin kompleks, perilaku memudahkan urusan orang lain menjadi nilai yang sangat berharga dan mulia. Sikap ini mencerminkan kepedulian, empati, dan semangat tolong-menolong yang menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis. Memudahkan urusan orang lain tidak selalu harus dengan hal yang besar. Tindakan sederhana seperti membantu teman mengerjakan tugas, memberikan informasi yang dibutuhkan orang lain, atau sekedar menawarkan bantuan saat melihat orang kesulitan adalah bentuk nyata dari sikap ini. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang ringan tangan dan mudah membantu seringkali menjadi pribadi yang disenangi dan dihargai di lingkungan sekitarnya. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Guru merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Peran mereka tidak hanya sebatas mengajar di ruang kelas, tetapi juga sebagai pembimbing, motivator, dan teladan bagi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, keberadaan guru yang berkualitas menjadi investasi strategis bagi masa depan Indonesia. Pendidikan yang baik dimulai dari guru yang kompeten dan berdedikasi. Guru yang berkualitas mampu membentuk karakter, menggugah semangat belajar, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan dalam diri peserta didik. Mereka adalah ujung tombak dalam mencetak generasi cerdas, kreatif dan berintegritas yang siap menghadapi tantangan zaman. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.